0: Ragen yang diselenggarakan pada 12 Mei 2026. Hasil musyawarah tersebut kemudian ditetapkan melalui surat keputusan nomor SKEP 4 DPP 13 SK 5 2026 tertanggal 22 Mei 2026 tentang susunan dan personalia pengurus Dewan Pimpinan MUI Kabupaten Sragen masa khidmah 2026-2031. Adapun pengurus yang dikukuhkan meliputi Dewan Pimpinan Harian serta jajaran komisi dan lembaga MUI Kabupaten Sragen.
1: Hasil musyawarah daerah MUI ke-11 Kabupaten Sragen tanggal 12 Dzulqa'dah 1447 Hijriah atau 12 Mei 2026 yang kemudian ditetapkan dalam SK nomor SKEP 4 DPP 13 SK 5 2026 tanggal 22 Mei 2026 tentang susunan dan personalia pengurus Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Sragen masa khidmah 2026-2031. Adapun yang akan dikukuhkan pada hari ini adalah Dewan Pimpinan Harian MUI Kabupaten Sragen dan Komisi serta Lembaga MUI Kabupaten Sragen. Penyelenggara pengukuhan pengurus MUI Kabupaten Sragen adalah Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Sragen yang secara operasional terdiri atas penanggung jawab yaitu Ketua MUI Kabupaten Sragen dan panitia pelaksana yang diketuai oleh Sekretaris Umum MUI Kabupaten Sragen.
0: Sementara itu, Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA dalam sambutannya menyampaikan ucapan selamat berkhidmat kepada seluruh pengurus MUI yang baru dikukuhkan. Bupati berharap seluruh pengurus dapat menjalankan amanah dengan baik serta terus berkontribusi dalam memajukan umat dan memberikan manfaat bagi masyarakat Kabupaten Sragen. Pada kesempatan tersebut, Bupati juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada jajaran pengurus MUI periode sebelumnya atas pengabdian dan kontribusi yang telah diberikan selama menjalankan tugas. Menurutnya, berbagai upaya dan pengabdian yang telah dilakukan merupakan bagian dari amal jariah yang penuh berkah sekaligus menjadi kontribusi berharga bagi kemajuan Kabupaten Sragen. Melalui kepengurusan yang baru, MUI Kabupaten Sragen diharapkan semakin memperkuat peran dalam membimbing umat, menjaga kerukunan, serta bersinergi dengan pemerintah daerah dalam mewujudkan kehidupan masyarakat yang religius, harmonis, dan sejahtera.
2: Tentu yang pertama yang saya ucapkan adalah selamat berkhidmat untuk kepengurusan MUI Kabupaten Sragen periode 2026-2031. Semoga berhasil dengan baik mengemban amanah yang diberikan dan memajukan umat dengan sebaik-baiknya. Yang kedua, tentu saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran pengurus MUI periode sebelumnya yang sudah berkhidmat dengan sebaik-baiknya. Insya Allah, apa yang sudah dilakukan akan menjadi bagian amal jariah, amal yang penuh barokah yang telah berkontribusi sebaik-baiknya untuk kemajuan Kabupaten Sragen.
3: Klasifikasi baku Lapangan Usaha Indonesia KBLI merupakan kode rujukan resmi yang digunakan pemerintah Indonesia untuk mengelompokkan berbagai jenis kegiatan atau aktivitas ekonomi berdasarkan bidang usaha, baik yang menghasilkan barang maupun jasa. Koordinator Pelayanan Terpadu Satu Pintu PTSP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu DPMPTSP Kabupaten Sragen Arianto SE menjelaskan, KBLI menjadi acuan dalam mengklasifikasikan aktivitas ekonomi di Indonesia. Pengelompokan ini mencakup berbagai kegiatan usaha yang menghasilkan produk atau output baik berupa barang maupun jasa ke dalam jenis lapangan usaha tertentu. Sementara secara umum, kode KBLI terdiri dari 5 digit angka yang menunjukkan hierarki klasifikasi bidang usaha. Digit pertama menunjukkan kategori yang dilambangkan dengan huruf alfabet mencakup 21 sektor utama. Digit kedua golongan pokok, digit ketiga golongan, digit keempat subgolongan, sedangkan digit kelima menunjukkan kelompok kegiatan usaha yang lebih spesifik. Dengan memahami KBLI, pelaku usaha dapat mengetahui klasifikasi bidang usahanya secara tepat sebagai salah satu acuan dalam proses perizinan berusaha. Pemilihan kode KBLI yang sesuai dengan kegiatan usaha menjadi hal penting agar data dan perizinan usaha selaras dengan aktivitas ekonomi yang dijalankan.
4: KBLI ini adalah singkatan dari klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia. Ada dua pengertian sebenarnya di sini yang perlu saya jelaskan. Pengertian yang pertama adalah KBLI itu berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 28 tahun 2005 tentang penyelenggaraan perizinan usaha berbasis resiko. Itu menyatakan bahwa KBLI adalah kode klasifikasi yang diatur oleh lembaga pemerintah kementerian yang melaksanakan tugas pemerintah di bidang statistik. Nah, sedangkan nomor yang kedua adalah KBLI berdasarkan peraturan Badan Pusat Statistik nomor 7 tahun 2005 tentang klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia. KBLI adalah pengelompokan aktivitas usaha ekonomi di Indonesia yang menghasilkan produk atau output baik berupa barang maupun jasa ke dalam jenis lapangan usaha. Nah, singkatnya KBLI ini berisi kode klasifikasi jenis aktivitas ekonomi atau bidang usaha di Indonesia, baik barang maupun jasa.
0: Pemerintah Kabupaten Sragen terus mendorong percepatan pembangunan daerah melalui program TNI Manunggal Membangun Desa TMMD Sengkuyung Tahap 4 tahun anggaran 2026. Program ini difokuskan pada tiga prioritas utama, meliputi pembangunan infrastruktur, pengentasan kemiskinan, serta penataan dan memperindah wilayah melalui program glowingisasi. Hal tersebut disampaikan Wakil Bupati Sragen Haji Suroto saat membacakan amanat Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA dalam upacara pembukaan TMMD Sengkuyung Tahap 4 di lapangan Desa Poleng, Kecamatan Gesi, Selasa 13 Oktober 2026. Dalam amanatnya, Wakil Bupati menegaskan pembangunan infrastruktur jalan menjadi salah satu perhatian pemerintah daerah. Upaya ini dilakukan untuk memperkuat konektivitas antar wilayah, mendukung kelancaran aktivitas perekonomian masyarakat, sekaligus meningkatkan kenyamanan dan keselamatan pengguna jalan. Perbaikan infrastruktur akan terus dilaksanakan secara bertahap dengan mempertimbangkan kemampuan anggaran daerah. Dengan begitu, hasil pembangunan diharapkan dapat dirasakan secara merata oleh masyarakat di berbagai wilayah Kabupaten Sragen. Adapun sasaran fisik TMMD Sengkuyung Tahap 4 kali ini meliputi pengecoran jalan sepanjang 430 meter dengan lebar 3 meter dan ketebalan 12 cm. Selain pembangunan jalan, program ini juga menyasar renovasi 5 unit rumah tidak layak huni serta pembangunan 5 unit jamban sehat bagi masyarakat yang belum memiliki fasilitas sanitasi yang memadai. Tak hanya pembangunan fisik, TMMD juga diisi dengan berbagai kegiatan non-fisik melalui penyuluhan dan pembinaan kepada masyarakat. Materi yang diberikan mencakup 4 pilar kebangsaan: pelayanan posyandu dan kesehatan lingkungan, bahaya narkoba, tertib berlalu lintas, sektor perikanan dan peternakan, pertanian, dan perkebunan, hingga pembinaan rohani. Melalui rangkaian kegiatan tersebut, TMMD diharapkan tidak hanya menghadirkan pembangunan sarana dan prasarana, tetapi juga meningkatkan pengetahuan, kesadaran, serta kemandirian masyarakat dalam mendukung kemajuan desa. Wakil Bupati Sragen juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk berpartisipasi aktif mensukseskan pelaksanaan TMMD. Menurutnya, pembangunan tidak dapat berjalan optimal tanpa dukungan dan keterlibatan bersama antara pemerintah daerah, TNI, dan masyarakat. Semangat gotong royong dan kolaborasi tersebut diharapkan menjadi kekuatan untuk mewujudkan Sragen sebagai epicentrum pertumbuhan ekonomi yang terintegrasi dengan pembangunan kewilayahan dan pasar global. Dengan sinergi seluruh pihak, program TMMD Sengkuyung Tahap 4 tahun anggaran 2026 diharapkan mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat sekaligus mempercepat pemerataan pembangunan di Kabupaten Sragen.
5: Kegiatan upacara pembukaan TMMD Sengkuyung Tahap 4 tahun anggaran 2026. Saya menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada jajaran TNI khususnya Kodim 0725 Sragen yang menyelenggarakan kegiatan TMMD ini dengan penuh semangat bersinergi dengan pemerintah daerah di dalam mendukung hal pembangunan wilayah di Kabupaten. Kabupaten Sragen. Program TMMD merupakan wujud nyata kemanunggalan TNI dan rakyat. Adapun kebijakan pembangunan Kabupaten Sragen saat ini terfokus pada pengembangan infrastruktur, peningkatan kualitas lingkungan, pemberdayaan ekonomi masyarakat, meningkatkan aksesibilitas dan kualitas pelayanan publik, serta ketahanan pangan, ketahanan masyarakat desa. Saya berharap dengan adanya TMMD ini, kita dapat merasakan dampak positif yang signifikan dalam waktu yang relatif singkat. Terutama pembangunan trotoar jalan menjadi salah satu prioritas pemerintah daerah untuk meningkatkan konektivitas antar wilayah, memperlancar aktivitas ekonomi masyarakat, serta memberikan kenyamanan dan keselamatan bagi pengguna jalan. Pemerintah Kabupaten Sragen akan terus memperbaiki infrastruktur secara bertahap sesuai dengan kemampuan anggaran, sehingga manfaatnya dapat dirasakan masyarakat di seluruh wilayah Kabupaten Sragen. Perlu disampaikan bahwa pentingnya peran aktif dari seluruh elemen masyarakat dalam menjalankan kegiatan TMMD, partisipasi dan kerjasama dari warga sangat diperlukan untuk mencapai kesuksesan dalam upaya pembangunan. Mari kita bersatu padu, saling membantu dan berkolaborasi untuk mewujudkan tiga pilar prioritas utama Kabupaten Sragen, yaitu pembangunan infrastruktur, pengentasan kemiskinan, dan beatifikasi wilayah ataupun gluingisasi.
3: Kodim 0725 Sragen secara aktif turun ke sekolah-sekolah di Kabupaten Sragen dalam rangka melaksanakan program pembinaan wawasan kebangsaan, bela negara, serta pelatihan kedisiplinan bagi para pelajar guna membentuk generasi muda yang berkarakter, disiplin, serta memiliki rasa cinta tanah air dan semangat kebangsaan yang kuat. Dandim 0725 Sragen, Letkol Infanteri Dindin Rohidin SIP menjelaskan, program tersebut dilaksanakan untuk membentengi pelajar dari pengaruh negatif seperti perundungan atau bullying, narkoba, radikalisme, sekaligus menanamkan rasa cinta tanah air, toleransi, serta pemahaman mendalam mengenai pengamalan sila-sila Pancasila sejak dini. Sementara, bentuk kerjasama yang dilaksanakan seperti pembekalan masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS serta pelatihan ketarunaan dan kedisiplinan. Melalui kegiatan tersebut, diharapkan para pelajar mampu menjadi generasi penerus bangsa yang berjiwa nasionalis, menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila, menghargai perbedaan, serta memiliki kedisiplinan dan tanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari.
6: Ada program khusus itu Pak, mungkin dari Kodim?
7: Oh, dari Kodim, terutama dari TNI sangat sebenarnya sudah berjalan sampai dengan hari ini dari mulai awal kegiatan. Terbukti kami sering mengadakan kegiatan kerjasama dengan atau memberikan sosialisasi, penyuluhan-penyuluhan, memberikan wawasan kebangsaan ke setiap sekolah-sekolah. Dari mulai tingkat sekolah dasar sampai dengan menengah, sampai juga dengan tingkat universitas. Kami sering mengadakan kerjasama untuk memberikan sosialisasi pendalaman-pendalaman tentang Pancasila itu sendiri.
0: Demikian Sragen dalam berita hari ini. Terima kasih perhatian Anda.
8: Sragen dalam berita. Lembaga Penyiaran Publik Lokal, Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM, 94,7 MHz, saluran informasi. Nilai of Javamem.

0: Selamat pagi Mitra Buana dan Saudara Pendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan, kelancaran rezeki, serta semangat untuk menjalani aktivitas di pagi hari ini. Anda masih bersama saya Dian Harjono, tentunya di program Info Pagi dari 94,7 MHz Buana Sri FM, Radio Publik Kabupaten Sragen. Mitra Buana, pagi hari menjadi kesempatan bagi kita untuk memulai kembali. Ada pekerjaan yang harus diselesaikan. Ada keluarga yang perlu diperhatikan dan ada harapan-harapan baik yang harus kita wujudkan. Karena itu, mari awali hari dengan pikiran yang positif, hati yang tenang, dan semangat untuk terus melakukan yang terbaik. Pada pagi hari ini, edisi Kamis 15 Oktober 2026, kami akan menghadirkan informasi yang aktual, inspiratif, dan tentunya bermanfaat bagi Anda. Nah, selain itu kita juga akan berbagi himbauan mengenai keselamatan berlalu lintas, kewaspadaan menghadapi kekeringan, serta langkah-langkah sederhana menyambut musim penghujan yang diperkirakan akan segera datang. Jadi tetap bersama kami di 94,7. Jangan kemana-mana, karena kita akan ke berita pertama setelah pariwara berikut ini.
1: Hai kak, kata-kata hari ini dong.
2: Performa, mewah, dan canggih.
1: Mantap, premium class. Persis banget sama all new Honda PCX160.
2: Pastilah, all new Honda PCX160, skutik premium di kelasnya, menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern, dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
1: Emang sudah ada di Sragen?
2: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
1: Wow, menyala Surya motorku.
2: Segera miliki all new Honda PCX160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya.

Drobana dan sudah mendengar kabar pertama kita, yaitu tentang anggaran gaji P3K di Sragen mencapai 155 miliar rupiah mengalihkan pengalian ke pemerintah pusat, belum ada petunjuk resmi. Kabar ini dilansir dari solopos.espos.id. Mitra Buana, pemerintah Kabupaten Sragen mengalokasikan anggaran sekitar 155 miliar rupiah untuk membiayai gaji pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Anggaran tersebut digunakan untuk membayar gaji 2.491 P3K penuh waktu dan 398 P3K paruh waktu. Di tengah besarnya kebutuhan anggaran tersebut, muncul wacana pengalian pembiayaan gaji guru P3K dan tenaga kesehatan daerah dari APBD ke APBN yang direncanakan mulai berlaku pada 1 Januari 2027. Namun hingga pertengahan Oktober 2026, Pemkab Sragen mengaku belum menerima petunjuk resmi mengenai rencana pengalian tersebut. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah atau BPKPD Kabupaten Sragen, Badrus Samsu Darusi, menyampaikan bahwa penyusunan KUA PPAS tahun 2027 masih mengacu skema penganggaran tahun sebelumnya. Artinya anggaran gaji P3K di Sragen masih direncanakan menggunakan pola yang berlaku pada tahun 2026 sembari menunggu kebijakan dan petunjuk teknis dari pemerintah pusat. Sementara itu, dalam perencanaan anggaran tahun 2027, Sragen juga menghadapi proyeksi defisit sekitar 134 miliar rupiah. Pemerintah daerah berencana menutup defisit tersebut melalui sisa lebih perhitungan anggaran atau silpa tahun 2026 serta optimalisasi pendapatan asli daerah. Pemkab Sragen menargetkan pendapatan asli daerah atau PAD tahun 2027 mencapai 616 miliar rupiah, meningkat dari target tahun 2026 sebesar 564 miliar rupiah. Mitra Buana, kepastian kebijakan penganggaran tentu penting bagi pemerintah daerah dalam menyusun prioritas pembangunan sekaligus memastikan pelayanan publik tetap berjalan dengan baik. Kita berharap setiap kebijakan yang ditetapkan nantinya memberikan kejelasan bagi pemerintah daerah maupun para pegawai yang menjadi bagian penting dalam pelayanan masyarakat. Demikian informasi pertama dalam Info Pagi Buana Asri FM yang dilansir dari solopos.espos.id. Selamat pagi Mas Tri Rahayu dari Solopos. Selamat beraktivitas, sehat-sehat selalu. Dan Mitra Buana, sebelum kita ke kabar berikutnya, saya sudah persiapkan sebuah tembang untuk Anda sebagai teman Anda di pagi hari ini. Dan bagi Anda yang lagi mau OTW ke tempat kerja, jangan lupa patuhi rambu lalu lintas dan kurangi kecepatan bila Anda melewati pasar, sekolah, maupun di daerah yang padat penduduk. Utamakan keselamatan daripada kecepatan. Dan ketertiban lalu lintas di jalan adalah kewajiban kita bersama. Ada Rizky Febian dan Adrian Khalif kali ini dengan judul Alamak.

0: Wah, usaha baksonya kok makin rame saja ya? Rahasianya apa, Pak?
1: Alhamdulillah, Bu. Kemarin saya baru nambah gerobak dan peralatan baru pakai kur dari Bang Jateng.
0: Emang bisa ya? Saya juga pingin mengembangkan usaha kue, tapi modalnya masih terbatas.
1: Bisa sekali, Bu. Kur Bang Jateng membantu pelaku UMKM mendapatkan tambahan modal usaha dengan proses yang mudah dan bunga yang ringan.
0: Kalau begitu, aku juga mau. Dananya bisa dipakai untuk apa saja, Pak?
1: Untuk menambah stok barang, membeli peralatan usaha, atau mengembangkan usaha agar makin maju.
2: Bagi pelaku UMKM, saatnya naik kelas dengan kur dari Bank Jateng. Kur Bank Jateng hadir untuk mendukung pertumbuhan usaha masyarakat Jawa Tengah dengan bunga 9% per tahun flat, setara dengan 0,14% per bulan. Caranya gampang, cukup bawa fotokopi KTP, KK, serta mengisi formulir pengajuan kredit.
0: Kalau begitu, saya ke Bank Jateng sekarang, Pak.
1: Betul, Bu. Jangan lewatkan kesempatan mengembangkan usaha bersama Kur Bank Jateng.
2: Kunjungi kantor Bank Jateng terdekat untuk informasi dan persyaratan lebih lanjut.
3: Bank Jateng, banknya orang Jawa Tengah.

Mitra Buana, perbaikan jalan bersama Pemprov Jawa Tengah Bupati Sragen targetkan pekerjaan selesai akhir tahun. Mitra Buana, kabar pembangunan infrastruktur datang dari Kabupaten Sragen. Bupati Sragen Sigit Pamungkas bersama Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah Henggar Budianggoro meninjau sejumlah ruas jalan provinsi pada Rabu 14 Oktober 2026.

Peninjauan dilakukan di Jalan Raya Sukowati, tepatnya di depan RSUD Dr. Suwadi Prionegoro Sragen. Kemudian ruas Jalan Jamu Sragen serta ruas Jalan Galeh Ngerampal di Kecamatan Tangen. Kunjungan tersebut dilakukan untuk melihat perkembangan pekerjaan peningkatan dan perbaikan jalan yang diharapkan dapat meningkatkan kenyamanan serta keselamatan pengguna jalan. Di Jalan Raya Sukowati, Bupati Sigit menyampaikan bahwa pekerjaan pengecoran telah dilakukan dan akan dilanjutkan dengan pengaspalan hingga kawasan Terminal Baru Pilangsari. Sementara itu, perbaikan ruas Jalan Galeh Ngerampal dilakukan dengan menyesuaikan kondisi setiap titik. Sejumlah bagian ditangani melalui pelapisan ulang, sedangkan titik yang membutuhkan konstruksi lebih kuat menggunakan beton dengan ketebalan 30 cm. Pekerjaan yang dimulai sejak 10 Juli 2026 tersebut didukung anggaran sekitar 6,09 miliar rupiah dan ditargetkan selesai pada 31 Desember 2026. Bupati Sigit Pamungkas menyampaikan apresiasi kepada provinsi, pemerintah Provinsi Jawa Tengah atas perhatian terhadap peningkatan infrastruktur jalan di Kabupaten Sragen.

0: Kabar tadi dilansir dari sragenkap.co.id. Mitra Buana, selama pekerjaan berlangsung, bagi Anda pengguna jalan diimbau untuk mengurangi kecepatan saat melintas lokasi proyek dan mematuhi rambu-rambu, menjaga jarak aman serta mengikuti arahan petugas. Apabila memungkinkan, pilih jalur alternatif untuk menghindari kepadatan dan jangan memaksakan diri menerobos area yang sedang dikerjakan karena keselamatan harus menjadi prioritas. Semoga perbaikan jalan ini dapat diselesaikan sesuai target sehingga masyarakat bisa menikmati akses transportasi yang lebih aman dan nyaman. Mitra Buana, jalan yang baik bukan hanya mendukung kelancaran perjalanan, tetapi juga menggerakkan ekonomi dan memperlancar hubungan antar daerah. Kita berharap pembangunan infrastruktur berjalan beriringan dengan kedisiplinan kita sebagai pengguna jalan. Mari kita istirahat sejenak untuk jeda iklan dan tentunya Anda harus tetap bersama kami di 94,7 MHz Buana Sri FM yang dipancar luaskan dari Jalan Veteran 21 Sragen.
1: Tahu nggak sih? Sekarang kalau mau bawa identitas kependudukan, nggak perlu ribet lagi loh.
2: Masa? Terus kalau KTP ketinggalan gimana?
1: Tenang, ada Identitas Kependudukan Digital atau IKD, identitas resmi yang praktis dan aman langsung dari smartphone.
2: Wah, keren tuh. Syaratnya ribet gak?
1: Gampang kok. Syaratnya punya KTP elektronik atau EKTP, usia minimal 17 tahun atau sudah menikah, bawa smartphone Android atau iPhone yang terhubung dengan internet, dan punya email aktif.
2: Terus, aktivasinya gimana?
1: Langkah-langkah aktivasi IKD, datang langsung ke kantor Disdukcapil atau layanan aktivasi IKD. Unduh aplikasi Identitas Kependudukan Digital IKD, petugas akan memverifikasi data kependudukan Anda, registrasi menggunakan NIK, email, dan nomor HP. Lalu, scan QR code dari petugas, PIN, dan kode aktivasi akan terkirim ke email pribadi. Masukkan kode aktivasi dari email, aktivasi selesai, dan IKD siap digunakan.
2: Wah, ternyata gampang banget.
1: Iya, manfaatnya juga banyak. Dengan IKD, identitas selalu ada di smartphone. Dapat mengunduh dan mencetak kartu keluarga, KK, secara online, akses dokumen kependudukan lain secara online, pelayanan lebih cepat dan praktis. Data aman dengan PIN pribadi, jadi akses bisa kapan saja, di mana saja. Yuk segera aktivasi IKD, proses gratis, tidak dipungut biaya apapun. Informasi lebih lanjut hubungi Dinas Dukcapil Kabupaten Sragen. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sragen.

Mitra Buana dan sudah mendengar dan masih bersama kami dari 94,7 MHz Buana Sri FM, Radio Publik Kabupaten Sragen, The Land of Javamen. Dan sekarang waktu di studio Buana Sri menunjukkan pukul 7.43 menit. Bagi Anda yang harus masuk kantor di jam 8 pagi, harus nih cepat-cepat untuk ke tempat aktivitas dan jangan sampai ngebut. Utamakan keselamatan ya. Mitra Buana dan Surabaya Benar, sebelum kita ke kabar terakhir, ini ada keinformasi tentang ketersediaan stok darah PMI Kabupaten Sragen Kamis 15 Oktober 2026 dan update di pukul 7 pagi. Ketersediaan golongan darah A sebanyak 103 kantong, untuk golongan darah B 108 kantong, dan untuk golongan darah O 147 kantong, dan golongan darah AB 26 kantong. Stok bisa berubah sewaktu-waktu, dan bila Anda memerlukan informasi pelayanan transfusi dan stok darah, Anda bisa menghubungi nomor WhatsApp di 0811-357-5818 atau di nomor telepon 0271-891-587.

Mitra Buana dan sudah mendengar kabar terakhir kita datang dari Basnas, di mana pentasarupan bantuan ternak ayam program pemberdayaan mustahik. Bersumber dari Instagram Basnas Sragen, Mitra Buana Badan Amil Zakat Nasional Basnas Kabupaten Sragen bersama TP PKK Kabupaten Sragen melaksanakan pentasarupan bantuan ternak ayam sebagai bagian dari program pemberdayaan ekonomi mustahik. Program ini bertujuan meningkatkan kemandirian ekonomi keluarga penerima manfaat melalui usaha peternakan ayam yang produktif dan berkelanjutan. Pelaksanaan program dilaksanakan di Desa Mojorejo, Kecamatan Karangmalang dan Desa Gebung, Kecamatan Kalijambe dengan sasaran mustahik yang telah melalui proses asesmen sesuai ketentuan syariat dan prinsip tepat sasaran. Bantuan yang diberikan diharapkan mampu menjadi modal usaha produktif sehingga dapat menambah penghasilan keluarga, meningkatkan kesejahteraan, serta mendorong mustahik untuk bertransformasi menjadi pribadi yang mandiri. Kolaborasi antara Basnas Kabupaten Sragen dengan TP PKK Kabupaten Sragen menjadi wujud sinergi dalam pos mengoptimalkan pemanfaatan dana zakat untuk pemberdayaan masyarakat. Melalui program ini, zakat tidak hanya memberikan bantuan sesaat, tetapi juga menghadirkan peluang usaha yang berkelanjutan demi terwujudnya kesejahteraan mustahik. Basnas Kabupaten Sragen berkomitmen untuk terus menghadirkan program-program pemberdayaan yang tepat sasaran, amanah, dan berdampak. Dengan demikian, dana zakat yang dititipkan oleh para muzaki dapat menjadi ikhtiar nyata dalam mengentaskan kemiskinan dan mewujudkan mustahik yang berdaya serta mandiri.

Mitra Buana dan sudah mendengar tiga informasi tadi mengingatkan kita bahwa pembangunan bukan hanya soal anggaran dan bukan juga soal infrastruktur, tetapi juga tentang kesempatan bagi masyarakat untuk tumbuh dan hidup lebih sejahtera. Setelah ini kita akan ke acara berikutnya tentunya, dan tanpa terasa kita sudah di penghujung pertemuan kita di Info Pagi hari ini. Semoga apa yang kita sampaikan berikan manfaat dan juga inspirasi bagi Anda di pagi hari ini. Dan terima kasih telah meluangkan waktunya untuk bersama kami menyimak berbagai informasi di pagi hari ini. Dan dari berita pertama kita mendapatkan informasi mengenai anggaran gaji P3K di Kabupaten Sragen serta rencana pembiayaan yang masih menunggu petunjuk resmi dari pemerintah pusat. Dan berita kedua, kita mengetahui upaya peningkatan infrastruktur jalan provinsi di Kabupaten Sragen yang ditargetkan selesai pada akhir tahun. Dan dari berita ketiga, kita belajar bahwa bantuan ternak dapat menjadi salah satu jalan untuk memperkuat kemandirian ekonomi keluarga apabila dikelola dengan tekun dan berkelanjutan. Sebelum berpisah, izinkan saya menyampaikan sebuah kata bijak untuk menemani aktivitas Mitra Buana di pagi hari ini, yaitu jangan menunggu keadaan menjadi mudah untuk berbuat baik. Mulailah dari hal sederhana yang bisa kita lakukan hari ini, karena perubahan besar selalu berawal dari langkah kecil yang dilakukan dengan konsisten. Mari kita awali hari dengan niat baik, bekerja dengan jujur, berkendara dengan tertib, menjaga lingkungan dan saling membantu. Semoga setiap langkah kita hari ini membawa manfaat bagi keluarga kita, bagi masyarakat, dan tentunya bagi Kabupaten Sragen yang kita cintai. Saya Diana Harjono pamit undur diri, dan tetap semangat, jaga kesehatan, utamakan keselamatan, dan jangan lupa bersyukur atas kesempatan yang kita miliki hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan yuk kereng. Just on your phone, don't go home.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Buana Asri FM 94,7 MHz Saluran Informasi Nilai of Java Mem.
1: Buana Putri. Buana Putri.

Selamat pagi Mitra Buana dan sudah mendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Anda pagi hari ini? Sudahkah Anda di tempat kerja? Atau malah sudah menyelesaikan beberapa pekerjaan yang harus Anda selesaikan? Atau mungkin lagi pegang pekerjaan? Kita berjumpa di gelaran Buana Putri Gerbang Karir dari 94,7 MHz Buana Sri FM, Radio Publik Kabupaten Sragen. Dan pagi hari ini, edisi Kamis 15 Oktober 2026 bersama saya, Diana Harjono, yang akan menemani Anda sampai nanti pukul 9 pagi. Mitra Buana dan pendengar Buana Putri Gerbang Karir yang akan memberikan tip seputar bagaimana kita berkarir dengan lancar dan tentunya seperti yang dicita-citakan setiap orang, mencapai puncak tertinggi yang kita harapkan. Nah, di pagi hari ini kita akan ngobrolin sebuah tip yang mungkin lagi tren ya di saat-saat ini, atau memang harus kita harus menguasai gitu ya, memang harus begitu jalannya, yaitu bagaimana skill AI yang wajib dikuasai biar tidak ketinggalan zaman, yang bersumber dari masumuniversity.ac.id. Mitra Buana, perkembangan teknologi kecerdasan buatan atau artificial intelligence bergerak sangat pesat dan secara masif mentransformasi landscape pekerjaan di berbagai lini industrial global. Memasuki era digital saat ini, sekedar mengetahui keberadaan tools AI atau menggunakan secara pasif tentu tidak lagi cukup untuk menjaga daya saing Anda di dunia kerja. Setiap individu, baik profesional, pebisnis maupun mahasiswa, sekarang dituntut untuk menguasai keterampilan strategis agar mampu berdampingan dengan AI secara optimal. Menguasai kecerdasan buatan bukan berarti Anda harus menjadi seorang ilmuwan komputer yang menghafal seluruh algoritma rumit, melainkan bagaimana Anda bisa memanfaatkan teknologi ini untuk melipat gandakan efisiensi, produktivitas, serta kreativitas dalam menyelesaikan pekerjaan sehari-hari. Nah, Anda tertarik bagaimana mengenai skill AI ini yang wajib dikuasai biar tidak ketinggalan zaman? Tentunya harus tetap stay ya di Buana Putri Gerbang Karir dari 94,7 MHz, atau Anda juga bisa mengikuti kami di www.lppl.buanasri.com, juga di aplikasi Radio Buana Asri. Tetap stay karena kita akan ngobrolin keseruan dari AI ini. Dan saya sudah mempersiapkan sebuah lagu untuk Anda. Kali ini tembang yang cukup agak lama dari Peter Pan dan kemudian dirilis balik. Ada batas di atas normal yang akan menemani kita di pagi hari ini.

0: Tak terasa ya Bu, sebentar lagi Bapak pensiun, Bapak akan punya waktu lebih banyak di rumah sama Ibu.
1: Iya, Ibu juga senang Bapak bisa di rumah sambil berkarya. Eh Pak, sekarang BPR BKK Karangmalang dapat membayar pensiun bagi pegawai ASN loh Pak.
0: Apa iya Bu? Terus caranya bagaimana?
1: Caranya mudah Pak, Bapak cukup datang ke kantor cabang BPR BKK Karangmalang terdekat dengan mengisi formulir permohonan pembayaran pensiun dan membawa syaratnya seperti SK pensiun, fotokopi KTP, dan pas foto berwarna.
0: Wah, mudah ya Bu. Kalau begitu Bapak ambil pembayaran pensiunnya cukup di BPR BKK Karangmalang ya Bu?
1: Iya dong Pak, makanya Bapak ajukan pembayaran pensiunnya lewat BPR BKK Karangmalang saja. Selain mudah, juga lebih dekat ambilnya.
0: Oh ya, kalau begitu Bapak segera mengurus untuk dibayarkan pensiunnya melalui bank BPR BKK Karangmalang.
2: BPR BKK Karangmalang kini hadir dengan berbagai pelayanan yang lebih inovatif untuk memudahkan dan lebih dekat kepada masyarakat. Melayani pembayaran pensiun bagi ASN, melayani tabungan dan deposito dengan bunga bersaing, melayani kredit dengan bunga ringan yang dapat diajukan langsung melalui website di laman digital.bprbkk/karangmalang.com. Melayani pembayaran PBB perorangan atau kolektif dan pajak retribusi lainnya.
0: Segera hubungi PT BPR BKK Karangmalang Sragen, kantor pusat Jalan Dewi Sartika Puro Karangmalang Sragen, telepon 0271-892-211, 14 kantor cabang dan 5 kantor kas di Kecamatan Sekabupaten Sragen. PT BPR BKK Karangmalang Perseroda, mudah, murah, mengarah dan aman.
3: Buana Putri. Buana Putri.

menyimak Buana Putri Gerbang Karir dari 94,7 BKS Buana Sri FM Radio Publik Kabupaten Sragen, The Land of Javamen. Dan bagi hari ini kita membahas mengenai skill AI yang wajib dikuasai biar tidak ketinggalan zaman. Nah, Mitra Buana, ini ada 5 skill AI krusial yang wajib Anda kuasai agar tetap relevan, unggul, dan tidak ketinggalan zaman di era transformatif ini. Yang pertama yaitu prompt engineering, yaitu seni menyusun instruksi yang presisi. Prompt engineering merupakan kemampuan merumuskan dan menyusun teks perintah. Jadi ini merupakan perintah yang secara struktur, spesifik, dan kontekstual agar sistem kecerdasan, yaitu kecerdasan buatan, dapat memberikan respon atau luaran output yang paling akurat dan sesuai dengan harapan Anda. AI generatif seperti ChatGPT, Google Gemini, Claude maupun Midjourney bekerja berdasarkan pemrosesan bahasa alami, sehingga kualitas jawaban yang dihasilkan sangat bergantung pada seberapa jelas perintah yang Anda berikan. Seseorang yang menguasai prompt engineering tidak perlu menghabiskan waktu berjam-jam untuk merevisi hasil pekerjaan AI. Dengan instruksi yang tepat sejak awal, Anda bisa menghasilkan draft artikel, analisis data awal, konsep strategi pemasaran, hingga skrip pemrograman dalam hitungan menit secara presisi. Keterampilan ini mengubah AI dari sekedar mesin pencari menjadi asisten pribadi yang sangat efisien.

Nah, yang kedua yaitu pemikiran kritis dan validasi data atau critical thinking dan fact checking. Mitra Buana, meskipun model AI ini saat ini sangat canggih dan mampu menghasilkan teks yang tampak sangat meyakinkan, sistem AI ini tetap memiliki keterbatasan dasar. AI bekerja berdasarkan pola probabilitas dari data historis yang dilatihkan kepadanya, sehingga AI ini sangat rentan mengalami fenomena yang disebut halusinasi. Kondisi di mana AI memberikan jawaban yang terdengar sangat masuk akal, padahal sebelumnya salah, fiktif, atau tidak memiliki dasar fakta. Pekerja yang cerdas akan menggunakan AI sebagai pemantik ide awal, namun keputusan terakhir dan penjamin kualitas atau quality control tetap berada di tangan manusia.

wajib AI yang harus dikuasai biar tidak ketinggalan zaman, biar kita selalu relevan gitu ya, biar kita selalu kekinian meskipun usianya 40-an tahun lebih. Yang pertama, Anda harus menguasai prompt engineering. Bagaimana Anda mampu merumuskan dan menyusun teks perintah secara terstruktur, kemudian spesifik dan konstruktif seperti apa yang Anda inginkan. Kemudian yang kedua, pemikiran kritis dan validasi data. Nah, Mitra Buana dan sudah mendengar, apakah Anda punya pengalaman menggunakan AI dan ternyata jawaban AI itu salah? Memberikan jawaban yang salah dan jawaban itu seakan-akan benar gitu loh. Saya pernah mengalami itu, dan itu bagi saya aduh banget gitu, dan saya menyesal seumur hidup. Dan mungkin Anda punya, Anda bisa sharing dengan kami di nomor WhatsApp-nya Buana Asri yang nanti akan saya bacakan. Bagaimana kita akan sharing-sharing pengalaman menggunakan AI. Tetap di Buana Putri Gerbang Karir ya. Karena setelah jeda berikut ini saya akan kembali dengan tip-tip yang sudah dipersiapkan oleh tim redaksi kami. Ada Hello Ular Berbisa. Anda harap hati-hati.

0: Hei kak, kata-kata hari ini dong.
1: Performa, mewah, dan canggih.
0: Mantap, premium class. Persis banget sama all new Honda PCX 160.
1: Pastilah, all new Honda PCX 160 skutik premium di kelasnya menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern, dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
0: Emang sudah ada di Sragen?
1: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
0: Wow, menyala Surya motorku.
1: Segera miliki all new Honda PCX 160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya.

Masih dari kawasan Jalan Veteran 21 Sragen, Anda menyimak Buana Putri Gerbang Karir bersama saya Diana Arjono. Dan Mitra Buana, kita lanjutkan bahasan kita selanjutnya mengenai skill AI yang wajib dikuasai biar kita tidak ketinggalan zaman. Nah, apa saja yang bisa Anda lakukan agar bisa menguasai skill AI yang lebih baik? Setelah yang pertama, Anda harus menguasai prompt engineering, kemudian yang kedua pemikiran kritis dan validasi data atau critical thinking dan fact checking. Selanjutnya ada data literasi atau literasi dan pemahaman data. Mitra Buana dan saudara pendengar, sistem AI pada dasarnya adalah mesin pemproses data. Nah, agar Anda bisa berkomunikasi dan memanfaatkan AI secara optimal dalam memecahkan masalah bisnis, Anda harus memiliki literasi data dasar atau data literasi.

Literasi data adalah kemampuan untuk membaca, kemudian memahami dan menganalisis serta mengkomunikasi data menjadi wawasan yang bermakna. Dengan menguasai literasi data, Anda tidak akan bingung ketika berhadapan dengan kumpulan data berukuran besar. Anda bisa dengan mudah meminta AI untuk mengekstraksi angka-angka penting dan mengubahnya menjadi strategi aksi yang dapat diimplementasikan.

Selanjutnya yaitu alur kerja otomatis. Saya kok jadi gimana sih? Karena ikut mikir ya gitu. AI. Jadi selanjutnya itu alur kerja otomatis, yaitu AI workflow dan proses automation. Mengenai menggunakan satu aplikasi AI secara terpisah memang bisa membantu pekerjaan ringan, namun lompatan produktivitas yang sesungguhnya baru akan terasa ketika Anda mampu mengintegrasikan beberapa aplikasi AI ke dalam satu alur kerja secara otomatis. Nah, dengan membangun alur kerja yang berintegrasi, Anda bisa memangkas tugas-tugas administrasi yang menyita waktu, sehingga Anda bisa memfokuskan energi dan pikiran Anda pada aspek strategis yang lebih membutuhkan kreativitas manusia. Nah, Mitra Buana dan Serap Dengar, seperti yang saya sampaikan tadi, memang AI itu kadang juga kalau kita nggak ngerti data ya, nggak paham data itu memang kayak apa ya, dia itu bisa nggak nipu sih ya. Kita mintanya ini yang keluar itu, dan pernah ketika Piala Dunia kemarin pas kita siaran mencari data kan, data skor pertandingan bola gitu. Nah, kebetulan kita mengandalkan AI ini, dan apa yang terjadi? Ternyata datanya salah dan kita belum sempat cek. Jadi memang perlu, Mitra Buana harus tahu data dulu, dan memang betul ya, ini kayak semacam asisten pribadi gitu loh, bukan sepenuhnya kita handalkan untuk menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan kita. Kita harus tahu dulu data, kemudian juga harus tahu memerintah dia itu kayak apa. Jadi meskipun AI ini kecerdasan buatan, tapi kecerdasan sesungguhnya tetap berada di kita. Kalau selama pengalaman aku ya memakai AI gitu, tetap kita yang pegang kendali. Jadi kalau pengen nulis naskah, berita atau untuk feature apa gitu, AI ini kayak semacam kita suruh untuk bikin kerangka karangan lah istilahnya gitu. Baru nanti pengembangannya gitu di kita, tetap manusianya untuk apa menyelesaikan naskah ini menjadi sebuah naskah yang jadi gitu. Karena kalau cuma mengandalkan AI, bukan kadang ya, banyak data-data itu yang kurang valid. Nah, Mitra Buana dan sudah mendengar, dua skill AI kembali dihadirkan di sesi kali ini, dan sudah 4 skill yang sudah kita sampaikan. Untuk selanjutnya kita bahas lagi satu lagi skill yang bisa Anda kuasai untuk supaya enggak ketinggalan zaman. Tapi sebelum kita berlanjut, saya sudah menyiapkan Samsung untuk Anda dengan lagunya Kenangan Terindah.

0: ini nih yang bikin ribet.
1: Hari gini masih aja setia sama yang ribet.
2: Emang ada layanan mobile banking yang aman, bisa untuk transaksi apa saja dan gak pakai ribet.
1: Ada dong, cuma Bima Mobile dari Bank Jateng yang anti ribet. Bima Mobile adalah layanan mobile banking resmi dari Bank Jateng. Jadi pasti aman. Registrasinya gampang, tinggal unduh di App Store atau melalui Google Play. Belanja praktis pakai Kris. Login aman biometrik, transaksi nyaman terjadwal. Bima Mobile semua bisa.
0: Wah, Bima Mobile dari Bank Jateng emang keren.
1: Bima Mobile dari Bank Jateng kini hadir dengan fitur lebih banyak dan lebih optimal. Cukup dengan 3 langkah mudah. Step 1, registrasi melalui ATM Bank Jateng. Step 2, aktivasi aplikasi Bima Mobile. Step 3, login melalui Bima Mobile.
2: Segera aktivasi Bima Mobile. Download aplikasinya di App Store atau Google Play. Info lebih lanjut hubungi call center 14066 bankjateng.co.id, kantor cabang atau cabang pembantu Bank Jateng terdekat.
1: Bank Jateng, transaksi mudah, aman, dan nyaman. Bima Mobile, semua bisa, bisa semakin baik.
2: Buana Putri. Buana Putri.

Mitra Buana kembali lagi di Buana Putri Gerbang Karir dari 94,7 MHz Buana Sri FM, Radio Publik Kabupaten Sragen, The Land of Javamen. Informasi terakhir tentang skill AI yang wajib dikuasai biar tidak ketinggalan zaman adalah adaptabilitas dan pembelajaran berkelanjutan atau AI adaptability. Mitra Buana dan pendengar, landscape teknologi kecerdasan buatan ini berkembang dengan kecepatan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Aplikasi atau model AI yang sangat populer hari ini bisa jadi akan tergantikan oleh model yang jauh lebih canggih dalam beberapa bulan ke depan. Oleh karena itu, skill yang paling mendasar dari semuanya adalah sikap adaptif dan kemauan untuk terus belajar atau lifelong learning. Memiliki mentalitas pertumbuhan atau grow mindset membuat Anda tidak akan pernah merasa cemas terhadap kemajuan teknologi, karena Anda selalu memposisikan diri sebagai pembelajar yang siap menyerap perkembangan terbaru. Untuk itu, menguasai keterampilan kecerdasan buatan, memproses data dan alur kerja digital, ini merupakan fondasi utama Mitra Buana untuk mengamankan posisi dan membangun karir cemerlang di masa depan. Dan bagi Mitra Buana yang sudah mendengar, yang mungkin akan kesulitan, bagaimana sih seharusnya kita, di mana kita belajar tentang AI ini? Nah, nggak perlu khawatir. Banyak sekali di media sosial ditawarkan kita untuk belajar AI atau mengupgrade kemampuan AI kita. Jadi Mitra Buana bisa mengikuti short course yang di medsos itu dengan biaya sangat terjangkau dan tidak perlu keluar rumah. Ini juga merupakan perkembangan zaman yang bisa Anda ikuti biar Anda selalu upgrade.

Mitra Buana dan sudah mendengar. Demikian informasi mengenai skill AI yang wajib dikuasai biar tidak ketinggalan zaman. Dari pembahasan hari ini kita belajar bahwa perkembangan teknologi, khususnya kecerdasan buatan atau AI, bukan untuk ditakuti tetapi untuk dipelajari dan dimanfaatkan dengan bijak. Kenapa kita harus belajar dengan bijak? Karena AI ini ada sisi nggak bagusnya ya, tapi memang harus dikampanyekan. Kecerdasan buatan atau AI ini membutuhkan air bersih dalam jumlah besar karena pusat data atau data centernya yang menghasilkan ribuan server menghasilkan panas tinggi dan memerlukan sistem pendingin berbasis air. Skala perinteraksi, jadi setiap 20 hingga 50 pertanyaan. Nah, ini kalau Mitra Buana bertanya 20 hingga 50 pertanyaan, maka model AI memakan sekitar 500 ml air atau setara satu botol air minum yang menguap dari sistem pendingin. Jadi bisa dibayangkan kalau satu orang segitu, satu dunia berapa ratus juta orang menggunakan, bagaimana ke depan tentang air ini. Jadi memang AI ini bisa membantu menyelesaikan banyak pekerjaan, tetapi juga ada pengaruhnya untuk lingkungan kita. Jadi harus bijak menggunakan AI ini. Kalau tidak perlu, Mitra Buana nggak usah pakai, karena bagaimanapun ini bersentuhan dengan masa depan kehidupan kita. Apa jadinya kalau air habis karena penggunaan AI yang tidak tepat? Kurang lebihnya begitu. Dan tetap diingat, bagaimana sehebat bagaimanapun AI bisa membantu menyelesaikan pekerjaan kita, tetapi kemampuan manusia untuk berpikir, berempati, berkomunikasi, dan mengambil keputusan tetap menjadi hal yang sangat berharga. Jadi, jangan sampai kita hanya menjadi penonton di tengah perkembangan zaman. Terus belajar, terus beradaptasi, dan jadikan teknologi sebagai teman untuk berkembang, bukan alasan untuk berhenti berusaha. Saya Diana Harjono pamit undur diri dari Buana Putri Gerbang Karya hari ini. Semoga informasi ini bermanfaat dan bisa menjadi bekal untuk mempersiapkan masa depan yang lebih baik. Tetap semangat mengembangkan diri, raih peluang, dan jangan takut mencoba hal baru. Sampai jumpa kembali di Buana Putri edisi selanjutnya. Saya Diana Harjono pamit undur diri dan tetap sehat dan semangat. Salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, kereng.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai of Javamen.

Bapak Ibu pendengar dimanapun berada, selamat pagi, selamat bertemu kembali di dalam siaran mimbar agama Kristen pada pagi hari ini, Kamis 15 Oktober 2026. Pagi hari ini kita akan bersama-sama meluangkan waktu untuk belajar tentang kehendak Tuhan atas kehidupan kita. Sebelumnya, mari kita tunduk kepala, saya mengajak Bapak Ibu pendengar untuk bisa

berdoa bersama. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga yang mulia, sungguh kami mengucap syukur kalau pagi hari ini Tuhan memberikan berkat untuk kami semua. Berkat kesehatan, berkat keselamatan, damai sejahtera yang senantiasa kami rasakan di sepanjang kehidupan kami. Pagi hari ini di tengah-tengah aktivitas kami, kami akan meluangkan waktu sejenak untuk kami boleh mendengar kebenaran firman Tuhan. Mari Tuhan berkati setiap pendengar yang siang hari ini boleh mendengarkan siaran mimbar agama Kristen dimanapun mereka berada, biarkan firman-Mu boleh menjadi rema di dalam hidupnya. Terima kasih, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, dan pendengar dimanapun berada, firman Tuhan pada pagi hari ini saya mengambil dari Matius pasal 22 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-14. Firman Tuhan bersaksi demikian. Lalu Yesus berbicara pula dalam perumpamaan kepada mereka. Hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya. Ia menyuruh hamba-hambanya memanggil orang-orang yang telah diundang ke perjamuan kawin itu. Tetapi orang-orang itu tidak mau datang. Ia menyuruh pula hamba-hamba lain pesannya. Katakanlah kepada orang-orang yang diundang itu, sesungguhnya hidangan telah kusediakan, lembu-lembu jantan dan ternak piaraanku telah kusembelih. Semuanya telah tersedia. Datanglah ke perjamuan kawin ini. Tetapi orang-orang yang diundang itu tidak mengindahkannya. Ada yang pergi ke ladangnya, ada yang pergi mengurus usahanya. Dan yang lain menangkap hamba-hambanya itu, menyiksanya dan membunuhnya. Maka murkalah raja itu, lalu menyuruhnya pasukannya ke sana untuk membinasakan pembunuh-pembunuh itu dan membakar kota mereka. Sesudah itu ia berkata kepada hamba-hambanya, perjamuan kawin telah tersedia, tetapi orang-orang yang diundang itu tadi tidak layak untuk itu. Sebab itu pergilah ke persimpangan-persimpangan jalan, dan undanglah setiap orang yang kamu jumpai di sana ke perjamuan kawin itu. Maka pergilah hamba-hamba itu, dan mereka mengumpulkan semua orang yang dijumpainya di jalan-jalan, orang-orang jahat dan orang-orang baik, sehingga penuhlah ruangan perjamuan kawin itu dengan tamu. Ketika raja itu masuk untuk bertemu dengan tamu-tamu itu, ia melihat seorang yang tidak berpakaian pesta. Ia berkata kepadanya, "Hai saudara, bagaimana engkau masuk kemari dengan tidak mengenakan pakaian pesta?" Tetapi orang itu diam saja. Lalu kata raja itu kepada hamba-hambanya, "Ikatlah kaki dan tangannya, dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Sebab banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih." Saudara-saudara pendengar dimanapun berada, yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan dan mau melakukan dalam hidup kita hari lepas hari. Amin. Saudara yang terkasih, ada sebuah ungkapan bahasa Jawa atau ungkapan orang Jawa yang dulu seringkali menjadi semboyan ketika orang akan hidup di tengah-tengah kehidupan ini. Jadi semboyannya itu bunyinya begini, mangan ora mangan, sing penting kumpul. Jadi walaupun orang tidak bisa makan, yang penting bisa ngumpul, itu adalah sesuatu yang dicita-citakan oleh orang-orang pada masa itu. Sehingga ketika Bapak Ibu melihat ke desa-desa mungkin, di sana banyak sekali rumah-rumah itu yang dibuat sangat besar.
Ditanya, rumahnya kok besar sekali? Nah, rupanya di situ bisa tinggal 2-3 kepala keluarga. Dari ibunya, mungkin simbahnya, mungkin nanti anak yang ketiga atau pertama atau kedua yang ikut tinggal di situ. Sehingga ketika di data begitu, berapa yang tinggal di sini? Itu biasanya ada 3 kepala keluarga atau 2. Ini budaya seperti ini memang kemudian menjadi sesuatu yang berkembang pada saat itu. Mangan ora mangan, yang penting kita bisa ngumpul. Dan ngumpul itu memang sesuatu yang sangat membahagiakan pada saat itu. Seseorang bisa bercerita, seseorang bisa kemudian bersendau-gurau, saling berkeluh kesah atau bahkan membawa makanan untuk kemudian dimakan bersama. Nah, saudara-saudara, berjalannya zaman, hal berkumpul itu rupanya menjadi sesuatu yang sulit untuk bisa diwujudkan sekarang. Saudara-saudara bisa melihat mungkin di gereja, di RT kita, di kantor atau dimanapun ketika seseorang akan membuat keputusan untuk bisa dolan bareng, untuk bisa membuat acara, itu sulit sekali untuk bisa menentukan kapan waktunya. Disepakati misalnya, tanggal 18 Oktober, yang satu bisa, yang satu bilang, waduh, saya enggak bisa, tetangga saya punya hajat, saya enggak bisa, ada arisan keluarga, saya enggak bisa, harus ngantar anak saya tes. Dan sulit sekali untuk bisa berkumpul. Sehingga fenomena yang dulu itu mengatakan, mangan rapangan, sing penting kumpul. Zaman sekarang sudah berubah. Kumpul rapu kumpul, sing penting mangan. Artinya bahwa hidup ini untuk berkumpul bukan lagi menjadi sesuatu yang penting, bukan lagi menjadi sesuatu yang dirindukan oleh setiap orang. Bahkan kalau bisa orang menghindari keramaian, menghindari kumpulan untuk bisa menyendiri dan asik dengan dunianya. Nah, saudara-saudara yang terkasih, ketika kita membaca firman Tuhan pada pagi hari ini, Matius itu ditulis oleh Lewi pada sekitar tahun 60 Masehi. Dan ketika kita membaca Matius 22 ayat 1-14 ini, itu bercerita tentang perumpamaan yang Yesus katakan, yaitu hal kerajaan surga itu seumpama seseorang yang mengadakan perjamuan kawin. Jadi rupanya ada sebuah perjamuan kawin yang dirancang oleh seorang raja untuk anaknya yang mau menikah. Raja ini sudah menyebar banyak undangan. Dan semua yang dibutuhkan, makanan, itu sudah diolah, sudah disediakan. Tinggal hari-hanya semua orang yang diundang itu bisa datang. Nah, tetapi rupanya sekali lagi orang-orang itu tidak bisa datang. Mereka memiliki alasan sendiri-sendiri untuk mereka tidak datang. Ada yang katanya harus mengurus ladangnya, ada yang katanya harus mengurus usahanya, dan macam-macam. Intinya semuanya memiliki kebutuhan, semuanya memiliki kepentingan untuk dirinya sendiri, untuk pekerjaannya sendiri-sendiri. Dan yang lain lebih parah lagi, mereka kemudian membunuh dan menyiksa hamba-hamba yang disuruh untuk mengundang mereka. Nah, ketika raja itu tahu atau tuannya itu tahu, marahlah tuan itu, marahlah raja itu. Dan dia menyuruh hamba-hambanya, menyuruh pasukannya untuk membinasakan kota itu. Dan juga membunuh orang-orang yang sudah membunuh hamba-hamba dan utusannya itu. Nah, setelah sekian lama, akhirnya raja ini kemudian berkata lagi, hidangan sudah tersedia, mosok ya semua dibiarkan
sia-sia. Nah, terus bagaimana? Akhirnya raja ini membuat sebuah keputusan. Sudah, undang semua yang kamu jumpai. Undanglah semua orang yang kamu jumpai pada saat ini. Suruh mereka datang. Nah, betul saudara-saudara. Hamba ini kemudian pergi ke pasar-pasar, ke jalan-jalan. Semua orang yang dijumpai diundangnya untuk bisa hadir ke perjamuan pernikahan yang diadakan oleh raja untuk anaknya. Dan semua orang datang memenuhi undangan itu. Nah, ketika pesta itu dimulai dan kemudian raja itu masuk untuk melihat-lihat, untuk menyapa para tamu, raja itu melihat bahwa ada seseorang yang datang ke pesta, tetapi dia tidak berpakaian pesta. Lah apa ketahuan? Ya, pada masa itu pakaian pesta itu memang terlihat sangat berbeda. Baik dari segi kualitas, baik dari segi harga, ataupun dari segi kegunaan. Pakaian pesta itu sangat berbeda. Biasanya orang bisa memakai pakaian pestanya sendiri atau memakai pakaian pesta yang sudah disediakan oleh raja atau yang punya hajat. Nah, pakaian pada saat itu melambangkan karakter, kondisi, atau perilaku seseorang. Jadi, pakaian yang dikenakan pada saat itu memang kemudian melambangkan karakter seseorang, melambangkan kondisi, atau perilaku seseorang. Nah, di dalam Matius 22 ayat yang ke-11 tadi, ketika raja melihat ada seseorang yang tidak berpakaian, maka raja ini marah. Sehingga dia juga menyuruh hamba-hambanya untuk membuang orang itu. Mengapa sampai raja itu sedemikian marah? Karena rupanya pada Matius 22 ayat 11 ini, bahwa pakaian itu melambangkan kebenaran Kristus yang membuat seorang pendosa menjadi berkenan di hadapan Allah. Jadi pakaian itu di dalam firman Tuhan pada pagi hari ini, itu diibaratkan atau melambangkan kebenaran Kristus yang membuat seseorang itu menjadi berkenan di hadapan Allah. Artinya, walaupun kita ditemui di jalan kemudian diundangnya begitu, tetapi harusnya kita memakai pakaian pesta atau pakaian yang sudah disediakan oleh sang tuan rumah. Tetapi ketika kita tidak memakai pakaian itu, artinya kita tidak siap untuk bertemu dengan Kristus. Kita tidak siap untuk menghadap Allah di dalam perjamuan itu. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, pendengar dimanapun berada, tema renungan kita pada pagi hari ini tadi disebutkan adalah memenuhi undangan Kristus. Ketika Kristus memberikan sebuah undangan, itu artinya seseorang harus meluangkan waktu, meninggalkan pekerjaannya, menyiapkan diri untuk bisa bertemu dan berkumpul dengan Kristus. Tetapi sekali lagi, saya mengatakan bahwa hal ini tidak mudah. Sekarang berkumpul itu menjadi sesuatu yang tidak bisa dilaksanakan dengan gampang. Kesibukan kita atau bahkan menganggap sesuatu itu tidak penting, itu adalah sesuatu yang kemudian menjadi keprihatinan kita saat ini. Nah, ketika tema kita adalah memenuhi undangan Kristus, kenapa kadangkala ini sulit untuk kita lakukan? Nah, bagaimana Kristus mengundang kita? Banyak, saudara-saudara. Setiap acara yang dibuat dan di situ untuk kemuliaan nama Tuhan, itulah undangan Kristus bagi kita semua. Mungkin itu ibadah minggu, mungkin itu persekutuan,
mungkin itu ada penyembahan atau acara-acara apapun yang dirancang di mana Kristus itu akan dimuliakan, itu artinya undangan itu diberikan oleh Kristus sendiri. Nah, apa yang menjadi kesulitan? Padahal fenomena kita sekarang adalah fenomena yang lebih suka sendiri. Ketika COVID ada, saudara-saudara, tahun 2019 sampai kemudian tahun 2021, di mana orang tidak boleh berdekatan, gereja juga harus menerapkan protokol yang sangat ketat pada saat itu kemudian fenomena yang terjadi, kehadiran umat itu menurun. Karena apa? Karena mereka lebih nyaman untuk, wah sudahlah, saya streaming saja. Jadi fenomena saat ini, di mana orang lebih suka hidup menyendiri, ditemani dengan HP, itu sangat membuat kesulitan untuk kita bisa memenuhi undangan Kristus. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, undangan Kristus itu selalu ada. Karena Kristus itu senantiasa memanggil kita untuk merasakan berkat-berkat-Nya. Apa yang menjadi penghalang sehingga kita itu seringkali tidak bisa datang untuk memenuhi undangan Kristus? Nah, penghalang yang pertama itu adalah kesibukan. Bapak Ibu, ketika orang mengatakan sibuk, itu memang kemudian tidak bisa dibantah. Begitu. Pernah ketika kita, Bu, kalau minggu itu jangan jualan, begitu ya. Karena ada orang yang bekerja dari Senin sampai Senin. Lalu satu saat pendetanya bilang, Bu, kalau minggu itu ibadah dulu, jangan jualan terus, begitu. Ibunya ini menjawab, Pak Pendeta mau ganti kerugian saya? Karena pas hari Minggu itu pas rame-ramenya kios saya. Nah, Bapak Ibu, ketika hal ini terjadi, apa ya kita bisa kemudian memaksa, oh enggak apa-apa, nanti saya ganti berapa kerugian. Orang kita juga tidak punya uang. Artinya apa? Bahwa kesibukan itu memang menjadi bagian dari hidup kita saat ini. Kesibukan itu menjadi bagian dari hidup yang sebenarnya dinamis. Zaman saya dulu, ketika saya sekolah, masuk jam 7, pulang jam 1:15, ya sudah. Habis itu saya bisa main, saya bisa membaca. Karena tidak perlu les pada saat itu. Tidak ada les-lesan yang dibuka seperti saat ini. Orang kalau sudah pulang sekolah ya mereka di rumah membaca, bermain, ngumpul begitu. Tetapi ketika saya melihat, ya ampun, anak sekarang begitu sibuknya. Mereka jam 6:30 sudah berangkat. Kemudian mereka pulang jam 3:30. Belum sampai rumah mereka sudah lanjut untuk les. Les mungkin pulang jam 6, mereka mungkin harus beraktivitas, mandi, dan harusnya kan tidur nyaman, enak. Tetapi tidak bisa, mereka harus kerjakan tugas, belum mereka masih harus beraktivitas yang lain. Lalu kapan mereka bisa ngumpul? Sesuatu yang kemudian sangat sulit. Padahal ketika beberapa puluh tahun yang lalu, taruhlah ketika saya SMA, ketika saya kemudian diberi kesempatan untuk bisa kuliah, rasanya tidak sesibuk sekarang. Saya masih bisa ngumpul dengan teman-teman, saya masih bisa nyanyi bareng teman-teman, mengisi waktu luang, begitu ya. Jadi kalau dulu itu ada istilah mengisi waktu luang dengan membaca, bercanda, berkumpul, sekarang mencari waktu yang bisa luang. Nah, Bapak Ibu, kesibukan itu memang kemudian menjadi bagian dalam hidup kita. Orang tidak bisa lagi kemudian
diberitahu, mbok jangan sibuk-sibuk kalau hari Minggu ibadah begitu. Karena mungkin ya dia harus jualan dan di hari Minggu itu memang sangat banyak pesanannya, sangat laris begitu. Di mana orang tidak masak dia bisa membuat sesuatu itu menjadi penghasilannya berlipat ganda. Kenapa dia mengejar? Ya mungkin karena untuk kebutuhan. Anaknya harus les, harus beli kuota, dan macam-macam. Nah, sehingga kesibukan kita itu menghalangi kita untuk bisa datang kepada Tuhan. Ketika Tuhan memberikan undangan, mungkin kita hanya melihat, oh itu seperti selebaran. Tidak perlu ditanggapi, tidak perlu kita hadir karena memang ya sibuk. Atau bahkan kita bisa melihat ketika Anda undangan, mari Bapak Ibu di gereja pada hari Kamis, ada persekutuan doa bersama. Kita kadang melihat Bapak itu hanya untuk orang-orang yang memang butuh saja. Kita tidak merasa bahwa undangan itu untuk kita. Kalau setiap warga gereja melihat bahwa undangan itu untuk kita semua, pasti tidak ada acara yang tidak akan terpenuhi tempat duduknya. Kita sedia acara berapa? Oh, 100. Kita sudah mengundang sedemikian rupa, kita sudah siap. Tapi kadangkala yang datang 60% pun sudah sangat beruntung. Nah, ketika orang sudah mengatakan, saya sibuk, apakah kita bisa membantah? Tidak bisa. Semua orang punya kesibukan. Tetapi satu hal yang ingin saya ingatkan untuk Bapak Ibu semua adalah memenuhi undangan Kristus itu adalah sesuatu yang penting dalam kehidupan kita. Kesibukan kita apapun juga, itu harus juga bisa kita planning sedemikian rupa. Kalau hanya selalu sibuk, itu akan menjadi batu sandungan sendiri dalam hidup kita. Bayangkan ketika Bapak, Ibu, dan saya meminta berkat kepada Tuhan. Setiap saat kita berdoa minta berkat. Kapan gantian kita juga memenuhi undangan Kristus? Kesibukan itu memang menjadi bagian dalam hidup kita. Tetapi mari kita belajar untuk memanage kesibukan kita. Supaya ketika kita bisa, kita terus bisa menyucikan atau bahkan memprioritaskan undangan Tuhan di dalam kehidupan kita. Supaya kita bisa memanage waktu di mana kita bisa berhenti dan memenuhi undangan Tuhan untuk kita berkumpul. Halangan yang kedua, yaitu hobi. Hobi itu kadangkala membuat kita itu merasa tidak penting untuk memenuhi undangan. Hobi itu boleh-boleh saja. Tetapi seringkali kita menjadikan hobi kita menjadi berhala di dalam kehidupan kita. HP itu sekarang menjadi sesuatu yang sulit untuk kita taklukkan. Saya tidak setuju ketika Bapak Ibu menyalahkan HP-nya. HP itu benda mati. Dia bersifat netral. Bisa dipakai untuk menjadi perantara berkat, tetapi juga bisa mengundang laknat. Jadi siapa yang menentukan? Diri kita sendiri. Orang yang sudah hobi, itu kadangkala sampai membuat kita itu sulit untuk lepas. Ya, ibadah, kita tidak bisa lepas dari HP. Bahkan mungkin tidur pun kita nyanding HP. Bahkan kita tidak perlu peduli dengan kehadiran orang karena kita sedang nyanding HP. Saya pernah masuk ke sebuah tempat. Saya harus memimpin renungan, renungan anak muda. Saya datang di satu tempat, saya bilang, anak-anak muda sedang ngumpul di ruangan. Permisi, begitu. Shalom. Shalom, Bu. Sudah. Ada sekitar 15 anak di situ, semua pegang HP. Saya sampai mengulangi kedua.
Maaf, ini betul ya mau persekutuan pemuda? Iya, Bu, tempatnya di atas. Saya naik ke atas. Karena undangannya jam 5, masih jam 5 kurang seperempat, saya naik ke atas. Tapi tidak ada orang. Dan saya biarkan. Oh ya, sudahlah, mereka baru bermain HP. Ya, sampai jam 5 kurang 2 menit, saya turun. Ini ada persekutuan enggak ya? Ada, Bu. Ayo ke atas. Baru mereka naik ke atas. Nah, hobi itu kadangkala kemudian membuat kita itu melupakan banyak hal. Bahkan melupakan orang-orang di sekitar kita. Kalau dulu kita ketemu mau nunggu rapat, kita bisa ngobrol. Tanya apa kabarmu? Gimana teman-temanmu? Gimana sekolahmu? Gimana keluargamu? Tapi sekarang, begitu kita duduk, apa yang kita lakukan? Buka HP kita. Begitu kita duduk, ada teman di samping kita, dia juga main HP, saya juga harus main HP. Sangat sulit Bapak Ibu untuk mengkontrol semuanya. Tetapi hobi itu bukan sesuatu yang salah. Tetapi ketika kita memenuhi undangan Kristus pun masih terbebani oleh hobi kita, artinya kita datang ke persekutuan tetapi kita tidak bisa meletakkan hati kita pada persekutuan itu, betapa sedihnya Kristus melihat kita. Ketika Kristus sedang berbicara, ketika Kristus sedang akan memberkati, seringkali kita tidak bisa konsen, seringkali kita tidak peduli bahkan. Kita senyum sendiri, kita sibuk menulis sesuatu di dalam menggunakan HP kita. Bahkan karena hobinya, saudara-saudara, anak-anak muda sekarang itu bisa menulis di HP tanpa melihat. Tangannya sudah punya mata. Luar biasa. Ketika mereka sedang di make up gitu untuk acara gitu. Mereka bisa membalas WA, membalas postingan itu tanpa mereka melihat tulisan di HP. Bukankah ini sesuatu yang harus kita tanggulangi bagi diri kita sendiri? Mari kita belajar untuk membuat HP itu bukan hobi yang kemudian menguasai kehidupan kita, tetapi menjadi sesuatu yang bisa memberkati banyak orang. Sempatkan diri untuk menyapa sesama kita. Walaupun mungkin kita semua menggunakan HP, tapi tidak ada salahnya. Kita bertemu, kita saling menyapa, kita bertanya bagaimana kabarnya, dan bagaimana berkat Tuhan itu bisa dirasakan di dalam kehidupan kita. Halangan yang ketiga yang ingin saya katakan di sini adalah, kita datang, tetapi kita tidak siap. Nah, saudara-saudara, seperti yang dikatakan di dalam Matius 22 ayat 11 tadi, ada seseorang yang datang ke perjamuan pesta pernikahan, tetapi dia tidak menggunakan pakaian pesta. Artinya, kita datang tetapi sebenarnya hati kita tidak siap untuk datang, tidak siap untuk diperbaharui di dalam dosa-dosa kita ini. Dikatakan bahwa pakaian itu melambangkan kebenaran Kristus yang membuat seorang pendosa itu menjadi berkenan di hadapan Kristus. Jadi pakaian yang Tuhan berikan untuk kita masuk ke dalam perjamuan pesta itu sebenarnya adalah berkat dari Tuhan sendiri, sehingga seorang pendosa yang ditemui di jalan, di pasar, itu layak untuk masuk ke dalam perjamuan itu. Nah, seringkali kita itu melakukan hal yang semacam ini. Kita datang ke dalam persekutuan, kita memenuhi undangan, tetapi sebenarnya hati kita tidak siap. Jadi kita datang itu asal-asalan saja. Kita bisa datang, ngumpul sama teman, tetapi kita tidak melihat hakikat dari undangan itu. Padahal pernikahan, perjamuan pernikahan itu adalah sesuatu yang sangat penting ketika kita ikuti, kita mengenakan pakaian pesta, artinya kita dilayakkan oleh Kristus untuk bisa datang dan ada di hadapan Tuhan.
Tuhan. Banyak di antara kita yang datang, tetapi kita tidak siap. Mungkin ketika kita akan beribadah, banyak di antara kita mau ibadah tetapi hatinya itu sudah buru-buru, pengen ada acara. Atau mungkin ketika Bapak Ibu bergereja di suatu gereja di mana ada pengumuman tentang pengkhotbah begitu, Bapak Ibu mesti sering membuat pilihan. Di sini jam 7 yang melayani A, di sini jam 7 yang melayani B, nanti jam 5 sore yang melayani C, dan di sini yang melayani D. Kita akan membuat pilihan di dalam hidup kita mesti. Aku mau ibadah yang mana ya? Oh, di tempat yang C saja. Cepat kalau ibadah gitu. Atau kalau bahkan Bapak Ibu buru-buru pengen pergi, kemudian Bapak Ibu ibadah, Bapak Ibu bilang, wah enggak bisa ini, yang A yang B itu orangnya kalau khotbah lama sekali, doanya lama, mesti aku terlambat gitu. Sudah aku tak datang di tempat D, khotbahnya singkat, doanya singkat, dan rampung. Saudara-saudara, sebenarnya ini menunjukkan ketidaksiapan kita untuk datang dan memenuhi undangan Kristus. Nah, kalau kita tidak bisa datang pagi karena buru-buru ada acara, kenapa kita tidak memilih untuk beribadah sore? Di mana kita bisa punya waktu yang benar-benar dan kesiapan hati untuk kita datang memenuhi undangan Kristus. Banyak di antara kita yang kita masuk ke dalam perjamuan pernikahan, perjamuan pesta yang diadakan oleh Kristus Raja kita. Tetapi kita tidak siap. Dan apa yang terjadi? Kita tidak layak untuk hadir di tempat itu. Saudara, Bapak, Ibu pendengar, dimanapun berada, mari kita melihat hidup kita. Ketika Tuhan mengundang kita untuk masuk di dalam perjamuan pernikahan, itu menjadi sebuah simbolis atau menjadi sebuah penekanan bahwa sebenarnya Kristus mengundang kita untuk kita bisa menikmati berkat-berkat baik jasmani maupun rohani. Setiap kita yang mampu menyediakan waktu untuk kita datang dan memenuhi undangan Kristus, sebenarnya Kristus sedang menyiapkan berkat, baik itu jasmani maupun rohani. Contoh ketika kita tadi melalui perumpamaan pesta perjamuan. Bukankah ketika kita datang, Kristus sudah menyiapkan banyak makanan, banyak olahan. Itu artinya apa? Berkat untuk jasmani kita. Kan tidak mungkin yang makan itu kemudian kita tidak bisa makan. Ketika kita melihat banyak makanan dan itu dihidangkan oleh Raja, dan kita bisa mencicipi makan itu sepuasnya. Ini sebenarnya melambangkan bahwa ketika kita siap hadir di dalam perjamuan itu, Kristus itu memberkati kita juga secara jasmani kita. Ya, bisa makan, bisa minum, kemudian badan kita sehat. Itu berkat jasmani yang disediakan Kristus secara khusus. Nah, berkat rohaninya apa? Kita bisa bertemu dengan Raja kita, kita dilayakkan untuk hadir dan ada di hadapan Tuhan kita. Oleh karena itu, saudara-saudara, Kristus mengundang kita melalui cara Tuhan. Mungkin kita punya kesibukan, mungkin kita punya hobi. Mari kita memplanning segala sesuatu. Mari kita melihat bahwa undangan Kristus adalah undangan yang sangat penting di dalam kehidupan kita. Mari kita datang dan menyiapkan segala sesuatu supaya kita layak masuk ke perjamuan itu. Karena ketika kita masuk ke perjamuan itu, Kristus sedang menyiapkan berkat untuk jasmani kita. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, saya jadi ingat ada undangan yang juga disebar oleh teman-teman dari BKUKS. Nanti tanggal 19 juga 17 ada acara. Mereka sudah menyiapkan hal sedemikian rupa. Kalau Bapak Ibu pendengar dimanapun berada,
melihat brosur-brosur itu, mari kita datang memenuhi undangan Tuhan. Karena ketika kita mau memenuhi undangan Tuhan, di situ Tuhan sedang menyiapkan berkat rohani, berkat jasmani. Jangan tidak peduli terhadap undangan Tuhan. Jangan tidak peduli ketika Tuhan memanggil kita untuk berkumpul. Mungkin kita bisa hidup sendiri, tetapi berkumpul di dalam acara bersama Kristus itu adalah perkumpulan yang luar biasa. Kalau Bapak Ibu ingin diberkati secara jasmani, secara rohani, mari kita melihat undangan Kristus. Mari kita hadir, menyempatkan hati kita, waktu kita untuk siap menghadiri undangan Kristus dimanapun kita berada. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Kami datang kepada-Mu ya Tuhan, kami mengucap syukur karena pagi hari ini Tuhan memberikan firman kepada kami. Firman-Mu menjadi pengingat dalam hidup kami semua. Karena seringkali kami tidak peduli dengan undangan Tuhan. Seringkali kami lebih memprioritaskan kesibukan kami, hobi kami, untuk kami tidak memenuhi undangan Tuhan. Tetapi pagi hari ini melalui pemberitaan firman Tuhan, Tuhan akan mengingatkan kepada kami semua bahwa ketika Tuhan mengundang kami untuk hadir di dalam persekutuan, di dalam acara-acara gereja, disitulah Tuhan menyiapkan berkat untuk jasmani kami, juga rohani kami. Ajari kami untuk menjadi pribadi yang bisa mengelola waktu pemberian Tuhan dan memprioritaskan Tuhan di atas segalanya. Kami berdoa Tuhan, kiranya apa yang sudah kami dengar menjadi rema untuk kami lakukan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Kami berdoa untuk setiap pendengar Buana Asri dimanapun mereka berada. Baik melalui YouTube, baik melalui streaming, Tuhan akan berkati semuanya. Berikan berkat supaya melalui pemberitaan firman Tuhan, mereka boleh menyucikan waktu, memprioritaskan panggilan Tuhan. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Kalau sehari-hari ini kami juga menghadapi bencana untuk asap yang ada di Kalimantan, di Sumatera, mari Tuhan Engkau akan memberkati. Tuhan akan segera menurunkan hujan supaya bencana yang sedang dihadapi oleh bangsa Indonesia boleh segera teratasi karena berkat-berkat Tuhan. Kami berdoa untuk pemerintah di Kabupaten Sragen, berikan hikmat-Mu untuk Bapak Bupati dan staf-stafnya, supaya melalui kinerja pemimpin kami, masyarakat di Kabupaten Sragen boleh semakin mengalami kesejahteraan. Kami berdoa untuk setiap organisasi yang ada di Kabupaten Sragen ini, mereka yang sudah bekerja untuk pelayanan di bidangnya masing-masing, Tuhan juga akan memberkati. Kami berdoa untuk Badan Kerjasama BKUKS di Kabupaten Sragen, kalau saat-saat dekat ini mereka akan menyambut ulang tahun yang ke-50. Mari Engkau yang akan memberkati. Semua rancangan yang sudah dirancang, baik itu seminar hamba Tuhan, baik itu persekutuan di tanggal 19 nanti, ataupun di tanggal 17 Oktober. Tuhan akan berkati supaya semuanya boleh berjalan dengan lancar. Setiap kami yang mendapat undangan dari Tuhan, kiranya Tuhan memberkati untuk kami boleh peduli dan hadir, menyaksikan acara itu, terlibat dalam acara itu, menikmati berkat-berkat Tuhan atas berkat jasmani dan rohani kami. Terima kasih, berkati setiap kami, kalau saat ini ada di antara pendengar yang sedang mengalami sakit, Tuhan akan memberikan berkat kesembuhan. Inilah doa dan pengharapan kami Tuhan, yang kami pinta di dalam satu nama yang indah, Tuhan kami,
Yesus Kristus. Amin.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi. Nilai of Javamen.
1: Baik Mitra Buana, dengan tadi telah kita ikuti bersama mimbar agama Kristen yang telah disampaikan oleh Ibu Emmy Rumanti, penyuluh agama Kristen dengan mengambil tema memenuhi panggilan Kristus. Semoga apa yang telah disampaikannya tadi dapat bermanfaat bagi Anda bersama keluarga, terutama untuk umat Kristen yang ada di Kabupaten Sragen. Baik Mitra Buana, untuk selanjutnya kita jelang bersama tepat pukul 10 waktu Indonesia Barat.
2: Bapak, yen badhe nabung ten pundi nggih sing sae?
3: Yo BKK Karangmalang to, Nduk.
2: Yen artone sithik?
3: Yo BKK Karangmalang to, Nduk.
2: Aman ora niku, Pak?
3: Lah yo aman to, Nduk. Wong dilindungi pemerintah.
2: Berhadiah mboten, Pak?
3: Jelas berhadiah, diundi setiap tahun, hadiahe pratanggung-tanggung, mobil, motor, lan alat-alat elektronik.
2: Niku nggih saged, nggih patos kredit, Pak.
3: Janjane arep nabung apa arep golek kredit?
2: Nggih, karepe nabung, Pak. So, yen usaha jahit kula pun jalan sae. Niki kirang mesin obrase, makane patos kredit kagem tumbas, Pak.
4: BKK Karangmalang hadir lebih dekat kepada masyarakat dengan memberikan pendampingan bagi pelaku usaha kecil di desa-desa dan kampung-kampung di seluruh wilayah Kabupaten Sragen dalam rangka mendukung program pemerintah untuk pemulihan ekonomi masyarakat dan memajukan UMKM. Majukan usaha Anda dengan kredit modal dari BKK Karangmalang Sragen. Untuk keterangan lebih lanjut, kunjungi kantor pusat di Jalan Dewi Sartika, Puro Karangmalang Sragen, telepon 0271-8922-111 atau 0271-894-237 atau di 14 kantor cabang dan 5 kantor kas kecamatan seluruh Kabupaten Sragen.
5: PT BBR BKK Karangmalang, mudah, murah, mengarah dan aman.
6: Hai, tahukah Anda, berdasarkan data tahun 2017-2019, 2% anak Indonesia usia 2-17 tahun menjadi sasaran eksploitasi online atau OXEA, Online Child Sexual Exploitation and Abuse. Untuk menambah pemahaman kita mengenai OXEA, mari kita simak jingle Jaga Bareng Lawan OXEA berikut ini.

Kepada Tuhan aku berlindung, aku pasti tidak akan mendapat malu. Tuhan meluputkan aku karena keadilannya, memberikan telinganya kepadaku. Ia akan segera menyembuhkan aku. Ia menjadi gunung batuku,

Yesus sendiri telah memikul kelemahanku dan menanggung penyakitku. Dan sekarang aku sehat dan tak ada kelemahan maupun penyakit. Yesus telah membinasakan pekerjaan-pekerjaan iblis.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sigit Pamungkas, Bupati Sragen, mengajak kepada semua untuk membudayakan tata kelola dan pelayanan publik yang bersih. Suap, gratifikasi, pungutan liar, dan berbagai bentuk penyimpangan kekuasaan lainnya berakibat pada ketidakpercayaan dan pelayanan publik yang buruk. Mari bersama-sama wujudkan Sragen yang membanggakan bagi

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai of Javamen.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi
1: Nelayan of Java Men.
2: Lelangen Campur Sari Sragen Asriku.
3: Ini nih yang bikin ribet.
4: Hari gini masih aja setia sama yang ribet.
3: Emang ada layanan mobile banking yang aman, bisa untuk transaksi apa saja dan gak pakai ribet?
4: Ada dong, cuma Bima Mobile dari Bank Jateng yang anti ribet. Bima Mobile adalah layanan mobile banking resmi dari Bank Jateng. Jadi pasti aman. Registrasinya gampang, tinggal unduh di App Store atau melalui Google Play. Belanja praktis pakai Kris. Login aman biometrik, transaksi nyaman terjadwal. Bima Mobile.

0: Mobil, semua bisa.
1: Wah, Bima Mobil dari Bank Jateng emang keren.
0: Bima Mobil dari Bank Jateng kini hadir dengan fitur lebih banyak dan lebih optimal. Cukup dengan 3 langkah mudah. Step 1, registrasi melalui ATM Bank Jateng. Step 2, aktivasi aplikasi Bima Mobil. Step 3, login melalui Bima Mobil.
1: Segera aktivasi Bima Mobil. Download aplikasinya di App Store atau Google Play. Info lebih lanjut hubungi call center 14066 bankjateng.co.id, kantor cabang atau cabang pembantu Bank Jateng terdekat.
0: Bank Jateng, transaksi mudah, aman dan nyaman. Bima Mobil, semua bisa, bisa semakin baik.

0: Ini nih yang bikin ribet.
1: Hari gini masih aja setia sama yang ribet.
2: Emang ada layanan mobile banking yang aman, bisa untuk transaksi apa saja dan gak pakai ribet.
1: Ada dong, cuma Bima Mobile dari Bank Jateng yang anti ribet. Bima Mobile adalah layanan mobile banking resmi dari Bank Jateng. Jadi pasti aman. Registrasinya gampang, tinggal unduh di App Store atau melalui Google Play. Belanja praktis pakai Kris. Login aman biometrik, transaksi nyaman terjadwal. Bima Mobile semua bisa.
0: Wah, Bima Mobile dari Bank Jateng emang keren.
1: Bima Mobile dari Bank Jateng kini hadir dengan fitur lebih banyak dan lebih optimal. Cukup dengan 3 langkah mudah. Step 1, registrasi melalui ATM Bank Jateng. Step 2, aktivasi aplikasi Bima Mobile. Step 3, login melalui Bima Mobile.
2: Segera aktivasi Bima Mobile. Download aplikasinya di App Store atau Google Play. Info lebih lanjut, hubungi call center 14066 bankjateng.co.id, kantor cabang atau cabang pembantu Bank Jateng terdekat.
1: Bank Jateng, transaksi mudah, aman, dan nyaman. Bima Mobile, semua bisa, bisa semakin baik.

0: ini nih yang bikin ribet.
1: Hari gini masih aja setia sama yang ribet.
2: Emang ada layanan mobile banking yang aman, bisa untuk transaksi apa saja dan gak pakai ribet.
1: Ada dong, cuma Bima Mobile dari Bank Jateng yang anti ribet. Bima Mobile adalah layanan mobile banking resmi dari Bank Jateng. Jadi pasti aman. Registrasinya gampang, tinggal unduh di App Store atau melalui Google Play. Belanja praktis pakai Kris. Login aman biometrik, transaksi nyaman terjadwal. Bima Mobile semua bisa.
0: Wah, Bima Mobile dari Bank Jateng emang keren.
1: Bima Mobile dari Bank Jateng kini hadir dengan fitur lebih banyak dan lebih optimal. Cukup dengan 3 langkah mudah. Step 1, registrasi melalui ATM Bank Jateng. Step 2, aktivasi aplikasi Bima Mobile. Step 3, login melalui Bima Mobile.
2: Segera aktivasi Bima Mobile, download aplikasinya di App Store atau Google Play. Info lebih lanjut, hubungi call center 14066 bankjateng.co.id, kantor cabang atau cabang pembantu Bank Jateng terdekat.
1: Bank Jateng, transaksi mudah, aman dan nyaman. Bima Mobile, semua bisa, bisa semakin baik.

0: Semoga kakak bapak ibu warga Sragen Asri enggak kita lajengaken malih menika inggih kiyaran Sragen Asriku ingkang makarya sesarengan kalian Bang Jateng cabang Sragen dumugi mangke wonten ing tabuh sewelas siang. Sama kayak ingkang badhe miyos wonten lan telepon menika dalam tampi malih sugeng siang Buana Asri Sragen.
1: Aje, halo halo Bandung, bunda kini sumangga bunda. Bunda kiri yang cantik juga. Eje ngerasakan menapa bunda? Oh, alun-alun nganjuk, Eje. Waduh, Eje alun-alun nganjuk, remenanipun menikah Eje bunda, Eje. Inje. Lah inje, semoga bunda kintunipun kagem sinten. Lah inje.
2: Salam-salam riyen nggih.
1: Inje.
2: Heeh. Apa yang dicari itu miring saya tadi malam.
1: Ngaten.
2: Inje.
1: Eje ngaten. Eje bunda. Eje bunda matur sangat nuwun. Eje, yuk greng. Eje matur sangat nuwun menika. Wah, putranipun bunda kini menika badhe tindak kerja. Pasih nyerantos menika alun-alun nganjuk lain jih menika katuraken rumiyin kemawon jih selak dinteni ngendikanipun jih sumangga katri nampi alun-alun nganjuk menika kagem putranipun bunda kini ingkang wonten Samarinda menika jih sumangga.

0: yang bikin ribet.
1: Hari gini masih aja setia sama yang ribet.
0: Emang ada layanan mobile banking yang aman, bisa untuk transaksi apa saja dan gak pakai ribet.
1: Ada dong, cuma Bima Mobile dari Bank Jateng yang anti ribet. Bima Mobile adalah layanan mobile banking resmi dari Bank Jateng. Jadi pasti aman. Registrasinya gampang, tinggal unduh di App Store atau melalui Google Play. Belanja praktis pakai Kris. Login aman biometrik, transaksi nyaman terjadwal. Bima Mobile semua bisa.
0: Wah, Bima Mobile dari Bank Jateng emang keren.
1: Bima Mobile dari Bank Jateng kini hadir dengan fitur lebih banyak dan lebih optimal. Cukup dengan 3 langkah mudah. Step 1, registrasi melalui ATM Bank Jateng. Step 2, aktivasi aplikasi Bima Mobile. Step 3, login melalui Bima Mobile.
0: Segera aktivasi Bima Mobile. Download aplikasinya di App Store atau Google Play. Info lebih lanjut hubungi call center 14066 bankjateng.co.id, kantor cabang atau cabang pembantu Bank Jateng terdekat.
1: Bank Jateng, transaksi mudah, aman dan nyaman. Bima Mobile, semua bisa, bisa semakin baik.
2: Sungguh kagak Bapak Ibu warga Seragian Asri, 3 menit sampun lengser menika saking tapuh sedasa nggih. Engkang pasti tasih wonten ing kiyaran Seragian Asriku engkang makarya sesarengan kalian Bank Jateng cabang Seragian dumugi mangke wonten ing tapuh sewelas siang. Semangke engkang sampun nginton WhatsApp menika dalam bikak rumiyin wonten Mas Andri Setiawan wonten Mantingan Ngawi Jawa Timur Kaatin wilujeng enjang nyuwun lelangan Blitar mangke dipun play nggih. Salamipun derek Mbah Pono kemawon sampun super komplit menika nggih. Salam-salamipun kagem Mbah-mbah sedoyo menika. Nggih lan sedoyo pendengar Buana Asri, ugi kagem kru siar mugi pinaringan sehat berlimpah rezeki kebahagiaan. Matur sembah nuwun kagem Mbah Pono sampun dipun jelang asma kula mekaten. Nggih, matur suwun kagem Mas Andri Setiawan. Mangke lelanganipun Blitar dipun rantos ingkang pasti mangke badhe kaaturaken menika dalem antrekan rumiyin nggih kagem Mas Andri. Samangke lelangan salajengipun ingkang badhe kaaturaken menika wonten Kembang Probolinggo ingkang kala dipun kersakaken kaliyan Pak Desarbini. Ananging sadipun kaaturaken menika wonten ingkang badhe miyos wonten lain telepon nggih kita tampi rumiyin menika. Sugeng siang Buana Asri Seragen.
3: Nandur jambu tukul mlinjo.
2: Weh, lah kok saged to? Sing ditanen jambu kok mlinjo sing tukul.
3: Sing dirindu.
2: Lain je Mas Brahma wah jan. Nggih, luar biasa ki. Nantur jamu iso tukul mlinjo niran je Mas Brahma.
3: Nantur jamu tukul mlinjo.
2: Lain je to.
3: Sing dirindu wis duwe bojo.
2: Oh, ngaten.
3: Tuku lombok kurang bite.
2: Nggih.
3: Dari simbok durung jodone ya.
2: Lah ince kok lawang wis duwe bojo kok dirindu. Ah, wis jan iki piye iki? Wis menika Mas Brahma iki. Nggih. Sumangga menika Mas Brahma.
3: Ya.
2: Nggih.
3: Ya. Kenapa hari ini aku kok kikuk?
2: Kikuk? Lah nggih, wonten apa kok kikuk?
3: Lah napa ya?
2: Lah njih menapa remenanipun? Lah njih.
3: Waktu ini balen wae.
2: Balen lah njih to.
3: Balen ya, Pak.
2: Njih, balen meneh wae, timbang golek aluung balen. Lah njih. Menika dintenipun Kemis, Mas Brahma. Nggih.
3: Oh. Nah. Kemis iki luwih gedhe mingkem sing lamis. Atine iki
2: Lain cerita wong mingkem kaya sing ngendikan.
3: Makane dino iki aku mingkem.
2: Waduh.
3: Kamis. Enje. Timbang Kamis.
2: Oh, ngaten wae, Je. Kamis.
3: Nek sesuk jumbuhno karo atimu.
2: Enje, menawi bencang Jumat.
3: Lah iya. Kalen ya, Mbak. Iya, Kak, ya.
2: Enje. Matur sangat nuwun Mas Brahma Kumbara.
3: Rambutane kok engkal saya.
2: Lo gendang medun.
3: Aja bingung atimu.
2: Ngaten.
3: Nalikane masalah uripmu. Wong iman kudu paham.
2: Inje.
3: Tangi nyuwun salat.
2: Lain je kata menika. Inje. Inje, matur sangat nuwun. Inje, semuanya setuju tanten. Enje.
3: Selamat dunia ini, selamat akhirat.
2: Amin. Enje, amin, amin. Ya Robbal Alamin.
3: Marang Allah, sembarno atimu.
2: Enje ngaten.
3: Yen atimu tumoto, aja bingung yen lagi dicoba.
2: Enje. Nah, enje rasa bingung, pokoknya kudu tetep tabah.
3: Anu pati. Ning dunyo iki nek coba enek wae.
2: Enje, wonten kemawon
3: pokoke. Kuncine mung loro kok.
2: Enje.
3: Kuncine mung loro.
2: Enje, menapa menika?
3: Suka. Mungkin lali karo loro kuwasa ping lali karo wong tuwa.
2: Oh, ngaten.
3: Uripe dunyo kok anake manungsa warna loro-loro. Bisnis iki banget apa kuwi seneng
2: kok. Lain cita.
3: Pertanyaannya cuma dua.
2: Cangkan
3: itu pertanyaannya cuma dua.
2: Siji.
3: Mungkin lali karo sing maha kuwasa.
2: Nah.
3: Ben kidune mungkin lali karo
2: Inje ngaten. Inje Mas Brahma matur sangat nuwun miyosipun. Inje. Inje.
3: Ini ibu aku kok. Assalamualaikum nanti.
2: Inje Mas Brahma.
3: Yuk
2: kreng. Matur sangat nuwun kagem Mas Brahma Kumbara ingkang sampun miyos ugi derek ngregengaken wonten ing kiyaran Sragen Asriku. Balen mangkih dipun rantos nggih. Sumangga menika kagem Pak Desarbini Kembang Probolinggo kaaturi nampi.

0: tim mana? Tim ribet atau tim simple? Zaman now, pilih yang simple-simple aja. Kini Bank Jateng hadir dengan memberikan kemudahan dalam pengajuan kredit aplikasi IPLO, Elektronik Kredit Pegawai khusus ASN. Ternyata prosesnya gampang banget, dimanapun dan kapanpun kalau aku cukup dari rumah saja. Caranya gini nih, 1. Daftarkan akun untuk pengajuan kredit melalui link plo.bankjateng.co.id. 2. Isi data diri yang terdapat di aplikasi. 3. Selesai pendaftaran, pilih fasilitas kredit yang dikehendaki. Jika sudah benar, kemudian klik tombol buat pengajuan. 4. Pengajuan PLO-mu sudah masuk ke dalam sistem Bank Jateng dan akan segera ditinjau. 5. Bila kesulitan, hubungi petugas Bank Jateng terdekat. Wujudkan impianmu dengan IPLO. Kredit mudah, cepat, dan nyaman dari rumah. Nah, gampang kan? BPD, Bank Penak DW. Yuk segera ajukan ke Bank Jateng, gunakan aplikasi IPLO, dan dapatkan bunga spesial.
1: Jonggo, kakak bapak ibu warga sedekian asri, tas wonten wekdal kirang langkung gangsal 12 menit menika aja ingkang makaryo sesarengan kalian Bank Jateng cabang Sragen wonten ing kiaran Sragen asriku dumugi mangke wonten ing tabu 11 siang. Samangke kaaturaken sugeng siang rumiyin kagem Bunda Malam menika njeng sing sampun ngentonaken WhatsApp menika. Assalamualaikum Mbak Atin, waalaikumsalam. Jeh sugeng siang menika badhe nyuwun tembang jeh Mbak Atin, tembangipun Kangeneng Nikeri saking Mas Didi Kempot menika jeh. Salamipun kagem Bunda Gun, kagem Bunda Natali, kagem Kak Ros, ugi kagem sedaya ingkang midhangetaken kemawon. Kagem Mbak Atin semangat selalu, sehat selalu jeh. Matur suwun Mbak Atin. Jeh sami-sami menika kagem Bunda Malam menika jeh ingkang sampun miyos kin derek ngregengaken wonten ing kiyaran Sragen asriku. Mangke lelanganipun Kangeneng Nikeri dipun rantos nggih ingkang pasti prastya dumugi tabuh kalih welas siang mangke. Samangke wonten Mas Diat menika The Land of Java Man. Mas Diat badhe nyuwun lelangan alun-alun Nganjuk menika. Wah, kalau wau sampun kaaturaken menika. Kagem Mas Diat alun-alun Nganjuk. Sama ke boten saged kaaturaken malih menika kagem Mas Diat nggih kalau ingkang ngersakaken Bunda Kini ingkang lenggah wonten Balu menika. Sama ke kentonipun menika badhe kaaturaken kagem Eyang Pono, kagem Bapak RT, Cak Roto alias Bapak Ringo, Mas Roni, Mbak WR, Mbak Ros Anjarini, Bunda Fatimah, Bunda Natali, Bunda Yasman, Bunda Kini. Matur suwun yuk kerenje. Matur suwun ugi kagem Mas Diat. Ananging kalau wau alun-alun Nganjuk sampun kaaturaken mekaten nje. Sugeng siang ugi menika kagem Mas Kis ingkang lenggah wonten Pemalang Selatan ingkang timbal-timbal menika Mbak Atin. Wah, dalem. Namung timbal-timbal kemawon menika nggih Mas Kis. Sawake ugi sugeng siang kagem Mama Fajar menika. Ayang-ayang Mbak sambil layah-layah nunggu tole pulang jam 3 Mbak. Karena latihan drum band mekaten. Enje matur suwun kagem Mama Fajar. Mangke lelanganipun ayang-ayang dipun rantos ingkang pasti mangke badhe kataraken. Samangke kagem Mas Andri Setiawan ingkang lenggah wonten Mantingan Ngawi Jawa Timur menika nggih ingkang ngersakaken Blitar. Semoga menika Mas Andri Blitar kaaturi nampi saged kalaras mugi-mugi dadosaken libur saha jam pisayah nggih wonten ing kaludangan siang menika. Semoga katampi rumiyin menika lelangan Blitar ingkang dipun kersakaken.

0: Wah, usaha baksonya kok makin ramai saja ya? Rahasianya apa, Pak?
1: Alhamdulillah, Bu. Kemarin saya baru nambah gerobak dan peralatan baru pakai kur dari Bang Jateng.
0: Emang bisa ya? Saya juga pingin mengembangkan usaha kue, tapi modalnya masih terbatas.
1: Bisa sekali, Bu. Kur Bang Jateng membantu pelaku UMKM mendapatkan tambahan modal usaha dengan proses yang mudah dan bunga yang ringan.
0: Kalau begitu, aku juga mau. Dananya bisa dipakai untuk apa saja, Pak?
1: Untuk menambah stok barang, membeli peralatan usaha, atau mengembangkan usaha agar makin maju.
2: Bagi pelaku UMKM, saatnya naik kelas dengan kur dari Bank Jateng. Kur Bank Jateng hadir untuk mendukung pertumbuhan usaha masyarakat Jawa Tengah dengan bunga 9% per tahun flat, setara dengan 0,14% per bulan. Caranya gampang, cukup bawa fotokopi KTP, KK, serta mengisi formulir pengajuan kredit.
0: Kalau begitu, saya ke Bank Jateng sekarang, Pak.
1: Betul, Bu. Jangan lewatkan kesempatan mengembangkan usaha bersama Kur Bank Jateng.
2: Kunjungi kantor Bank Jateng terdekat untuk informasi dan persyaratan lebih lanjut.
3: Bank Jateng, banknya orang Jawa Tengah.
4: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Buana Asri FM 94,7 MHz Saluran Informasi
5: Nelayan of Java Mem.
6: Lelangen Campur Sari Sragen Asriku.

Semoga kita lajengkan malih menikah jek ya dan serakin asriku. Kasih sesarangan kalian kula atin sardi engkeng badhe caos libur wonten ing kiran menika dumugi mangke wonten ing tabu kali welasia. Samangke kaaturaken sugeng siang rumiyin menika kagem Agung Iyas engkeng lenggah wonten lereng Merapi menika. Halo, selamat siang Bu Ana Asri. Mau kenal sama Mas juga Mbak penyiar. Maaf ini aku Agung Iyas wonten lereng Merapi. Matur suwun sanget wahai je. Salam tepang ugi menika wonten Atin Agung Iyas je ingkang lenggah wonten lereng Merapi. Salam tepang ugi menika kagem Agung Iyas menika ingkang sampun ngintun WhatsApp wonten ing kaludangan siang menika. Salajengipun wonten Mas Andri Setiawan, matur suwun je Kak Atin sampun dipun play menika kula tak siram rumiyin. Waduh. Lain je kalau wau dereng siram to Mas Andri. Je nembe pulang aktivitas kalau wau mekaten wae je tase saya mesinipun menika je Mas Andri. Lain je enggak siram kemawon ben seger.

0: Pingin banget ikutan investasi logam mulia emas deh. Di Sragen, ada gak sih yang bisa bantu?
1: Langsung ke BPR BKK Karangmalang saja, Kak. Sekarang PT BPR BKK Karangmalang mengeluarkan produk kredit baru. Namanya Kredit Multiguna Investasi Logam Mulia Emas dan Perhiasan Emas.
0: Oh ya?
1: Fiturnya banyak loh, Kak. Administrasi hanya Rp100.000. Suku bunga 9% per tahun, anuitas periode bulanan, dan suku bunga 9% per tahun flat untuk periode musiman. Uang muka pembelian logam mulia emas minimal 15%. Uang muka pembelian perhiasan emas minimal 40%.
0: Aku mau dong. Segera manfaatkan kesempatan emas ini. Kredit Multiguna Investasi Logam Mulia Emas dan Perhiasan Emas hanya di BPR BKK Karangmalang. PT BPR BKK Karangmalang Perseroda. Mudah, murah, mengarah, dan aman.
2: Hai Kak, kata-kata hari ini dong.
0: Performa, mewah, dan canggih.
1: Mantap, premium class. Persis banget sama all new Honda PCX160.
0: Pastilah, all new Honda PCX160 skutik premium di kelasnya. Menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern. Dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
1: Emang sudah ada di Sragen?
0: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
1: Wow, menyala Surya motorku.
0: Segera miliki all new Honda PCX160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya.
3: Jo.
4: Kamu, Bil.
3: Mukanya serius amat.
4: Iya nih, kepikiran petua bapak. Masa tua harus terencana. Nah, maksud bapakku program pensiun gitu kali ya.
3: Widih, tua mikirnya. By the way, ngomongin masalah tua, aku pakai DPLK Setia, bro. Program pensiunan dari Bank Jateng.
4: Tuh kan, udah punya ya. Pengembangan investasinya bagus gak?
3: Bagus kok. Udah deh, setiain aja uangmu ke DPLK Setia. Syaratnya mudah, cukup bawa fotokopi KTP, kartu keluarga, dan iuran pertama cuma Rp50.000 aja.
4: Terus bayar iuran bulanannya ribet gak?
3: Tenang, sistem iurannya fleksibel kok. Tiap kamu punya uang lebih atau auto debit per bulan juga bisa. Jadi pakai DPLK Setia aja.
4: Oke deh, besok ke Bank Jateng aja deh. Oh iya Bill, kalau buat pegawaiku bisa juga gak ya?
3: Bisa kok, DPLK Setia.
5: Program pensiun DPLK Setia dari Bank Jateng.

Semoga kakak bayi buat kusraikan asri mbok bilih samangkin binyerantos adan luhur. Adan luhur mangke pada katoraken tapo 11 langkung sekawan likur menit ngoni kanje. Saya wonten wekdal kirang langkung sekawan menit malih menikah je. Sama kita saya sakit kita midhangetaken setunggal lelangen. Engkeng kalau dipun kersaken kalian lindu aji. Engkeng lenggah wonten lereng lawu menikah. Wonten lintang asmoro engkeng dipun kersaken. Semoga sama kita aturaken sinambi kita nyerantos adan luhur. Engkeng mangke kaaturaken tabu 11 langkung sekawan likur menit. Makaten enjay. Semoga menika kagem lindu aji kaaturi nampi lelangan engkeng dipun kersaken.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi Nilai of Java Mem.
1: Bapak Ibu warga Sragen Asri, sama ke jarum jam netahaken tabuh 11 langkung sekawan likur menit. Nah, sama ke wektalipun kaaturaken adzan luhur kagem tlatah Sragen lan sakiwa tengenipun. Sumangga.
0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi Nilai of Java Mem. Sesaat lagi, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen akan mengumandangkan azan zuhur untuk daerah Sragen dan sekitarnya.

0: Bekaten kalau wau, Bapak Ibu warga Sragen asri je sampun kaaturaken aten luhur kagem tatah Sragen lan sakiwa tengenipun. Nah, kagem Bapak Ibu ingkang ngrasuk agami Islam, kaaturaken sugeng nindakaken ibadah salat duhur. Mugi-mugi amal ibadah panjenengan pikantuk berkah dening Gusti ingkang Maha Agung. Amin amin ya robbal alamin.
1: Lelangen campur sari Sragen asriku.
0: Sewenggo kagem Bapak Ibu warga Sragen asri, kita lajeng akan malih menika inggih kiaran Sragen asriku ingkang badhe katuraken dumugi mangke wonten ing tabuh kaliwelas siang. Wonten informasi kagem Bapak Ibu warga Sragen asri mangke tabu kaliwelas panjenengan saged menyimak live talk show Jaksa Menyapa nggih sesarengan kalian Kejaksaan Negeri Sragen. Nah, mangke kagem Bapak Ibu saged nyimak nggih tabu kaliwelas mangke.

0: Bune,
1: ngerti aku, Pak. Layan ilang yo tumbas kono.
0: Arep tuku ning langganan biasane tapi regane larang-larang e.
1: Oh alah, Pak, Pak. Mulane yen tumbas kacamata ning toko kacamata Gangsar, wis regane murah, berkualitas, pelayanane yo ramah.
2: Oh, ya wis, Bu. Ayo ning toko kacamata Gangsar,
0: Bune karo Simbah tak tukone kacamata sisan.
3: Kacamata Gangsar menyediakan sunglass model terbaru dan berkualitas. Harga di Kacamata Gangsar dijamin 100% murah. Kunjungi segera Kacamata Gangsar Taman Asri Sragen, depan Stadion Taruna, masuk Gang 3, Gapura Taman Asri, RT 32 Sragen. Telepon 0856-4262-3739.
4: Gebiar promo toko kacamata Gangsar. Beli frame gratis lensa. Obral frame diskon 25% sampai 50%. Dan gratis souvenir menarik. Ayo kunjungi segera toko kacamata Gangsar. Beli kacamata, jangan lupa di toko kacamata Gangsar saja. Buruan biar tidak kehabisan. Saya tunggu ya.
3: Gak ada yang berani lebih murah dari kacamata Gangsar. Kacamata Gangsar, kami sahabat mata Anda.
5: Eh, tahu nggak sih? Sekarang kalau mau bawa identitas kependudukan, nggak perlu ribet lagi loh.
6: Masa? Terus kalau KTP ketinggalan gimana?
5: Tenang, ada Identitas Kependudukan Digital atau IKD, identitas resmi yang praktis dan aman langsung dari smartphone.
6: Wah, keren tuh. Syaratnya ribet nggak?
5: Gampang kok. Syaratnya punya KTP elektronik atau EKTP, usia minimal 17 tahun atau sudah menikah, bawa smartphone Android atau iPhone yang terhubung dengan internet, dan punya email aktif.
6: Terus, aktivasinya gimana?
5: Langkah-langkah aktivasi IKD, datang langsung ke kantor Disdukcapil atau layanan aktivasi IKD. Unduh aplikasi Identitas Kependudukan Digital IKD, petugas akan memverifikasi data kependudukan Anda, registrasi menggunakan NIK, email, dan nomor HP. Lalu, scan QR code dari petugas, PIN, dan kode aktivasi akan terkirim ke email pribadi. Masukkan kode aktivasi dari email, aktivasi selesai, dan IKD siap digunakan.
6: Wah, ternyata gampang banget.
5: Iya, manfaatnya juga banyak. Dengan IKD, identitas selalu ada di smartphone. Dapat mengunduh dan mencetak kartu keluarga, KK secara online, akses dokumen kependudukan lain secara online, pelayanan lebih cepat dan praktis, data aman dengan PIN pribadi, jadi akses bisa kapan saja, di mana saja. Yuk segera aktivasi IKD, proses gratis, tidak dipungut biaya apapun. Informasi lebih lanjut hubungi Dinas Dukcapil Kabupaten Sragen. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sragen.
7: Mbak, aku punya kabar buruk.
8: Loh, kenapa? Sopo sing sakit?
7: Bukan, Mbak. Aku baru ingat, pajak motorku belum tak bayar. Lah piye, Mbak? Tiap mau bayar, dompetku berasa tambah kuyus. Aku kan yo mesake to.
8: Aduh, pajak kok baru ingat kuwi pajak yo, Dik. Bukan mantan, yang tiba-tiba keingat ono-ono wae. Yo wes, sekarang ada kabar baik. Samsat ada program jateng bebas sanksi administratif dan progresif mulai 21 September sampai 28 Desember 2026 ada bebas denda PKB, bebas progresif pajak PKB, dan bebas denda SWD KLLC tahun-tahun lalu sesuai ketentuan.
7: Wah, dompetku tidak akan menangis no berarti.
8: Mesti ne toyo. Selain itu, program pembayaran PKB tahunan tanpa KTP pemilik lama sesuai data STNK dan gas jateng 5% masih berlaku sampai 31 Desember 2026 di seluruh Samsat Jawa Tengah. Manfaatkan kemudahannya sekarang juga di seluruh Samsat Jawa Tengah. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan UPPD Samsat Sragen.

Selenggo kagem Bapak Ibu warga Sragen asri, tasih wonten wekdal sedasa menit menika nggih. Wonten ing siaran Sragen asriku mbok pilih tasih saged kita midhangetaken kalih lelangen menika nggih. Samangke sampun sumadiya cunda mani menika spesial kemawon kagem Tante Ani ingkang remen lelangan menika nggih ingkang lenggah wonten Kampung Lampion. Mugi-mugi dinten menika bener-bener sudah sehat Tante Ani. Sudah enggak pucet, sudah ceria lagi. Mangke katutup kanthi lelangan pelasteri menika aja. Mangke sasabaripun kali lelangan menika kaaturaken. Atin saat inggal badhe nyuwun pamit saking kiyaran Sragen asriku nggih. Sepindah malih mangke tabo kali welas Bapak Ibu saged midhangetaken live talk show Jaksa Menyapa sesarengan kalian kantor Kejaksaan Negeri Sragen. Sepindah malih sugeng siang matur sangat nuwun kawigatosanipun sugeng asu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk greng.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi
1: Nelayan of Java Mem.
2: Mitra Buana, untuk selanjutnya saat ini Kron Anda ikutilah live talk show Jaksa Menyapa bersama Kejaksaan Negeri Sragen. Baik Mitra Buana, kami yang bertugas mengucapkan selamat siang dan selamat mengikuti.
0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi
1: Nelayan of Java Mem.
3: Apa kabar Mitra Buana dan saudara pendengar, salam jumpa dalam acara live talk show Jaksa Menyapa untuk edisi hari ini bersama saya Rara Anggita dari 94,7 Buana Asri FM Radio Publik Kabupaten Sragen. Jaksa Menyapa untuk edisi hari ini akan membahas tema mengenai vape bukan sekedar vape, mengenal bahaya dan ancaman hukum penyalahgunaan etomidet bersama Kejaksaan Negeri Sragen. Dan untuk membahasnya telah hadir bersama kami Kasubsi 1 Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Sragen, Mas Reza Yoga Pratama SH. Mas Reza, apa kabar?
4: Baik.
3: Luar biasa. Terima kasih kehadirannya di studio ya. Untuk hari ini ya. Untuk Anda Mitra Buana dan saudara pendengar, silahkan bisa ikut bergabung bersama kami melalui landphone 890799 atau SMS WhatsApp di 082133950947. Land SMS WhatsApp di 082133950947. Sementara Anda juga bisa menyimak live talk show Jaksa Menyapa hari ini melalui live streaming kami di lppl.buanaasrisragen.com, live IG @lppl.buanaasrisragen dan juga live YouTube kami di Buana Asri TV. Baik nih Mas Reza, ini luar biasa temanya ya, vape bukan sekedar vape, mengenal bahaya dan juga ancaman hukum penyalahgunaan etomidet. Kemarin pas Rara disuguhi tema ini agak-agak bingung, etomidet ini apaan sih Mas gitu kan. Nah, mohon dijelaskan nih Mas Reza, sebenarnya apa itu etomidet ini? Monggo silahkan.
4: Jadi sebetulnya etomidet itu sudah lama beredar obat, jadi obat anestesi ya. Anestesi itu peredah rasa sakit ya, jadi untuk obat bius dan lain-lain. Itu obat ini itu sudah lama digunakan dalam keperluan medis. Namun di beberapa tahun belakangan, tidak beberapa tahun, nah, mungkin 1 atau 2 tahun belakangan, etomidet ini penggunaannya sudah melenceng dari peruntukannya. Jadi ada cairan anestesi tersebut itu dimasukkan ke beberapa cairan atau biasa anak muda sebut itu liquid vape. Vape itu rokok elektrik ya, Bu ya. Vape jadi rokok elektrik. Jadi yang seharusnya liquid tersebut tidak ada kandungan obat-obatan terlarang, jadi dimasukkan atau diselipkan cairan tersebut menjadi ada efek sampingnya, seperti itu.
3: Gitu ya, ini kalau untuk pengobatan berarti sebenarnya nggak dilarang dong?
4: Tidak dilarang. Jadi tidak semua etomidet itu tidak boleh digunakan. Digunakan boleh tapi dengan alasan-alasan medis tertentu.
3: Nah, kenapa akhirnya sekarang setelah 1-2 tahun ini menjadi penting untuk kita ketahui bersama atau harus mendapatkan perhatian bersama, Mas Reza?
4: Jadi beberapa, mungkin sebelum adanya vape etomidet ini, Mbak Rara atau mungkin pendengar Buana Asri sering kali dengar ada namanya tembakau sintetis. Tembakau sintetis itu tembakau yang disemprot atau disiram dengan cairan-cairan seperti etomidet, jadi ada efek sampingnya. Kalau tembakau kan ya seperti efek merokok seperti biasa, tapi ketika tembakau sintetis itu ya merokok tapi dengan efek samping tertentu seperti menggunakan obat-obatan terlarang dan narkotika. Sama halnya dengan etomidet ini, etomidet itu ya sebetulnya vape-nya aman-aman saja, tapi karena liquidnya dicampur etomidet jadi ada efek samping tertentu, jadi mungkin ada mual, pusing, ya efek-efek dari anestesi lah seperti itu. Lalu kenapa 1-2 tahun ini pada akhirnya terus harus akhirnya saya utarakan lah ya, jadi tema di sini. Beberapa waktu lalu ada satu selebgram yang cukup ternama itu tertangkap menggunakan vape yang menggunakan etomidet. Itu dulu yang pertama. Lalu alasan yang kedua kenapa etomidet ini perlu diwaspadai, bahwasanya zaman sekarang itu kita tidak bisa menutup mata ya, Mbak ya. Apa pengguna vape atau rokok elektrik ini sudah sangat menjamur lah di kalangan-kalangan remaja. Sedangkan di kalangan remaja itu sendiri banyak yang hanya ikut-ikut temennya. Dan jangan sampai etomidit ini nanti bisa masuk ke generasi-generasi muda, khususnya di Kabupaten Sragen lah, ini seperti itu.
3: Gitu ya. Nah, ini jadi menarik ini sekarang. Kalau ini sebenarnya tidak dilarang, kenapa ini kemudian harus diatur begitu untuk penggunaan dari etomidit ini? Apakah karena memang penggunaannya tidak sesuai dengan peruntukannya, atau mungkin dari segi apa namanya jumlah yang dikonsumsi begitu, apa atau seperti apa? Ini harusnya ketika ini menjadi perhatian bersama, kemudian harus diatur penggunaan dari etomidit ini seperti apa, Mas Reza?
4: Jadi kenapa etomidit harus diatur penggunaannya? Karena penggunaan dalam jangan dosis yang tidak terukur dan dalam jangka waktu yang lama itu ada efek samping secara kesehatannya, Pak. Sama seperti penggunaan narkotika jenis lain, kita katakan seperti heroin, metamfetamin. Itu kan secara pengobatan, kalau memang ternyata dia secara rekam medis wajib mengkonsumsi itu, ya tidak apa-apa. Tapi dengan syarat tadi, itu untuk keperluan medis. Sama halnya seperti etomidit inilah. Ketika penggunaannya sesuai dosis yang diberikan oleh yang berwenang, dalam ini dokter ya, itu tidak apa-apa,
3: boleh, ya?
4: boleh gitu sah-sah ya? Saja. Yang tidak boleh adalah penyalahgunaan etomidetnya untuk keperluan sehari-hari seperti itu.
3: Ini kalau berdasarkan resep dokter, karena memang ada kondisi medis tertentu, boleh.
4: Boleh, itu. Tapi boleh pun dia dikonsumsi nggak dalam bentuk liquid vape, Pak. Gitu. Jadi boleh ya, sama kayak kita konsumsi obat, kan?
3: Iya,
4: betul,
3: iya,
4: kan?
3: Iya, iya, jadi, iya, iya. Karena ya kita, di ini ya, diberikan oleh ahlinya.
4: Betul.
3: Tidak sembarangan,
4: betul.
3: Begitu.
4: Jadi nggak mungkin, iya. Dokter, dah ini kamu tak kasih etomidit, boleh campur ke liquid vape.
3: Tidak, mau campur aja, itu. Apa aja boleh, gitu. Nggak seperti itu juga konsepnya, ya?
4: Iya.
3: Nah, ini etomidit ini apakah juga sama dengan narkoba atau narkotika?
4: Ah, per bulan November tahun 2025 itu pemerintah sudah memperlakukan Permenkes nomor 15 tahun 2025 itu memasukkan etomidit ini sebagai narkotika golongan 2.
3: Gitu.
4: Karena ya memang efek sampingnya bisa membuat kerusakan-kerusakan saraf mungkin kalau dalam jangka panjang, ya, Pak, ya. Kecanduan lah seperti itu.
3: Gitu ya. Memang efek-efek dari ini kalau dikonsumsi secara berlebihan banyak merugikan kesehatan.
4: Gini. Ya, kalau karena gini. Kalau kita bicara hal itu kan secara medis saya mungkin kurang tahu, ya, Mbak. Cuman secara logika apabila sebuah obat-obatan kita konsumsi secara terus-menerus pasti kan ada efek sampingnya nantinya seperti itu.
3: Betul. Kalau memang ini ya yang berlebihan gitu memang tidak baik. Kesehatan,
4: betul.
3: Begitu ya. Nah, ini kalau untuk cara membedakannya seperti apa? Kan nggak mungkin ya kita cobain dulu gitu ya.
4: Betul.
3: Ini ada nggak sih gitu ya? Coba dong nih vape-nya kok gini sih gitu, kok enak. Bagaimana kita harus nyobain dulu malah kita kena juga nih. Okay. Bagaimana kita bisa mewaspadai itu biar kita terhindar dari yang ini?
4: Ini yang lebih susah dibedakan. Sama halnya seperti tembakau sintetis yang kita tidak bisa membedakan tembakau tersebut tembakau normal atau tembakau campuran dalam ini tembakau sintetis. Ya, etomidit dalam vape ini sama. Kita tidak bisa membedakan secara langsung, kasat mata tidak bisa kita. Jadi cara yang paling benar adalah ya jangan pernah membeli atau menggunakan cartridge. Cartridge itu alat untuk masuk ke device-nya, Kak. Jadi ada device vape, namanya saya membuat juga device vape, kemudian ada cartridge. Cartridge itu yang alat untuk melakukan pembakaran liquid tersebut. Sampai akhirnya keluar uap dalam hal ini. Nah, jadi jangan sekali-sekali beli cartridge maupun liquid yang nggak jelas asal-usulnya. Kandungannya apa, karena pada dasarnya sekarang liquid vape sendiri juga sudah diberikan cukai. Dalam hal ini ada pita cukainya tiap-tiap wadah liquid vape tersebut, ya. Kalau membedakannya ya jangan membeli liquid-liquid yang non cukai seperti itu sebetulnya gampangnya.
3: Oh gitu ya. Biar kita tetap ini juga ya, tetap terlindungi juga. Jadi kita beli juga yang harus memang sudah ada legalitasnya di situ. Gitu ya. Jadi kita bisa mengetahui kandungannya apa saja.
4: Ya, betul.
3: Gitu. Tapi kan penasaran juga, Mas.
4: Ya.
3: Anak-anak. Ini mesti ya, kebanyakan mesti anak-anak muda nih.
4: Nah, itu ya, makanya kan? Kenapa apa namanya? Saya rasa perlu untuk memberitahukan kepada pendengar Buana Asri, ya, karena ya berbeda kayak zaman dahulu tuh anak kecil, katakan anak SMP, SMA mau ngerokok pun takut, Pak.
3: Betul.
4: Nah, sekarang ini mereka kan dalihnya, oh aku gak ngerokok, aku nge-vape, kan seperti itu. Lah, kita, maksudnya kita bicara fakta di lapangan kan seperti itu, kan.
3: Iya, aku gak ngerokok, tapi
4: sedangkan yang harus kita ketahui adalah vape ini kan tercipta gara-gara ada seseorang untuk membuat orang yang kecanduan rokok keluar dari kecanduannya tersebut melalui vape. Nah, yang menjadi kendala adalah beberapa tahun belakangan vape ini sudah menjadi gaya hidup. Untuk gaya-gayaan lah, gampang gitu, seperti itu. Ya. Dan dengan dalih karena rasanya ya, Pak, rasanya kan bervariasi ya, Pak. Ya,
2: vape.
4: Saya pernah coba juga. Tapi yang non intermediate ya.
2: Yeah, yeah.
4: Nanti takutnya saya coba yang ada intermediate-nya, bukan begitu.
2: Kena juga.
4: Okay. Liquid yang tadi yang secara legalitas ada kita juga kan rasanya bervariasi lah. Disitulah anak muda ini jadi lebih tertarik. Lah sedangkan tadi seperti yang saya bilang di awal, anak-anak muda ini lebih labil secara emosional, gampang dipingin-pingini. Berkata ada temennya satu datang atau tiba-tiba ada orang stranger, orang lain lah ya, orang yang tak kenal dia mendatangi dia, terus mas ini cobaan liquidnya enak, ini bisa bikin relax dan lain-lain. Lah kalau namanya anak muda yang ya secara emosional kan juga masih unstable ya, Mbak, masih gak stabil ya. Jadinya
2: penasaran
4: jadi coba lah. Disitulah masuk-masuknya jaringan-jaringan intermittent ini. Jadi nanti masuk udah kecanduan, nanti pasti kan ngambilnya akan mencari orang tersebut, seperti itu.
3: Nah, ini sama juga bohong ya. Untuk melepaskan kecanduan dari rokok diganti sama vape. Ini berarti kayak biar kita tidak bau petai pakai jengkol.
4: Betul. Seperti itu.
3: Ini sama juga bohong. Nah, itu makanya kebanyakan anak muda nih.
4: Lah, jadi ini tadi saya katakan kan. Zaman dulu tuh orang nge-vape karena pengen bebas dari rokok. Lah kalau sekarang anak-anak muda ini enggak ngerokok pun mereka nge-vape. Gitu loh. Jadi apa ya? Untuk tujuan awalnya itu sudah berbeda.
3: Iya, betul. Nah, ini untuk etomidit ini baru belakangan ini mulai diatur penggunaan, memang sudah sebanyak itukah atau sudah merajalela begitu di kalangan penggunanya atau seperti apa ini, Mas?
4: Menarik, Mbak Rara. Jadi kalau untuk di Jawa Tengah sendiri, khususnya di Sragen, ya belum ada. Belum ada itu kan ada dua kemungkinan. Ya. Memang tidak ada atau belum ketahuan.
3: Nah, ini.
4: Tapi kalau di Jabodetabek itu kemarin sudah banyak dan kemarin per tahun 2026 ya. Itu Jawa Tengah ada, tapi tidak di Kabupaten Sragen. Jawa Tengah ada satu. Itu kemudian di sepanjang tahun 2026 itu BNN ya, dalam ini kan BNN juga ikut pemberantas karena masuk narkotika golongan 2 ya, Pak. Itu telah menyita 8.276,15 mili etomidit dan 3.485 katrit vape. Katrit vape ini berisikan etomidit. Lah padahal dari 3.485 ini katrit vape itu bervariasi, Mbak. Ada yang 3 mili, ada yang 5 mili, ada yang 6 mili, seperti itu. Ya tinggal dikalikan aja, jadi sudah ibarat kata puluhan ribu, enggak belasan ribu lagi, puluhan ribu mililiter etomidit yang disita oleh BNN, seperti itu. Itu baru 2026. Di tahun 2025 pun juga sudah ada seperti itu.
3: Iya. Takutnya memang itu yang apa namanya, yang belum ketahuan tuh tambah banyak lagi.
4: Betul.
3: Gitu ya, kayak gunungan es gitu.
4: Betul.
3: yang ketahuan cuma sedikit padahal
4: di bawahnya banyak
3: gitu ya. Nah, ini kalau dilihat dari aspek hukum seperti apa, Mas Reza?
4: Jadi kalau misal kita lihat dari aspek hukum, karena etomidit ini masuk di narkotika golongan 2, Mbak. Jadi dia diatur di Undang-Undang 35 nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Kemudian ada juga diatur di Undang-Undang nomor 1 tahun 2003 tentang KUHP. Jadi kalau di pasalnya itu ada di pasal 609 itu kalau kita bahasa gampangnya, Mbak ya, itu untuk memiliki, menyimpan, menguasai atas etomidit tersebut. Itu bisa dikenakan melanggar pasal 609. Lalu ada pasal 610 KUHP itu untuk memproduksi, mengimpor, mengekspor maupun menyalurkan. Seperti itu. Lalu ada tadi kan untuk di Undang-Undang nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP-nya ya, Mbak ya. Jadi kalau di luar itu ada juga diatur di Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 itu pasal 114 itu untuk untuk seseorang yang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima maupun menjadi perantara jual beli, menukar dan menyerahkan narkotika golongan 2 tersebut. Itu. Jadi ada itu. Ada juga untuk pengguna dan penyalahguna itu diatur di Undang-Undang Narkotika juga, Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 di pasal 127. Itu untuk penyalahguna untuk diri sendiri, dikenakan di pasal 127 seperti itu.
3: Nah, ini cukup menarik. Mohon maaf kalau Rara masih belum paham mengenai hukum begitu ya. Ini kan berarti kalau yang disebutan Mas Reza tadi, berarti antara yang menjual sama yang membeli juga akan sama-sama terjerat.
4: Akan sama-sama terjerat. Jadi etomidet ini pemberlakuannya sama ketika ada pengguna sabu yang tertangkap. Pengguna sabu kan metavitamina, Mbak. Pengguna heroin yang tertangkap, pengguna ganja yang tertangkap, sama semua, karena ya dia sudah masuk ke dalam permenkes itu tadi, termasuk dalam narkotika golongan 2. Jadi ya maupun dia menjual, membeli, bahkan menjadi perantara dalam jual beli pun kena, Mbak. Jadi misal saya beli dari Mbak Rara, misal aja ya, ini misal saya beli dari saya beli dari Mbak Rara, tapi Mbak Rara ini sebenarnya bukan penjual. Mbak Rara cuma jadi makelar lah namanya. Atas misal ada orang A, orang A, seperti itu. Nanti A langsung transaksi dengan saya sebetulnya. Tapi ya itu nanti Mbak Rara juga bisa kena karena menjadi perantara dalam jual beli.
3: Gitu ya. Meskipun cuma lewat aja gitu ya sebenarnya kan.
4: Betul.
3: Cuma lewat aja tapi bisa kena juga ternyata. Nah, ini sama ini juga nih Mas Reza, Rara juga pengen tahu, mungkin bisa diberikan pencerahan begitu ya. Antara pengguna dan juga kepemilikan yang kita punya itu kan biasanya ada ininya ya. Misalnya kita ketangkep gitu kan. Terus ada cuman berapa gram atau ada berapa, ada yang lebih banyak lagi. Nah, ini bedanya seperti apa antara itu sebagai kepemilikan sendiri atau nanti sebagai apa ya namanya yang ini apa namanya pengedar. Atau apa, ya mau dipakai sendiri sama pengedar itu kan beda tuh.
4: Betul.
3: Hukumannya kan beda tuh ya. Itu seperti apa sih bedanya? Jadi, apakah ada ini angkanya ketika dia membawa, kalau banyak misal 1 kilo gitu kan, itu kan banyak berarti kan. Kalau cuma bawa 0,0000 berapa gitu kan kena juga. Soalnya ini bedanya seperti apa sih, Mas?
4: Jadi itu berbeda nanti di ancaman hukumannya, Mbak. Jadi di pasal 104A1 itu untuk di bawah 5 gram.
3: Kalau di bawah 5 gram?
4: 5 gram
3: masih itu untuk pengguna pribadi begitu.
4: Enggak, itu sebenarnya begini, kalau yang ditanyakan adalah itu pembedakannya untuk digunakan atau dijual ya.
3: Iya.
4: Nah, itu nanti kita
3: pengedar begitu ya.
4: Jadi itu nanti akan dilakukan asesmen juga oleh BNN, Mbak. Apakah memang dengan dosis tertentu itu dosis sekali pakai atau dosis sekali habis atau memang itu nanti ada apa namanya, dia terkait dengan peredaran gelap seperti itu. Lalu untuk menentukan berapa besarnya itu nanti juga ditentukan lebih dari ancaman hukumannya, Mbak. Misal yang tadi saya sampaikan kan 5 gram nanti berapa tahun, di bawah 5 gram berapa tahun, di atas 5 gram berapa tahun seperti itu.
3: Gitu. Ini kalau sudah terbukti dia sebagai pengedar juga menambah banyak lagi nanti.
4: Betul.
3: Ya hukumannya yang untuk menjerat itu gitu.
4: Jadi kalau misal Mbak nanya nanti hukumannya gimana, kita sebagai aparat penegak hukum itu enggak bisa berdasarkan kasus sesimpel itu tadi. Karena kita harus melihat secara menyeluruh nanti kasus posisinya bagaimana, keterkaitan antara subjek hukum satu dan subjek hukum lainnya itu bagaimana. Jadi ya balik, kita tidak bisa mengatakan seseorang yang bawa itu sudah pasti dia mengedarkan gitu. Atau seseorang yang membawa, orang yang membawa itu sudah pasti dia memakai. Jadi tidak bisa kalau kita pakai case yang simpel itu, tidak bisa. Memang harus lihat fakta hukum secara utuh gitu. Apalagi terkait dengan obat-obatan terlarang ya, karena ini kompleks memang.
3: Ya betul ya. Dan untuk hukumannya sendiri berapa, Mas? Itu kalau untuk di apa kayak pengguna pribadi sama yang untuk pengedar itu berapa itu?
4: Nah, kalau untuk pengguna pribadi di pasal 127 itu tadi itu paling lama 2 tahun.
3: Oh, 2 tahun.
4: Ya, tapi ada kemungkinan juga bagi pengguna pribadi itu dilakukan rehabilitasi. Nah, kalau misal ditanyakan terus apa yang membuat dia dihukum penjara, apa yang membuat dia direhab?
3: Akhirnya direhab gitu.
4: Itu nanti makanya tadi saya bilang tidak bisa melihat dari hanya satu sisi. Kita harus melihat secara menyeluruh bagaimana rangkaian kejadian, lalu nanti dilakukan asesmen apakah selama asesmen tersebut yang bersangkutan atau tersangka itu nanti memang menggunakan itu ya sekali pakai, jadi sebagai penyalahguna seperti itu, atau memang ada afiliasi dia menjual kembali atau memberikan ke temannya seperti itu. Nanti ya itu nanti yang akan membedakan lah seperti itu. Jadi tadi yang kalau misal di penyalahguna itu di 2 tahun tadi, Mbak. Kalau yang menjual, membeli, nah ini tergantung, ancaman hukumannya tergantung. Kalau misal ada yang di bawah 5 gram dan di atas 5 gram pun itu berbeda-beda, seperti itu. Lalu yang memiliki, menguasai maupun menyimpan tadi yang sampai di pasal 609 itu tadi, itu juga berbeda. Kalau misal di bawah 5 gram, di ancaman hukumannya maksimal 12 tahun.
3: 12 gitu. Tahun, oh gitu ya. itu selain hukuman ada nggak harus dibayar denda?
4: Ada pidana denda, pidana denda minimal pidana denda kategori 6. Kategori 6 itu maksimal 2 miliar. Nah itu nanti pidana denda apabila tidak dibayar nanti bisa diganti dengan pidana penjara. Nah itu untuk ketentuan berapa lamanya pengganti pidana denda itu nanti diatur juga di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.
3: Wah ternyata banyak ya, banyak. Dan lama juga ternyata hukumannya gitu. Nah ini luar biasa nih. Dan orang juga pengen tahu lagi nih Mas Reza, ini kalau kasusnya vape di Sragen ini, apakah kejaksaan juga turun ke lapangan untuk melakukan sweeping atau mungkin sidak ke penjual-penjual vape itu atau seperti apa? Stop dulu tapi.
4: Oke, baru masih jawab.
3: Tahu dulu Pak Fajar Reza ya. Kita akan jeda dulu sebentar mitra Buana dan pendengar. Nanti kita lanjutkan lagi bahasan kita untuk hari ini mengenai vape bukan sekedar vape, mengenal bahaya dan ancaman hukuman hukum penyalahgunaan itu midet untuk hari ini bersama dengan Kejaksaan Negeri Kabupaten Sragen. Kami akan kembali untuk Anda sesaat lagi.

0: Terima kasih Anda masih menyimak 94,7 Buana Sri FM Radio Publik Kabupaten Sragen untuk acara Jaksa Menyapa edisi hari ini. Tema masih sama, vape bukan sekedar vape, mengenal bahaya dan ancaman hukum penyalahgunaan itu mirip untuk hari ini bersama dengan Kejaksaan Negeri Sragen dan Anda Mas Reza di sini yang akan kita ajak ngobrol-ngobrol bareng nih mitra Buana dan pendengar. Jangan lupa ya, SMS WhatsApp-nya masih ditunggu, yang mau ikut bergabung boleh, handphone juga bisa. Nah, Mas Reza ini luar biasa begitu ya. Marak dan mulai menjadi perhatian untuk kita semua begitu ya, menjadi concern kita untuk mulai menertibkan istilahnya ya. Menertibkan untuk pemakaian dari etomidit ini 1 sampai dengan 2 tahun ini. Nah, kalau di Sragen sendiri alhamdulillah kan masih belum ada kasus. Ya, Jawa Tengah sudah ada 1 ya. Gitu, tapi alhamdulillah Sragen belum, dan jangan sampai
1: jangan sampai ada.
0: Nah, ini upaya dari kejaksaan sendiri apakah juga turun ke lapangan Mas untuk melakukan sweeping ataupun sidak-sidak ataupun nanti pemeriksaan-pemeriksaan begitu secara dadakan ke penjual-penjual vape ini?
1: Jadi kalau misal kejaksaan, upaya kejaksaan Mbak ya, kita nggak sampai turun karena memang kalau turun kan sudah perbedaan wewenang lah. Jadi kami di kejaksaan sendiri melalui bidang intelijen melakukan kampanye lah, kampanye itu ya dengan ini tadi ke jaksa menyapa, sosialisasi gitu ya. Lalu kami juga ada programnya jaksa masuk sekolah lah, itu tiap-tiap jaksa masuk sekolah itu juga kami selipkan karena audiensi jaksa masuk sekolah itu kan SMP dan SMA kan memang ya sasaran empuk dari penyebaran obat-obatan terlarang seperti itu.
0: Gitu ya, nggak sampai ke sana begitu ya. Nah, ini ada yang ikut bergabung Mas Reza. Banyak nih ternyata yang penasaran juga gitu ya. Nah, Rara sapa dulu untuk yang sudah mengirimkan SMS WA. Dari Pelupuk ada Ibu Rina, apa kabar? Selamat siang Ibu Rina. Sekarang penggunaan vape semakin umum, terutama di kalangan anak muda. Sebenarnya apa yang membedakan vape biasa dengan vape yang disalahgunakan untuk mengkonsumsi zat berbahaya seperti etomidit ini? Nah, ini yang tadi sudah kita bahas sebenarnya ya. Monggo silakan Mas.
1: Jadi untuk membedakannya memang agak susah gitu. Ya seharusnya, kalau ini saran saya aja ya, seharusnya ya pemberlakuan vape kepada anak-anak muda sekarang tuh ya diberlakukan seperti merokok. Karena sama-sama dia dihirup menggunakan dan mempunyai efek samping tertentu, dalam ini kan nikotin. Lah kalau untuk membedakannya ya itu tadi Bu, kita harus beli, kita harus memastikan lah bahwasanya liquid yang dipakai, kalaupun ternyata anak-anak kita semua nanti ada yang nge-vape, ya kita harus memastikan bahwasanya vape yang dibeli di toko yang resmi dan mempunyai legalitas yang resmi. Karena ketika sudah dua hal ini terpenuhi, pasti nanti ibu-ibu atau bapak-ibu sekalian bisa ngecek kok. Jadi nanti ada ingredients ya atau apa namanya, bahan-bahan dalam pembuatan liquid itu apa-apa saja seperti itu. Yang harus dihindari adalah pembelian vape maupun cartridge vape yang tidak ada legalitasnya, karena ya ditakutkan ada campuran zat-zat berbahaya atau obat-obatan lain ke dalam liquid tersebut.
0: Gitu ya. Nah, ini kan masalahnya tidak hanya toko offline nih Mas, sekarang kan ada penjualan online juga. Nah, ini caranya gimana nih? Kan kadang anak-anak juga selain penasaran gitu ya, ah biar nggak ketahuan belinya tuh online gitu kan. Nanti terimanya nggak di rumah, COD di mana, gitu kan juga bisa. Ini seperti apa nih untuk apa namanya, biar kita bisa menghindari. Ini kayaknya Ibu Rina juga takut nih anaknya juga begitu nih.
1: Sebenarnya susah ya Bu. Susah loh Mbak. Jadi begini, kalau kita lihat semakin anak kita dilarang, pasti akan semakin dia berontak. Jadi ada paradoksnya seperti itu, semakin kita larang malah semakin dia melakukan. Nah ya sebetulnya bagaimana caranya ya tadi yang saya sampaikan di awal, ya seharusnya sekarang itu sudah seharusnya lah orang-orang dewasa sekarang itu lebih memperhatikan atau menyamakan kedudukan vape ini sama dengan rokok. Karena tadi saya sampaikan memang secara resiko kesehatan itu ada di beberapa penelitian memang faktor resikonya lebih rendah dibanding rokok vape ini. Cuman kan ya jangan sampai vape ini menjadi gaya hidup seperti itu. Yang harus ya kita sama-sama mantau lah Bu. Karena ya memang secara enggak bisa dilihat secara langsung apa dengan mata terbuka enggak bisa. Memang harus tidak ada bedanya lah intinya seperti itu.
0: Nah, ini Rara juga memahami Bu Rina. Rara juga seorang ibu jadi paham yang ditakutkan Bu Rina yang ada di Pelupuh. Semoga nanti kita bisa bersama-sama ya Bu Rina. Mungkin bentengnya itu di keluarga dulu mungkin, iya, ya, kedekatan orang tua dengan, betul, anak gitu ya, sama-sama diberikan, diedukasi, iya, gitu ya, ngobrol, iya, bareng.
1: Mm-hmm. Ya, jadi kalaupun memang ternyata, mm-hmm, ya mau enggak mau dia harus nge-vape, mm-hmm, dia memang maunya nge-vape, wis, mm-hmm, gak iso dikandani, ngeyel wong tuane suskarepmu gitu kan. Ya setidaknya dipantaulah memang, mm-hmm, bahwa liquid yang digunakan tersebut, mm-hmm, legal, mm-hmm, gitu.
0: Gitu ya, mending terbuka ya daripada di belakang kita gitu ya sebenarnya. Tapi nggak boleh juga sih sebenarnya, Bu. Ya deh, nanti kita bareng-bareng nih, Bu Rina. Terima kasih Bu Rina yang ada di Pelupu. Oh ya nih Mas Reza, Rana, hmm, jadi tertarik tadi ya, ada kegiatan sosialisasi atau edukasi yang dilakukan dari kejaksaan, hmm, gitu ya. Ini seperti apa ini? Menarik ini. Yang dilakukan sosialisasinya dalam bentuk apa?
1: Oh, dalam bentuk penyuluhan hukum. Hmm. Ya seperti inilah, kami kan kalau jaksa menyapa kami sebetulnya penerangan, hmm, hukum ya. Nanti ada juga penyuluhan hukum, itu kita masuk ke sekolah-sekolah. Oh. Jadi kita apa namanya minta sekolah tersebut untuk menghadirkan audiensi dalam hal ini murid. Hmm. Nah, hmm, saya biasanya kalau saya pribadi, hmm, di Sragen ya khususnya di, dan di beberapa penempatan sebelum saya itu, saya request ke kepala sekolahnya, hmm, Pak, kalau bisa muridnya jangan yang anak baik-baik. Lah betul kan, Bu? Lah yeah, karena beberapa kali itu sering dihadirkan, mohon maaf, mungkin dia anggota organisasi A di sekolah, dia aktif, dia sering, mm-mm, lomba mewakili sekolah, mm-mm, ya memang mereka perlu, mm-mm, tapi sebetulnya bahaya-bahaya tindakan hukum yang akan terjadi di masyarakat, mm-mm, itu malah dari bukan teman, bukan mereka-mereka ini kan, yeah, seperti, yeah, itu, yeah, yeah, yeah. Jadi saya minta, saya bahasa kasarnya, mm-hmm, Pak, aku minta nek iso berandalan-berandalan sekolah aja
0: anak-anak istimewa. Oh iya iya iya, gitu, iya, takutnya malah nanti yang baik-baik malah tahu dan malah pengen tahu ya akhirnya ya, bukan jadi ngena sosialisasinya malah ngajarin mereka gitu. Oh, ini masih berlanjut sampai
1: masih saat program? Masih, tiap tahun itu kami lakukan, hmm,
0: dan untuk ini?
1: Bulan inilah ya, baru, hmm, ini Oktober ya, Oktober, baru awal Oktober kemarin.
0: Oh kan? Di mana Mas?
1: Di Masaran, sampai satu Masaran.
0: Yang diberikan apa aja sosialisasinya mengenai apa?
1: Terkait bullying, terus, hmm, apa, undang-undang perlindungan anak, hmm, bahaya, ya. Sebetulnya kenakalan remaja, kalau, hmm, saya tema, hmm, besarnya Mbak, pasti, hmm, saya ambilnya kenakalan remaja, hmm, dalam perspektif hukum di Indonesia. Jadi, hmm, mencakup semuanya ya, hmm, penggunaan obat-obatan terlarang, hmm, minuman keras, kemudian kekerasan seksual maupun bullying dan lain-lain. Sepertinya ini kenakalan-kenakalan remaja lah yang sering, hmm, ada di Indonesia ini apa aja sih, kayak, hmm, gitu
0: ya. Jadi kayak paket komplit gitu ya, ya, semuanya ada di situ yang diberikan kepada anak-anak untuk SMA kebanyakan.
1: Ada SMP, ada SMA.
0: Oh, SMP, SMA, ya, gitu ya. Oke, semangat nanti jalan-jalan lagi. Rencana, ya, setelah ini mau kemana Mas? Belum ada.
1: Setelah lagi. Ini belum ada lagi. Belum ada lagi. Itu
0: tahun depan mungkin. Baik, selanjutnya dari Dimas di Karangmalang. Banyak anak muda menganggap vape lebih aman daripada rokok. Nah, ini ya, rokok konvensional gitu. Apakah anggapan tersebut benar dan apa saja bahaya yang perlu diketahui masyarakat jika vape dicampur dengan zat berbahaya? Monggo Mas Reza.
1: Sebetulnya kalau saya bilang bahaya vape, saya tidak bisa menjawab, ya, karena saya kan bukan tenaga medis kan. Ya, ya. Saya bukan tenaga medis, bukan dokter juga, ya, ya. Tapi ya pada dasarnya apa yang sepemahaman saya nih, apa namanya, vape itu ya tidak jauh beda dengan rokok. Ya, sedangkan kita semua ketahui bahaya rokok lah, kita udah banyak yang tahu lah bahaya, yeah, rokok apa, yeah, baik perokok, mm-hmm, aktif maupun perokok pasif. Lah, mm-hmm, ya kalau saya bilang, karena saya tidak berwenang menjawab ini secara rinci apa, mm-hmm, efeknya, mm-hmm, dari nge-vape dan lain-lain, mm-hmm, ya itu tadi, ya vape ini sebetulnya bisa kita samakan dengan rokok karena sistemnya sama, cuma yang di outputnya beda. Kalau rokok asap, kalau vape uap. Mm. Cuman kan caranya sama, dia kita hirup melalui mulut, lalu masuk ke paru-paru, kemudian kita keluarkan seperti itu. Ya ada efek-efek samping tertentu, bahkan di beberapa tempat, di luar negeri kan, saya bilang di luar negeri, Bu, ya, di Indonesia, bukan di Indonesia. Jadi ada beberapa penelitian bahwasanya nge-vape itu menyebabkan adanya popcorn lung. Jadi bercaknya berbeda dengan, jadi paru-paru kalau ngerokok kan katanya kan, yeah, hitam, katanya loh ya, saya bukan tenaga medis, jadi saya nggak tahu ini. Terus kalau vape itu nanti ada bercak-bercak namanya popcorn lung, seperti itu. Ada efek-efek samping tertentu lah, seperti yang pasti. Seperti itu. Jadi, lebih aman daripada rokok, ya saya nggak ada, apa namanya, hak untuk menjawab itu, karena ya bukan keahlian saya seperti itu.
0: Oh gitu ya. Nah ini kalau apa namanya, apa saja bahaya yang perlu diketahui masyarakat jika vape dicampur dengan zat berbahaya?
1: Nah, bahaya yang paling gampang kita cerna adalah apabila etomet itu dimasukkan ke dalam liquid vape, itu ada efek nge-fly. ngefly ya karena tadi obat anestesi, ya, obat bius kan, anestesi itu kan obat bius, perdana sesak. Jadi ya efek ngefly, kemudian apa namanya,
0: gangguan caraf mungkin ya?
1: Ya kalau dalam jangka waktu panjang lah, namanya obat-obatan dengan dosis tinggi kan, Bu, seperti itu.
0: Banyak-banyak ini ternyata ya, hati-hati juga nih buat Dimas. Dimas kelas berapa nih Dimas? Di Karawang. Baik, terima kasih buat Dimas ya. Selanjutnya ada Ibu Sari di Gemolong. Jika seseorang tidak mengetahui bahwa cairan vape yang digunakannya mengandung etomidate, apakah orang tersebut tetap bisa terkena masalah hukum? Bagaimana cara membedakan pengguna yang tidak tahu dengan orang yang sengaja menyalahgunakannya? Susah, Mas.
1: Gini, kalau kita bicara secara hukum ya, Pak. Bagaimana kita membedakan orang yang memang menggunakan tidak tahu dan menyalahgunakan, ya itu nanti harus dilihat secara menyeluruh lah. Rantai ceritanya itu sampai dia bisa menggunakan itu bagaimana, itu dulu yang harus kita pastikan dulu. Jadi jangan sampai ada orang, takutnya nanti ada orang yang sengaja menyalahgunakan pura-pura, saya enggak tahu Pak, saya kira ini vape biasa, seperti itu. Sedangkan apa namanya, ya ketika hukum, ketika ada peraturan itu diundangkan, itu masyarakat dianggap mengetahui.
0: Oh gitu.
1: Jadi ya itulah makanya tugas dari kami aparat penegak hukum untuk mensosialisasikan lah ini, karena ya banyak yang nggak tahu kan terkait narkotika golongan 1 itu apa saja, narkotika golongan 2 itu apa saja. Karena kan kita taunya ya yang masuk narkotika itu ya maaf mungkin sabu dan metamfetamina, ada heroin, ada morfin, ada ganja, seperti itu kan. Nah sedangkan banyak obat-obatan lain itu yang termasuk dalam narkotika golongan 2, seperti itu. Jadi kalau kita membedakannya, nanti akan kena masalah hukum atau enggak gitu kan. Ya pasti akan terkena, seminim-minimumnya itu pasti akan dikenakan pasal 127 tadi, terkait pengguna maupun penyalahguna.
0: Jadi yang 2 tahun tadi ya.
1: Ya itu nanti ya. dilakukan asesmen dulu oleh BNN, apakah memang dia ini pengguna saja, pengguna atau penyalahguna, atau memang dia memang sudah kecanduan. Itu nanti ada yang bisa menilai asesmen BNN, Mbak. Jadi misal nanti dia penyalahguna ternyata kategori sedang atau kategori ringan atau kategori berat, nanti yang menentukan dari BNN untuk rekomendasi untuk direhabilitasi berapa bulan, rehabilitasi berapa bulan, rehabilitasi berapa bulan, seperti itu.
0: Oh, berarti berdasarkan itu ya, itu apa sih namanya, asesmen tadi?
1: Asesmen,
0: berdasarkan asesmen itu. Jadi nanti bisa diketahui ini dapat hukumannya berupa apa, berapa lama, gitu.
1: Sebenarnya bukan dapat hukumannya berupa apa, tapi dari itu. Hasil asesmen tersebut kan kita tahu, kalau misal nih ada orang yang bawa, ternyata terindikasi membawa etomidate, dalam hal ini liquid vape, ternyata dia dosisnya mungkin hanya 0,0 sekian mili, gitu kan. Kan tidak bisa kita samakan hukumannya dengan yang membawa katakan langsung berapa miligram, seperti itu kan. Nah dari yang sedikit-sedikit tadi itu kan akan dilakukan tes urin ternyata positif, misal positif etomidate gitu, atau positif obat-obatan terang lain. Lalu akan dilakukan asesmen oleh BNN, bahwasanya asesmen tersebut nanti akan muncul apakah dia ini memang pengguna untuk diri sendiri, atau dia terlibat jaringan peredaran gelap.
0: Nah, itu ya, dijual itu, lagi ya, gitu ya.
1: Atau memang dia sebagai perantara, seperti itulah. Nanti akan muncul. Lah dari hasil tersebut nanti kalau memang penyalahguna, kalau kan tadi ditanyakan kan akan terkena masalah hukum tidak?
0: Ya. Sama-sama.
1: Sama aja. Cuman perlakuannya aja yang beda. Mungkin dia nanti akan direhab atau mungkin nanti ternyata dia di penjara, seperti itu.
0: Oh gitu ya. Jadi untuk Mbak Sari setelah tadi di undangkan, dianggap semuanya sudah tahu.
1: Sudah tahu,
0: nah,
1: itu.
0: Jadi hati-hati.
1: Ada asas hukum itu.
0: Nah, meskipun tadi ya, ini apa namanya, tidak bahwa mereka tidak mengetahui bahwa itu ada etomidate-nya gitu ya. Jadi ditawarin, terus beli, dipakai, ternyata ada itunya, terus ketangkep gitu. Nah, dianggap sudah tahu gitu ya. Nah, ini jadi mesti hati-hati ya untuk Mbak Sari yang ada di Gemolong. Nah, selanjutnya ada Pak Andi di Gondang. Bagaimana ketentuan hukum terhadap orang yang menjual atau mengedarkan cairan vape yang mengandung etomidate? Apakah ancaman hukumannya juga berlaku bagi pihak yang mempromosikan atau menjualnya melalui media sosial? Nah, ini udah kita bahas sebelumnya gitu ya. Mungkin diulang tapi singkat saja.
1: Ya.
0: Untuk Pak Andi di Gondang.
1: Pak Andi, jadi Pak Andi ya akan berbeda ya untuk Pak Andi. Ketika dia menjual, menjadi perantara jual beli, membeli maupun menjadi perantara jual beli, itu nanti akan berbeda dengan misal dia hanya memiliki untuk pribadi, untuk diri sendiri, dipakai untuk diri sendiri, seperti itu. kalau misal tadi dia memang menjual atau mengedarkan lah ya vape cairan berisi etomidit ini, dia akan dikenakan pasal 114 ayat 2. Jadi itu untuk golongan 2 itu paling singkat, oh enggak maaf, mohon maaf, paling singkat 5 tahun, paling lama 15 tahun. Gitu. Dan atau denda kategori 5 sampai dengan kategori 6. Kategori 5, ya tadi kategori 5 itu yang denda maksimal 2 miliar itu tadi.
0: Yang jadi, paling banyak ya.
1: Terus pertanyaan berlanjut kan, kalau ada orang mempromosikan atau yang penting dia tidak jual, dia mempromosikan aja di media sosial, ya kena. Ya tadi saya sampaikan kan, gampangannya makelar
0: lewat tadi, ya,
1: makelar aja juga kena juga. Antara itu tadi, gitu. Seperti itu.
0: Jadi semuanya kena ternyata. Untuk Pak Andi yang ada di Gondang begitu ya. Tadi sudah kita bahas juga di awal, sebenarnya tadi sudah sebelumnya sudah diterangkan panjang sama Mas Reza juga. Nah, Mas, jika ini ada ketahuan gitu ya penyalahgunaan dari etomidit ini nanti proses selanjutnya seperti apa nih, Mas? Apakah ketika itu ketahuan dibeli di toko A begitu, toko A langsung ditutup atau seperti apa?
1: Nah, itu. Kalau itu, karena bahasanya kalau kita bicara UHAP ya, jadi bagaimana flow proses atau flow bisnis acara pidana yang berlangsung, kan yang berwenang untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan kan teman-teman di kepolisian. Jadi nanti itu dari teman kepolisian akan melakukan pengembangan, misal tertangkaplah satu, dia akan melakukan pengembangan terhadap, nanti ternyata dari pengembangan tersebut dia dapat dari A, A dapat dari B, B dapat dari C, seperti itu. Dan dari pengembangan tersebut nanti akan dari penyelidikan akan masuk ke penyidikan kan. Lah barulah nanti itu dari teman-teman polisi. Tapi biasanya ya ini, kalau misal ada toko yang terafiliasi seperti itu pasti akan ditutup. Karena ya itu kan menjadi barang bukti kan nantinya kan. Apa toko tersebut seperti itu. Dalam ini yang dijual dalam toko tersebut. Seperti itu. Nanti dari penyidikan di kepolisian barulah masuk ke kami, ke kejaksaan untuk kami lakukan apakah sudah lengkap, maka kami P21, kalau belum lengkap kami P19, kami berikan petunjuk, seperti itu.
0: Nah, ini mohon dijelaskan nih, Mas, ini kewenangan dari pihak kepolisian itu apa saja? Kemudian, kalau antara kejaksaan sama BNN itu nanti seperti apa ini? Apa nanti nggak jadi tumpang tindih begitu?
1: Jadi begini, APH ini sebetulnya kita kalau dibilang tumpang tindih tidak. Karena balik kita, kami semua memang saat ini mengedepankan sinergitas, apalagi dalam kitab undang-undang hukum acara pidana yang baru, itu memang diwajibkan, saya bilang diwajibkan, adanya koordinasi antara penuntut umum dengan penyidik. Dalam ini berarti dari kejaksaan dan kepolisian itu sudah koordinasi dari awal. Jadi tidak ujuk-ujuk teman-teman polisi, Pak ini ada perkara ini berkasnya ceken, ya, seperti itu. Jadi untuk di undang-undang nomor KUHAP yang baru sekarang itu dia mengedepankan koordinasi dulu antara penuntut umum dan penyidik. Jadi ada keselarasan paham lah antara penyidik dan penuntut umum. Oh ini nanti seperti ini Pak, nanti seperti itu Pak, seperti itu. Jadi ya itu tadi, kalau dibilang ada tumpang tindih tidak, ya tidak. Karena memang kita sering koordinasi kok Bu, saya dengan teman-teman Bapak Ibu di kepolisian, setiap ada apapun kami koordinasi lah. Karena ya kita berjalan beriringan, nggak bisa kita salip-salipan atau gimana, nggak bisa.
0: Jadi sedang mendahului ya?
1: Nggak bisa. Bukan dilarang mendahului, karena emang nggak bisa gitu loh. Karena kita harus berjalan bersamaan gitu.
0: Ini kalau BNN juga sama?
1: Sama, cuman kan lah itu nanti BNN itu nanti juga, BNN ini kedudukannya nanti seperti untuk penyidikan. Jadi kalau misal ada perkara yang disidik oleh BNN terkait narkotika itu nanti akan dilimpahkan ke kami. Gitu. Jadi, dan perlakuannya sama halnya. Baik jaksa, tahun di KUHAP sendiri, kitab undang-undang hukum acara pidana sendiri kan disampaikan bahwasanya penuntut umum wajib berkoordinasi dengan penyidik. Baik dari penyidik ke dari kepolisian, penyidik dari PNN, ya akan berlaku sama, kita akan koordinasi seperti
0: itu. Gitu ya, jadi bareng-bareng sebenarnya ya, bekerja sama. Nah, terakhir nih Mas Reza, dari Pak Budi di Tangen. Menurut kami, pengawasan terhadap peredaran vape yang disalahgunakan tidak cukup hanya mengandalkan aparat penegak hukum. Langkah konkret apa yang dapat dilakukan kejaksaan bersama pemerintah daerah, sekolah, orang tua, dan masyarakat di Kabupaten Sragen untuk mencegah penyalahgunaan etomidit khususnya di kalangan generasi muda? Bagus ini, Mas. Dari Pak Budi di Tangen.
1: Kalau saya menjawab mewakilkan kejaksaan dulu ya Pak. Karena kan saya tidak bisa mewakilkan dari Pemda dan lain-lain. Ya kalau dari kejaksaan, karena begini Pak Budi, wewenang kami juga tidak, ya kita dibatasi oleh undang-undang terkait kewenangan, ya kejaksaan hanya bisa sejauh ini, hanya bisa melakukan sosialisasi langsung menuju ke masyarakat. Intinya masyarakat semua tahu bahaya dan cara membedakan vape dengan etomidate maupun tidak itu bagaimana, gampangnya bagaimana. Ya harapannya dari kejaksaan setelah adanya sosialisasi yang kami lakukan, masyarakat lebih paham dan lebih berhati-hati dalam menyikapi anak-anak ini, terutama anak-anak ya, anak-anak yang menggunakan vape seperti itu. Dan yang pasti apabila nanti ada langkah konkret yang akan dilakukan oleh pemerintah daerah, kejaksaan siap mendukung 100% seperti itu.
0: Semoga nggak benar-benar jadi temuan juga di Sragen ya. Betul. Khususnya gitu ya, jangan sampai gitu ya. Jadi mungkin itu tadi ya, ketahanan keluarga itu yang tadi memang harus semakin diperkuat saat ini untuk generasi muda saat ini gitu ya. Orang tua juga harus punya waktu untuk anak-anaknya. Betul. Harus saling bisa mendengarkan anaknya sekarang begitu ya. Ini luar biasa ini. Wah, bahasannya agak-agak dalam, merasa sebagai orang tua juga terbantu ini Mas Risa, terima kasih ya. Jadi mesti ekstra karena anak-anaknya juga sudah umur 13 tahun begitu. Semakin paham harus seperti apa menjadi orang tua dan juga untuk melindungi anak-anak juga. Ternyata ya memang itu tadi ya, enggak bisa kita mau ngecek juga susah juga. Susah. Dari aroma juga sekarang vape juga aromanya variatif, banyak, betul. Iya kan? Wah, ini luar biasa. Terima kasih waktunya. Sama-sama, Mas Risa. Kapan-kapan nanti tanya-tanya lagi nih, boleh nih ya. Yang terakhir untuk menutup kebersamaan kita, Rara mohonkan closing statement tema kita hari ini. Monggo silakan Mas Risa. Ya.
1: Baik. Jadi jangan pernah tertipu oleh bentuk. Jadi vape bisa terlihat biasa, tapi kandungannya belum tentu biasa. Jadi rasa ingin tahu yang hanya beberapa detik jangan sampai merusak kesehatan maupun ada konsekuensi hukum yang bisa jauh lebih panjang. Biasanya peredaran etomidate ini awal-awal gratis. Jadi jangan tertipu bahwa gratis itu legal, viral itu bukan berarti aman. Jadi kenali dulu dalam memakai vape, kita harus kenali dulu zatnya, pahami dulu hukumnya, dan jangan pernah mencoba sesuatu yang kita nggak tahu kandungannya apa. Intinya jangan sekali-sekali penasaran atas hal yang tidak ketahui apa kandungan di dalamnya, seperti itu Mbak.
0: Terima kasih waktunya. Kasubsi 1 Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Sragen, Mas Risa Yoga Pratama Esa. Sehat selalu. Salam buat teman-teman Kejaksaan Negeri Sragen ya Mas ya. Baik, terima kasih. Demikian Mitra Buana dan Saudara Pendengar, Jaksa menyapa untuk edisi hari ini membahas tema vape bukan sekedar vape, mengenal bahaya dan ancaman hukum penyalahgunaan etomidate bersama Kejaksaan Negeri Sragen. Semoga bermanfaat. Saya Rara Anggita dan segenap tim yang bertugas mengucapkan terima kasih kebersamaan Anda dan sampai jumpa dalam acara Jaksa Menyapa edisi selanjutnya. Bye-bye.
2: Lembaga Penyiaran Publik Lokal, Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM, 94,7 MHz, saluran informasi Nelayan of Javamen.
3: Baik Mitra Buana, demikian tadi telah kita ikuti bersama live talk show Jaksa Menyapa bersama Kejaksaan Negeri Sragen. Untuk selanjutnya kita jelang tepat pukul 13 waktu Indonesia Barat, saat mana kita ikuti Warta Berita dari Jakarta.
2: Lembaga Penyiaran Publik Lokal, Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM, 94,7 MHz, saluran informasi Nelayan of Javamen.
4: Wah, usaha baksonya kok makin ramai saja ya? Rahasianya apa, Pak?
5: Alhamdulillah, Bu. Kemarin saya baru nambah gerobak dan peralatan baru pakai kur dari Bang Jateng.
4: Emang bisa ya?

0: dengan 0,14% per bulan. Caranya gampang, cukup bawa fotokopi KTP, KK, serta mengisi formulir pengajuan kredit. Kalau begitu, saya ke Bank Jateng sekarang, Pak.
1: Betul, Bu. Jangan lewatkan kesempatan mengembangkan usaha bersama Kur Bank Jateng.
0: Kunjungi kantor Bank Jateng terdekat untuk informasi dan persyaratan lebih lanjut.
2: Bank Jateng, banknya orang Jawa Tengah.
3: Masih kalau misalkan biasanya ya, kalau tidak hadir biasanya ada surat. Tapi kalau hadir biasanya tidak pernah ada konfirmasi.
4: Teman-teman yang perlu kita pahami, El Nino dan musim itu dua fenomena yang tidak sama, gitu ya. Tapi saling mempengaruhi.
5: KPK meminta sikap kooperatif Menteri ATR BPN dalam kasus dugaan suap hak guna bangunan. BMKG memprediksi El Nino masih berlangsung hingga awal 2027. PBB berupaya untuk mencapai penyelesaian konflik bersenjata di Yaman. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 15 Oktober 2026 bersama saya, Hanna Pratiwi. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK meminta sikap kooperatif dan komitmen Menteri ATR BPN dalam membantu menuntaskan kasus dugaan suap hak guna bangunan yang diungkap pada operasi tangkap tangan pada September lalu. Rosihan Anwar melaporkan selengkapnya.
3: Ya, yang pertama tentu KPK berharap yang bersangkutan hadir dulu, gitu. Kalau masalah substansi.
6: Kala menjawab pertanyaan awak media di Yogyakarta, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi KPK Setio Budianto menegaskan pihaknya hari ini kembali memanggil Menteri Agraria dan Tata Ruang yang juga Kepala Badan Pertanahan Nasional Nusron Wahid. Nusron direncanakan untuk dimintai keterangan dalam kasus dugaan suap pengurusan hak guna bangunan HGB PT Sumarekon. Oleh karena itu, Ketua KPK Setio Budianto berharap Menteri ATR BPN kooperatif terhadap pemanggilan kedua tersebut.
3: Ya, kalau selama ini sih kalau melakukan pemanggilan itu akan terkonfirmasi kalau misalkan biasanya ya, kalau tidak hadir biasanya ada surat. Tapi kalau hadir biasanya tidak pernah ada konfirmasi. Nah, harapannya karena sampai dengan hari ini tidak ada kabar berita, tidak ada pemberitahuan, tidak ada surat-menyurat yang diterima oleh penyidik, ya harapannya besok sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan dari sejak minggu lalu, reschedule panggilan yang dibuat pasca ketidakhadiran yang bersangkutan.
6: Lebih lanjut, Setio Budianto menegaskan pemanggilan Nusron baru sebatas untuk dimintai keterangan sebagai saksi dalam kasus dugaan suap senilai 106 miliar rupiah. Ketua KPK mengingatkan agar Nusron Wahid menepati janjinya untuk berkomitmen membantu KPK dalam pengusutan kasus tersebut.
3: Kami tentu berharap, ya, yang pertama komitmen terhadap apa yang sudah pernah disampaikan. Ya, saya ingat betul 18 September yang bersangkutan pernah menyampaikan akan mendukung, akan membantu, akan komitmen terhadap proses penegakan hukum yang dilakukan oleh KPK. Karena ini adalah salah satu kesempatan yang diberikan kepada yang bersangkutan untuk memperjelas, untuk memberikan keterangan kepada para penyidik.
6: KPK sendiri mengingatkan dapat melakukan pemanggilan paksa kepada Menteri ATR BPN Nusron Wahid jika kembali mangkir untuk kedua kalinya. Sebelumnya, KPK telah menetapkan 8 orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap di lingkungan Kementerian ATR BPN pasca operasi tangkap tangan atau OTT pada 14 September lalu. 2 dari 8 tersangka yang diciduk KPK bahkan berasal dari Kementerian ATR BPN, yaitu Lampri yang merupakan Dirjen Pengendalian dan Penertiban Tanah, serta Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor, Sontang Koin Manurung.
5: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG memprediksi El Nino masih berlangsung hingga awal 2027. Zahrotin Aljanah menyampaikan informasi selengkapnya.
4: Nah, tapi teman-teman yang perlu kita pahami, El Nino dan musim itu dua fenomena yang tidak sama.
7: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG memprediksi El Nino masih berlangsung hingga awal tahun 2027. Fenomena ini berpotensi mengurangi curah hujan dan meningkatkan resiko kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Direktur Perubahan Iklim BMKG, Fahri Rajab, mengatakan, El Nino saat ini berada pada kategori sangat kuat. Kondisi tersebut ditunjukkan oleh indeks anomali suhu yang mencapai positif 3. 3,7. BMKG juga mencatat 61,08% luas daratan Indonesia diprediksi mengalami kemunduran awal musim hujan. Meski demikian, puncak musim hujan sebagian besar wilayah diperkirakan tetap berlangsung pada Desember hingga

0: Februari mendatang.
1: Nah, tapi teman-teman yang perlu kita pahami, El Nino dan musim itu dua fenomena yang tidak sama, gitu ya. Tapi saling mempengaruhi. Musim kemarau, musim hujan akan selalu terjadi di Indonesia, ada atau tidak adanya El Nino, ya. Nah, jadi walaupun El Nino masih bertahan sampai awal 2027, tapi seiring dengan mulai masuknya musim penghujan di Indonesia yang secara bertahap ya, tidak serempak masuknya musim hujan Indonesia, maka dampak El Nino itu juga akan semakin berkurang.
0: Sementara itu, Kementerian Lingkungan Hidup mendeteksi penurunan kualitas udara akibat karhutla di sejumlah wilayah Sumatera dan Kalimantan. Berdasarkan pemantauan pada 14 Oktober, kualitas udara di beberapa wilayah masuk kategori tidak sehat hingga berbahaya akibat tingginya konsentrasi PM2,5. Direktur Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Udara KLH, Nixon Nakpahan menyebut, Jambi dan Sumatera Selatan mengalami pencemaran udara yang perlu diwaspadai. Kondisi serupa juga terdeteksi di Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan sebagian besar wilayah Kalimantan Selatan.
2: Di beberapa provinsi di Sumatera, Sumatera Barat akhir-akhir ini sudah mengalami kualitas udara tidak sehat untuk parameter PM2,5, dan kemudian Riau itu sudah pada kualitas udara sangat tidak sehat untuk parameter PM2,5. Provinsi Jambi itu sudah pada posisi status kualitas udara sangat tidak sehat, bahkan berbahaya untuk parameter PM2,5. Sumatera Selatan itu mayoritas pada kualitas udara tidak sehat, sangat tidak sehat, bahkan berbahaya juga untuk parameter PM2,5.
0: KLH mengimbau masyarakat di wilayah terdampak untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan demi menjaga kesehatan. Masyarakat juga perlu mengikuti informasi kualitas udara dan perkembangan penanganan karhutla di instansi terkait. Dari Jakarta, Zahrautin Aljana, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kelangkaan bahan bakar minyak atau BBM di Bali memerlukan langkah keterbukaan informasi dari pemerintah yang dinilai menjadi kunci agar masyarakat semakin bijak terhadap situasi keterlambatan pendistribusian BBM. Ayurini melaporkan selengkapnya.
4: Dengan situasional ini, pemerintah harus cepat tanggap ya. Pemerintah harus mempraktikkan keterbukaan informasi publiknya dengan sangat baik.
5: Panjangnya antrean pembelian bahan bakar minyak di SPBU Pulau Dewata akibat keterlambatan pendistribusian BBM memerlukan langkah reduksi untuk menekan semakin meluasnya dampak kelangkaan BBM. Menghadapi situasi kelangkaan itu, pemerintah sebagai pengambil kebijakan harusnya secara detail menjelaskan situasi yang terjadi saat ini, termasuk solusi di tengah keterlambatan pendistribusian BBM. Hal itu dikatakan Guru Besar Universitas Pendidikan Nasional Profesor Niwayan Widiastini saat dikonfirmasi RRI di Denpasar. Ia mengatakan dengan keterbukaan informasi, masyarakat akan semakin memahami dan bijak terhadap situasi yang terjadi beberapa hari belakangan ini. Ia mengakui masyarakat menjadi pihak yang paling terdampak dengan situasi saat ini. Karena itu, pemerintah seyogianya meredam situasi keterlambatan pendistribusian BBM dengan kepastian informasi dan solusi yang berkelanjutan. Langkah krusial ini setidaknya akan dapat menekan konsumsi BBM, sekaligus menghemat pengeluaran masyarakat dalam situasi kelangkaan BBM.
4: Sampaikan upaya itu kepada masyarakat agar masyarakat lebih tenang. Sebenarnya bahan bakarnya masih cukup, tapi mereka kemudian karena ikut nggak tenang, jadi ikut ngantre di pompa bensin.
5: Sementara salah seorang warga asal Badung, Madedwi Suryawan, mengatakan fenomena mengularnya antrian di SPBU turut ia rasakan. Dwi Suryawan mengaku mengantre membeli BBM sejak dini hari, namun karena antrean panjang dan padat, akhirnya mengurungkan niatnya membeli bahan bakar kendaraan. Ia menyebut sudah cukup bijak dan efisien menggunakan BBM, namun aktivitas tidak bisa dihentikan karena harus tetap kuliah di tengah kelangkaan bahan bakar minyak. Dwi Suryawan berharap situasi ini segera teratasi sehingga masyarakat bisa beraktivitas dengan normal tanpa harus terdampak kemacetan dan khawatir dengan ketersediaan BBM.
6: Antre beli bensin dari pukul 1 dini hari, tapi karena antreannya yang terlalu panjang, akhirnya saya batal. Saya bingung juga, aktivitas harus tetap berjalan, tapi bahan bakar kendaraan menipis. Saya harap situasi ini segera teratasi karena sangat berdampak sekali terhadap masyarakat.
5: Antrean panjang di sejumlah SPBU di Bali menjadi fenomena yang dihadapi masyarakat Pulau Dewata beberapa hari belakangan ini. Antrean kendaraan yang mengular berjam-jam untuk mendapatkan BBM jenis Pertalite dan Pertamax memicu kemacetan di jalur-jalur yang ada SPBU. SPBU. Kondisi ini mengharuskan pemerintah merespon cepat dengan keterbukaan informasi maupun solusi mengatasi kelangkaan BBM. Sementara di sisi lain, masyarakat diharap menggunakan transportasi publik untuk mereduksi dampak kelangkaan BBM. Jika jarak tempuh dekat, masyarakat dapat menggunakan sepeda atau berjalan kaki yang juga berdampak baik bagi kesehatan. Reporter RRI Denpasar, Ayurini melaporkan.
3: Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah meminta masyarakat untuk tidak melakukan pembiaran terhadap pedagang atau yang menjual beras di atas harga eceran tertinggi. Aga Jaya Bijaksana menyampaikan informasi selengkapnya.
7: Maka mohon diinfokan kepada kami. Maka kami dari tim
8: Asisten Intelijen Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah, Henry Hanapi, meminta masyarakat melaporkan pedagang yang menjual beras di atas harga eceran tertinggi. Pengawasan ini diperlukan untuk memastikan harga beras tetap sesuai ketentuan di tengah upaya pengendalian inflasi pangan di Kalimantan Tengah. Henry mengatakan masyarakat yang menemukan pedagang menjual beras melampaui head dapat menyampaikan informasi kepada tim Kejati Kalimantan Tengah maupun Satgas Pangan. Pengawasan tersebut, kata Henry, sejalan dengan upaya penguatan pasokan beras melalui sinergi Bank Indonesia, pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, dan Perum Bulog.
7: Nanti rekan-rekan di lapangan menemukan ada pedagang yang menjual melebihi daripada harga yang sudah ditetapkan, maka mohon diinfokan kepada kami. Maka kami dari tim akan melakukan tindakan dengan bekerjasama dengan tim Satgas Pangan. Tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Kabulok, tidak tertutup kemungkinan kita akan berikan sanksi sesuai dengan ketentuan.
8: Sementara itu, ketersediaan beras premium di Kalimantan Tengah menjadi perhatian Bulog Kalimantan Tengah. Pasalnya, pasokan 150 ton yang didistribusikan melalui program fasilitasi distribusi pangan diperkirakan dapat terserap pasar dalam waktu relatif singkat. Sementara keberlanjutan pasokan untuk November masih diharapkan dapat dipertahankan. Pimpinan wilayah Pimwil Bulog Kalimantan Tengah Erwin Budiana mengatakan distribusi beras tersebut merupakan upaya memperkuat pasokan sekaligus menjaga stabilitas harga pangan di tengah tekanan inflasi daerah. Dari total 150 ton beras premium yang disalurkan, Kota Palangkaraya memperoleh alokasi terbesar yakni 75 ton. Sementara itu, Kabupaten Kapuas mendapatkan 25 ton dan Kabupaten Kota Waringin Timur sebanyak 50 ton. Khususnya di Palangkaraya, penjualan beras dilakukan melalui sejumlah titik di antaranya Pasar Kahayan, Pasar Besar, dan Kantor Bulog. Masyarakat dapat memperoleh beras tersebut dengan harga Rp15.400 per kilogram atau maksimal Rp77.000 untuk kemasan 5 kg.
9: Mungkin cepat ya, karena memang terkait kondisi sekarang ketersediaan kan memang tidak terlalu banyak ya, sedangkan kan demand memang masih lumayan, jadi ya mudah-mudahan sih Oktober, November masih bisa lah ya, karena nanti akan ada datang lagi Pak Nasolidin. Jadi ini di sini baru 25 ton, nanti total yang ada di Palangka itu ada 75 ton.
8: Program fasilitasi distribusi pangan menjadi langkah strategis untuk memperlancar penyaluran beras dari daerah penghasil ke wilayah yang membutuhkan. Dengan distribusi yang lebih efisien, ketersediaan pasokan diharapkan terjaga dan tekanan harga dapat dikendalikan. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Kampung Inggris Pare memperkuat kompetensi bahasa generasi muda melalui pembelajaran intensif untuk menjawab tantangan globalisasi. Anna Kusuma menyampaikan informasi selengkapnya.
10: Lembaga Kursus Global English Pare di Kampung Inggris, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri terus mendorong penguatan peningkatan kompetensi bahasa Inggris sebagai bekal untuk menghadapi tantangan globalisasi. Pembelajaran intensif yang didukung lingkungan berbahasa dinilai dapat membantu para peserta untuk meningkatkan pemahaman materi sekaligus mengasah kemampuan berkomunikasi secara langsung. Manajer Global English Pare, Dimas Iman, dalam hal ini menjelaskan bahwa antusiasme untuk peserta sendiri hingga Oktober 2026 dinilai lebih tinggi jika dibandingkan periode di tahun sebelumnya. Meskipun keputusan calon para peserta didik untuk mengikuti kursus juga masih banyak dipengaruhi oleh ketersediaan waktu maupun juga kemampuan finansial. Dimas menilai lingkungan yang didorong penggunaan bahasa Inggris dalam kehidupan sehari-hari juga menjadi keunggulan pembelajaran di Kampung Inggris karena peserta tidak hanya mempelajari teori tetapi juga mendapatkan kesempatan untuk melatih kemampuan berkomunikasi secara berkesinambungan.
11: Harapannya tentu ini ya, trennya terus meningkat ya. Karena ada satu hal yang mungkin harus semua orang tahu adalah belajar bahasa Inggris itu memang bisa di mana aja dan pakai alat apapun, pakai tools apapun. Tapi ada satu hal yang tidak bisa dibeli dimanapun, itu adalah lingkungan. Dimana kita bisa 24 jam untuk belajar dan ngomong bahasa Inggris, baik setelah bangun tidur sampai tidur lagi ngomong bahasa Inggris, itu hanya bisa terjadi di sini gitu. Jadi memang ini salah satu tempat terbaik di Indonesia untuk bisa belajar bahasa Inggris.
10: Salah satu peserta kursus Global English Pari, Angga, mengaku mengikuti pembelajaran untuk mengembangkan kemampuan bahasa Inggris, baik dalam memahami materi maupun juga menyampaikan gagasan kepada orang lain.
12: Bukan hanya belajar bahasa Inggris, tapi juga untuk mendeliver bahasa Inggris. Jadi di TCG ini saya bisa mendapatkan pelajaran bahasa Inggris secara menyeluruh dan bagaimana mengaplikasikan bahasa Inggris itu tersebut kepada orang lain.
10: Dengan kompetensi bahasa Inggris yang semakin baik, generasi muda juga diharapkan mampu memanfaatkan peluang belajar dan juga berkarya, sekaligus menjadi sumber daya manusia yang adaptif dan juga berdaya saing di era globalisasi. Ara Usuma melaporkan.
3: Beralih ke informasi dari mancanegara, Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB berfokus pada upaya mencapai penyelesaian politik atas konflik bersenjata yang tengah berlangsung di Yaman. Seperti dikutip dari kantor berita antara, juru bicara PBB Farhan Haq mengatakan, pihaknya akan melakukan diplomasi dengan bertemu sejumlah perwakilan dari berbagai negara yang memiliki kepentingan dalam konflik tersebut untuk membahas upaya diplomasi guna segera mengakhiri konflik tersebut. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Raih 6 poin di 4 laga, taktik Marcos Santos mendapat sorotan dari Aremania. William Nathan melaporkan selengkapnya.
13: Hasil 1 kemenangan dan 3 kali imbang Arema FC dalam 4 pertandingan pembuka kompetisi BRI Super League 2026-2027 memicu kritik dari pendukung Arema FC yaitu Aremania terhadap kinerja pelatih kepala Marcos Santos. Rentetan hasil imbang dinilai belum mencerminkan potensi maksimal tim berjuluk Singo Edan di papan klasemen. Kekecewaan atas capaian tersebut disuarakan oleh koordinator Presidium Aremania, Ali Rifki. Ali mendorong juru taktik asal Brasil itu segera mengevaluasi pendekatan permainannya agar mampu mengonversi peluang menjadi poin penuh mengingat perjalanan liga masih panjang.
14: Kita sebagai supporter sangat kecewa dengan hasil yang kurang maksimal, di mana 4 pertandingan, 1 kemenangan, dan 3 hasil seri ini, semoga pelatih segera mendapatkan inspirasi yang luar biasa terhadap pola dan taktik yang akan dijalani selama 30 pertandingan berikutnya.
13: Merespon sorotan supporter, Marcos Santos, pelatih Arema FC, menegaskan bahwa timnya tetap berada di jalur kompetitif dengan catatan belum tersentuh kekalahan.
15: So we didn't lose. So the most important thing is we're not losing. We adding points and we won one game. So the championship is long. We still gonna have more games to win.
16: E não tem eu, tem nós. Não é o Marquinhos Santos, não é o Marcos Santos, é o Arema.
15: There is no Marquinhos Santos, there is no I. I win, I lose, I draw. There is no I. It's Arema, it's we. It's all about the team. You know, never gonna be coach, never gonna be all the players. It's gonna be together as a team, as a family.
13: Kematangan strategi dan soliditas Arema FC bakal kembali diuji pada pekan kelima saat bertandang ke markas tim debutan Garuda Yaksa FC. Laga tandang tersebut dijadwalkan berlangsung di Stadion Pakansari Cibinong, Kabupaten Bogor pada Sabtu 17 Oktober pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Pertandingan ini menjadi momentum pembuktian bagi Marcos Santos untuk menjawab kritik Aremania lewat torehan kemenangan sekaligus mengejar jarak di papan atas klasemen sementara. Dari Malang, Jawa Timur, William Nathan melaporkan, Pro 3 RRI tetap mengudara untuk Indonesia.
3: Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Hana Pratiwi. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Buana Asri FM 94,7 MHz Saluran Informasi Nelayan of Java Mem.
1: Simfoni Kenangan 94.7
2: Buana Asri FM.

0: Nduk-nduk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
1: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
2: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
3: Monggo poro rencang, sederek pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene nggih mung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.

0: Oke, Mitra Buana, kali ini Atin balik lagi di Simfoni Kenangan yang bakal Atin gelar sampai kelar nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat. Sementara ada Mas Aat, selamat siang ya. Katanya lagi bingung cari lagu nih, jadinya milih lagunya John Lennon aja, Imagine. Oke, nanti bisa ditunggu ini untuk Mas Aat ya. Selamat siang aja, terima kasih untuk kebersamaannya di sini. Kemudian juga ada Mbak Afnan di Pomati Masaran. Kali ini mau minta lagu Ida Ayu Komang dari Beribet. Salamnya buat semua pecinta Simfoni Kenangan tanpa terkecuali. Yuk, keren. Oke, terima kasih juga untuk Mbak Afnan ya. Nanti lagunya Ida Ayu Komang bisa ditunggu juga. Sekarang yang di line telepon nanti terima dulu ya. Selamat siang Buana Asri Sragen.
1: Halo. Selamat siang Mbak Atin, ku cantik.
0: Oh iya, selamat siang ini Mbak Martini rasa strawberry.
1: Mbak Martini belum sembuh, masih hipering di tempat tidur.
0: Iya, gak apa-apa, pokoknya harus sabar dan tabah ya.
1: Aku bisa duduk Mbak.
0: Belum bisa duduk ya, nanti lama-lama pasti bisa Mbak
1: Martini. Itu Mbak, enggak anu loh, apa, itu, anu kecepet itu Mbak.
0: Iya.
1: Itu loh, cara kecepet itu bisa sembuh Mbak.
0: Oh bisa.
1: Mbak Mandi kan kena itu cara kecepet.
0: Nanti kalau ada obatnya pasti bisa sembuh. Semuanya iya. Bisa sembuh, iya.
1: Kemarin di ronsen itu katanya asam itu cara kecepet itu.
0: Gitu ya.
1: Jadi ini sakit, masih sakit Mbak. Untuk cucu sakit banget Mbak.
0: Iya, pokoknya sabar ya Mbak Martinia.
1: Iya.
0: Baru dikasih cobaan sama yang di atas. Iya, kita Mbak. Harus sabar gitu.
1: Aku selalu cucu aku terus ya Mbak.
0: Semoga nanti cepat sehat kembali ya Mbak Martinia.
1: Iya, aku bisa beraktivitas lagi ya Mbak.
0: Iya, bisa beraktivitas lagi, bisa jualan lagi.
1: Aku sekarang gitu, kalau ada mobil itu berhenti nggak mau tak deketin Mbak. Enggak mau tak tawari, aku udah trauma Mbak. Aku tadi takut Mbak.
0: Iya. Pokoknya hati-hati ya. Kemarin
1: itu nawari mobil berhenti, tiba-tiba tuh mobilnya berjalan. Tadi aku tuh kemunduran mobil. Terus Mbak Martini langsung geblak, terus langsung nggak bisa bangun.
0: Iya.
1: Aku lakunya penyesalan ya Mbak.
0: Penyesalan.
1: Dari Happy Mesek ya. Karena Mbak Martini menyesal loh Mbak.
0: Menyesal ya. Tapi semuanya udah terjadi gitu ya.
1: Iya, Mbak Martini gak mau kayak gini. Mbak Martini selalu ceria, selalu semangat.
0: Iya dong.
1: Tapi Mbak Martini dikasih baju baru kayak gini. Semoga cepat sembuh, aku cepat sehat ya Mbak ya.
0: Iya, semoga cepat sehat.
1: Seperti sedia kali ya Mbak ya. Buat Mbak Tin, aku salamnya fotokopinya yang udah masuk aja ya. Bunda Kini sudah masuk.
0: Belum ini Bunda Kini mungkin masih tidur kali ya.
1: Oh gitu ya. Siang-siang panas-panas ya Mbak ya. Panas-panas di rumah aja ya Mbak ya.
0: Iya.
1: Iya. Terus itu masih belum masuk.
0: Belum.
1: Masih.
0: Belum juga.
1: Masih ditunggu masuknya ya. Masih Mbak Martini duduk aja bersembuh ya. Buat Mbak Din. Selamat bertugas, semoga sukses, usahanya lancar, diberi kesehatan, rezekinya melimpah, dimudahkan segala urusannya, dilancarkan usahanya, bahagia selalu sampai dunia dan akhirat.
0: Amin, terima kasih.
1: Mbak, lagunya penyesalan ini lho Mbak, baru terasa betapa pedih. Sejak dirimu pergi dulu Mbak.
0: Dari siapa? Opi Mesak.
1: Opi Mesak yang ori lo ya Mbak.
0: Coba nanti ya, tak cari dulu ya.
1: Iya. Mbak WN sudah masuk Mbak.
0: Oh belum juga, ini baru mulai nih.
1: Oh
0: pertama
1: ini
0: kali
1: masuknya
0: nih,
1: ya.
0: Mbak Martini nih.
1: Mbak Martini pertama kali. Berarti aku dapat
0: hadiah
1: lo ya.
0: Iya, hadiahnya nanti lagu ya.
1: Hadiahnya Andoy ya Mbak.
0: Aduh.
1: Ando sama sabun ya, Mbak ya.
0: Buat mandi.
1: Sabunnya mandi yang wangi ya, Mbak ya.
0: Buat mandi ya.
1: Buat Batin.
0: Iya.
1: Nanti pulangnya hati-hati ya.
0: Siap.
1: Makasih Mbak Din.
0: Sama-sama Mbak Martini. Waalaikumsalam.
1: Yuk
0: keren. Aduh, terima kasih ini untuk Mbak Martini rasa strawberry. Semoga nanti cepat sehat, pulih kembali dan bisa beraktivitas seperti setiap kala gitu ya. Mbak Martini pokoknya harus tabah dan sabar gitu ya. Dan jangan lupa obatnya selalu diminum biar cepat sehat gitu ya. Oke, sekarang satu teman untuk Mas Aat ya. Ada Imagine dari John Lennon, bisa disimak dulu, pastinya tetap di Simfoni Kenangan dari Buana Asri FM.

0: tindak pundi, Kong?
1: Arep bayar pajak kendaraan, neram ruput esok, mesti engkau antrene suwe. Gua ni aduh sisan.
0: Walah, Kong. Saat niki pembayaran pajak kendaraan bermotor saged teng BPR BKK Karangmalang Pusat lan seluruh kantor cabangipun lho, Kong.
1: Oh, iya ta. Ya wis, tak ning BPR BKK Karangmalang ae nek ngono. Jan, BPR BKK Karangmalang pancen top tenan. Pelayanane ramah, apa wae iso lan aman. Saya nduk.
2: BPR BKK Karangmalang bekerja sama dengan Samsat Sragen dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor. Kini, pembayaran pajak kendaraan bermotor dapat dilayani di BPR BKK Karangmalang, baik pusat maupun seluruh kantor cabang. Ayo, segera bayar pajak kendaraan bermotor Anda di PT BPR BKK Karangmalang Sragen. Orang bijak bayar pajak, pelayanan lebih dekat, lebih cepat. PT BPR BKK Karangmalang Perseroda, mudah, murah, mengarah, dan aman.
3: Tahu nggak sih? Sekarang kalau mau bawa identitas kependudukan, nggak perlu ribet lagi loh.
4: Masa? Terus kalau KTP ketinggalan gimana?
3: Tenang, ada Identitas Kependudukan Digital atau IKD, identitas resmi yang praktis dan aman langsung dari smartphone.
4: Wah, keren tuh. Syaratnya ribet nggak?
3: Gampang kok. Syaratnya punya KTP elektronik atau EKTP, usia minimal 17 tahun atau sudah menikah, bawa smartphone Android atau iPhone yang terhubung dengan internet, dan punya email aktif.
4: Terus, aktivasinya gimana?
3: Langkah-langkah aktivasi IKD, datang langsung ke kantor Disdukcapil atau layanan aktivasi IKD. Unduh aplikasi Identitas Kependudukan Digital IKD, petugas akan memverifikasi data kependudukan Anda, registrasi menggunakan NIK, email, dan nomor HP. Lalu, scan QR code dari petugas, PIN, dan kode aktivasi akan terkirim ke email pribadi. Masukkan kode aktivasi dari email, aktivasi selesai, dan IKD siap digunakan.
4: Wah, ternyata gampang banget.
3: Iya, manfaatnya juga banyak. Dengan IKD, identitas selalu ada di smartphone. Dapat mengunduh dan mencetak kartu keluarga, KK secara online, akses dokumen kependudukan lain secara online, pelayanan lebih cepat dan praktis. Data aman dengan PIN pribadi, jadi akses bisa kapan saja, di mana saja. Yuk segera aktivasi IKD, proses gratis, tidak dipungut biaya apapun. Informasi lebih lanjut hubungi Dinas Dukcapil Kabupaten Sragen. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sragen.
5: Mbak, aku punya kabar buruk.
6: Lo, kenapa? Sopo sing sakit?
5: Bukan, Mbak. Aku baru ingat, pajak motorku belum tak bayar. Lah piye, Mbak? Tiap mau bayar, dompetku berasa tambah kuyus. Aku kan yo mesakit toh.
6: Aduh, pajak kok baru ingat kuwi pajak yo, Dik. Bukan mantan, yang tiba-tiba keingat ono-ono wae. Yo wes, sekarang ada kabar baik. Samsat ada program jateng bebas sanksi administratif dan progresif mulai 21 September sampai 28 Desember 2026 ada bebas denda PKB, bebas progresif pajak PKB, dan bebas denda SWD KLLJ tahun-tahun lalu sesuai ketentuan.
5: Wah, dompetku tidak akan menangis no berarti.
6: Mesti neto ya. Selain itu, program pembayaran PKB tahunan tanpa KTP pemilik lama sesuai data STNK dan gas jateng 5% masih berlaku sampai 31 Desember 2026 di seluruh Samsat Jawa Tengah. Manfaatkan kemudahannya sekarang juga di seluruh Samsat Jawa Tengah. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan UPPD Samsat Sragen.

Oke, Mitra Buana, sebentar 40 menit lepas dari pukul 13. Yang pasti masih di Sipo di Kenangan, juga masih bareng Atin Sardi ya, yang bakal menemani Mitra Buana sekali lagi sampai kelar pukul 15 waktu Indonesia Barat. Oke, sebelum kita ke tempat berikutnya, kali ini Atin punya tip untuk menemani Mitra Buana ya di kesempatan siang hari ini. Yakni bukan sekedar romantis, inilah manfaat bergandengan tangan dengan pasangan. Mitra Buana, bergandengan tangan mungkin sering Anda lakukan bersama pasangan ya, untuk mengungkapkan rasa sayang. Namun di balik itu ada banyak manfaat bergandengan tangan yang dapat Anda peroleh, mulai dari meredakan stres hingga memperkuat hubungan Anda dengan pasangan Anda. Tidak hanya melalui kata-kata, rasa sayang atau cinta juga dapat diungkapkan melalui bergandengan tangan. Selain dapat menjaga keharmonisan hubungan Anda dengan pasangan, bergandengan tangan juga bisa memberikan banyak manfaat bagi kesehatan. Salah satunya adalah menciptakan momen kebersamaan yang sederhana tetapi sangat bermakna. Di tengah kesibukan pekerjaan, urusan rumah tangga, dan juga aktivitas sehari-hari, bergandengan tangan saat berjalan bersama bisa menjadi kesempatan untuk lebih terhubung dengan pasangan Anda. Tidak harus menunggu hadiah mahal atau makan malam romantis. Hal-hal yang sederhana yang dilakukan dengan tulus pun dapat membantu menjaga kedekatan dalam hubungan dengan pasangan Anda. Oke, tip ini bersumber dari www.alodokter.com. Oke, Mitra Buana, kembali kita simak satu tembang. Kali ini ada Belpet dengan Ida Ayu Komeng, spesial untuk Bayi Afnan yang ada di Bomati Masaran. Nah, bisa disimak dulu ya. Pastinya tetap setia juga di Simponi Kenangan dari Buana Asri FM.

Oke, Mitra Buana Ida Ayu Komeng bersama Bel Becerati nadirkan yang spesial aja untuk Mbak Afnan yang ada di Bomati Masaran ya. Semoga udah disimak sebagai teman beristirahat tentunya bersama keluarga ya di kesempatan siang hari ini.

Okay, Mitra Buana, sebelum kita ketemu yang berikutnya, kali ini masih ada satu tip lagi ya yang bakal Latin bagikan untuk Mitra Buana yang di kesempatan siang hari ini masih stay tune di Simponi Kenangan tentunya ya. Nah, kali ini tip cerdas cara menghemat uang dengan baik. Oke, Mitra Buana, semakin bertambahnya usia, pasti semakin besar pula pengeluaran yang harus dikeluarkan tiap bulannya. Bukan hanya kebutuhan pokok, sebagai manusia yang bersosialisasi, kita juga harus mengeluarkan biaya untuk memenuhi gaya hidup yang dijalani. Selain itu, naiknya harga kebutuhan pokok dari waktu ke waktu juga menjadi salah satu alasan besarnya pengeluaran kita. Untuk itu, Anda harus bisa menahan keinginan Anda untuk dapat menabung guna keperluan lainnya dengan cara menghemat uang yang ada. Nah, cara menghemat uang yakni dengan memanfaatkan diskon ataupun cashback ya. Jadi sebelum Anda pergi berbelanja atau makan di luar, cobalah terlebih dahulu cek apakah ada voucher diskon atau mungkin cashback yang bisa Anda gunakan. Nah, dengan begitu Anda tidak hanya menghemat pengeluaran Anda, tapi juga masih bisa merasakan keuntungan dari hal tersebut. Nah, Anda bisa mengikuti aplikasi penyedia kupon diskon atau mungkin juga cashback ya, untuk melihat kupon apa aja yang sedang berlaku. Nah, semoga tip ini bermanfaat ya di kesempatan siang hari ini. Dan tip ini bersumber dari www.tempo.com. Oke, Mitra Buana, masih ada waktu lebih kurang 11 menit lagi ya sebelum nanti kita break untuk mengikuti berita Indonesia Live nanti pukul 14 ya. Jadi nanti pukul 14 kita break lagi untuk mengikuti berita Indonesia. Yang pasti sekarang satu tembang untuk Mbak Martini, Rasa Strawberry, Ada Penyesalan dari Owi Mesak ya. Sekarang bisa disimak dulu sembari bersantai di rumah ya, karena saat ini belum bisa melakukan aktivitas ya, karena belum sembuh total ini ya Mbak Martini ya. Oke, sekarang Penyesalan bisa disimak dulu.

Oke, Mitra Buana kayaknya tinggal ada waktu 5 menit nih sebelum nanti kita break lagi ya untuk mengikuti berita Indonesia Live pukul 14 waktu Indonesia Barat. Oke, selamat siang dulu untuk Bunda Suradi yang ada di GSR. Semoga juga masih setia sama Buana Asia FM. Kali ini ada sebuah tembang yang paling disukai nih, Nostalgia Biru gitu ya. Dan nanti dirangkai ada gelas-gelas kaca. Ini spesial aja untuk Pak RT Membo yang suka banget nih dengan tembang gelas-gelas kaca gitu ya. Sekali lagi, sembari kita menantikan berita Indonesia Live yang nanti bakal disiarkan pukul 14 waktu Indonesia bagian barat. Oke, sekarang kita simak dulu ada Nostalgia Biru spesial aja untuk Bunda Suradi yang ada di GSA.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Buana Asri FM 94,7 MHz Saluran Informasi
1: Nelayan of Java Mem
2: Variatif dan Edukatif Persembahan Indonesia Persada ID Untuk menyiarkan baik Indonesia Live merangkum berita-berita teraktual dari berbagai penjuru tanah air yang dikemas lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Redaktur pelaksana berita Indonesia Live, Gagak Kriman Kabupaten Blora Jawa Tengah, Sasaraina Kepulauan Mentawai Sumatera Barat, Suara Ngawi Jawa Timur, Kemabungo Kabupaten Bunga Jambi, Tuba Bakyu Streaming Radio Kabupaten Tulang Bawang Barat Lampung. Kontributor Berita Indonesia Live, Selawi FM Kabupaten Tegal Jawa Tengah, Lansekmani FM Kabupaten Sijunjung Sumatera Barat, Abdi Persada FM Kabupaten Banjarbaru Kalimantan Selatan, Giri Suara FM Kabupaten Wonogiri Jawa Tengah, Radio Suara Hulantalu Provinsi Gorontalo, Suara Pasuruan FM Kabupaten Pasuruan Jawa Timur, Tangerang Radio Kabupaten Tangerang Banten, Magetan Indah FM Kabupaten Magetan Jawa Timur, RPKD Kota Denpasar Bali, Radio Suara FM Kabupaten Tuban, Jawa Timur, Mahardika FM Kota Blitar, Jawa Timur, Pesona FM Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah, Besemah FM Kota Pagaralam, Sumatera Selatan, Tungtung Pandan FM Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan, Sawah Lunto FM Kota Sawah Lunto, Sumatera Barat, Batara FM Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah, Gemilang FM Kabupaten Indragiri Hilir Riau, Gemaradik FM Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, Magelang FM Kota Magelang, Jawa Tengah, Suara Dak Sinarga FM Kabupaten Gunung Kidul Daerah Istimewa Yogyakarta RT FM Kabupaten Temanggung Jawa Tengah Gemilang FM Kabupaten Magelang Jawa Tengah Suara Banjar FM Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan Langkiso FM Kabupaten Pesisir Selatan Sumatera Barat Gema Sudirman FM Kabupaten Purbalingga Jawa Tengah Suara Kota Mataram FM Kota Mataram Nusa Tenggara Barat Mahardika FM Kabupaten Bondowoso Jawa Timur Buana Asri FM Kabupaten Sragen Jawa Tengah RPD Kutim FM Sanata Kutai Timur Kalimantan Timur Suara Pacitan FM Kabupaten Pacitan Jawa Timur Sonata FM Kota Bandung Jawa Barat Hirama FM Kabupaten Purworejo Jawa Tengah Luhak dan Tuo FM Kabupaten Tanah Datar Sumatera Barat Radio Suara Anjuk Ladang FM Kabupaten Nganjuk Jawa Timur Suara Tabalong FM Kabupaten Tabalong Kalimantan Selatan Radio Suara Gresik Kabupaten Gresik Jawa Timur Gemasa Ijaan Kabupaten Kota Baru Kalimantan Selatan Suara Kampar FM Kabupaten Kampariyo Jateng Gayeng Online Radio Provinsi Jawa Tengah, Sergai FM Kabupaten Serdang Bedagai Sumatera Utara, Maros FM Kabupaten Maros Sulawesi Selatan, Kanjuruan FM Kabupaten Malang Jawa Timur, Radio In FM Kabupaten Kebumen Jawa Tengah, Sembayu FM Kota Tegal Jawa Tengah, In Radio Provinsi Bangka Belitung, dan Persada FM Kabupaten Blitar Jawa Timur. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam jumpa pendengar. Saya Yoga Pratama dari LPPL Suara Pasuruan Jawa Timur untuk Berita Indonesia Live edisi Kamis 15 Oktober 2026. Berita Indonesia Live disiarkan serentak oleh LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal, anggota Persatuan Radio TV Publik Daerah seluruh Indonesia yang tergabung dalam Indonesia Persada ID.

0: Baik pendengar, saat ini kita sudah tersambung dengan rekan DJ Aldo dari Suara Muara Enim FM Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan. Ia akan berbagi kabar PLT Bupati Muara Enim, Sumarni. Pastikan 4 jalan layang selesai Desember 2027.
1: Pendengar LPPL Indonesia, pemerintah Kabupaten Muara Enim bersama pemerintah Provinsi Sumatera Selatan terus mendorong percepatan pembangunan 4 jalan layang untuk mengurangi kemacetan di perlintasan kereta api. PLT Bupati Muara Enim Sumarni memastikan seluruh proses terus dikawal agar berjalan sesuai rencana dan ditargetkan rampung pada Desember 2027. Hal ini dibahas dalam rapat bersama Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru di Gria Agung Palembang belum lama ini. 4 jalan layang tersebut berlokasi di Kecamatan Ujamas, Gunung Megang 1, Gunung Megang 2, dan di Simpang Blimbing. Saat ini pengerjaan masih berada dalam tahap persiapan, mulai dari pengadaan tanah hingga penyelesaian dokumen. Pemerintah daerah bersama pihak terkait terus berkoordinasi agar setiap tahapan berjalan sesuai dengan jadwal. Nantinya kehadiran 4 jalan layang ini diharapkan bisa mengurangi antrean panjang kendaraan saat kereta api melintas, sehingga perjalanan masyarakat menjadi lebih aman dan lancar. Demikian laporan khusus redaksi LPPL Suara Muara Enim Radio 97,4 FM Sumatera Selatan di Jaldo melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
0: Dari Sumatera Selatan kita menuju ke Lampung, ada rekan Deli sama Delena dari Tubabaku Radio Streaming Kabupaten Tubaba Lampung yang akan berbagi kabar dorong inovasi pengelolaan sampah dan sektor unggulan daerah. Pemkab Tubaba perkuat sinergi bersama Badan Riset dan Inovasi Nasional.
2: Dengar LPPL seluruh Indonesia, mempercepat langkah pembangunan berbasis pengetahuan dan teknologi, Pemerintah Kabupaten Tulangbong Barat resmi memperkuat kolaborasi bersama Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN. Melalui rapat koordinasi virtual yang dipimpin langsung oleh Wakil Bupati Tubaba Nadir Syah serta Sekretaris Daerah Iwan Mursalin. Langkah strategis ini difokuskan pada terobosan inovasi pengelolaan sampah plastik hingga optimalisasi potensi daerah di sektor peternakan, pertanian, dan perikanan. Dalam penanganan sampah, Tubaba melangkah maju lewat pemanfaatan mesin fast pyrolysis generasi 5 untuk mengelola sampah plastik menjadi minyak petasol. Lewat kemitraan ini, BRIN akan memfasilitasi pengujian laboratorium untuk memastikan mutu olahan minyak sesuai dengan belasan parameter baku mutu Lemigas Kementerian ESDM. Program ramah lingkungan ini rencananya akan direplikasi melalui kelompok swadaya masyarakat di berbagai kecamatan, serta didukung penjajakan CSR berkelanjutan bersama PLN dan Pertamina Gas Negara. Tak hanya soal sampah, potensi peternakan Tubaba dengan populasi 180 ribu ekor kambing juga didorong menjadi pemasok daging nasional melalui penyusunan master plan rantai pasok dan teknologi penandaan ternak berbasis digital. Sementara, di sektor pertanian dan perikanan, kolaborasi difokuskan pada pembuatan lahan percontohan pompa irigasi, serta alat pengering berbasis energi terbarukan, pembangunan benih unggul ubi kayu, hingga inovasi pakan alami terjangkau seperti Wolfia dan Azolla bagi para pembudidaya ikan lokal. Sebagai langkah konkret, Pemkab Tubaba dan BRIN menyepakati pelaksanaan awal program pada tahun 2027 melalui dukungan tenaga ahli serta layanan sains dari BRIN yang dilanjutkan alokasi anggaran APBD pada tahun 2028. Melalui sentuhan riset dan teknologi terarah ini, pemerintah Kabupaten Tulangbong Barat optimis mampu menghadirkan solusi inovatif yang mendongkrak produktivitas sektor unggulan demi kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Tulangbong Barat. Delisa Madalena, Tubabaku untuk Berita Indonesia Live.
0: Untuk selanjutnya ada rekan Fajri dari Gema Sejan Kabupaten Kota Baru Kalimantan Selatan yang akan menyampaikan informasi tentang pemerintah Kabupaten Kota Baru bersama DPRD menyetujui 2 rancangan peraturan daerah strategis.
3: LPPL Indonesia, pemerintah. pemerintah Kabupaten Kota Baru dan DPRD menyetujui dua raperda strategis tentang kawasan tanpa asap rokok dan raperda tentang pengelolaan badan usaha milik daerah pada rapat paripurna DPRD masa persidangan 1 rapat ke-7 tahun sidang 2026-2027. Senin 12 Oktober 2026 di ruang sidang DPRD lantai 3. Bupati Kota Baru diwakili Asisten 2 Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekda Kota Baru Haji Murdianto menyampaikan, raperda kawasan tanpa asap rokok diharapkan menjadi landasan hukum untuk perlindungan kesehatan masyarakat, serta menciptakan lingkungan yang sehat dan nyaman. Sementara raperda pengelolaan BUMD diharapkan memperkuat tata kelola BUMD agar lebih tertib, profesional, dan sesuai peraturan perundang-undangan. Bupati berharap setelah mendapatkan persetujuan DPRD, raperda segera ditetapkan dan diundangkan menjadi peraturan daerah. Ia juga menginstruksikan SKPD terkait segera melakukan sosialisasi dan menyusun petunjuk pelaksanaan atau peraturan bupati sebagai aturan teknis agar perda dapat diterapkan efektif dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan di Kabupaten Kota Baru. Demikian Pajri LPPL Radio Gema Sejen FM Kabupaten Kota Baru Kalimantan Selatan untuk berita Indonesia Live.
0: Tiga informasi sudah tersampaikan di sesi awal berita Indonesia Live. Pendengar, kami akan segera kembali dengan sesi Persada ID Talk setelah jeda berikut ini.

Terima kasih Anda masih bersama kami di Berita Indonesia Live. Saya Yoga Pratama dari LPPL Suara Pasuruan Jawa Timur. Saat ini kita sudah sampai di sesi Persada ID Talk yang akan membahas tentang Prigen Coffee Fest 2026. Selengkapnya bersama rekan Suci Avandi.

0: 107 di Renti menginspirasi. Kali ini Suci bakalan ngobrol berempat. Yang pastinya ini obrolan cocok banget sih buat pasuran people yang suka banget minum kopi, pecinta kopi, bahkan keliling dunia untuk mencari nikmatnya minum kopi. Dan sebenarnya pasuran people, kita tuh gak perlu jauh-jauh ya untuk mencari tempat-tempat perkumpulan para pecinta kopi, karena nantinya akan ada sebuah pagelaran yang ini sudah digelar tahun lalu dan sekarang akan digelar lagi, dan pastinya ini tetap ada di Kabupaten Pasuruan. Dan di hari ini Suci sudah bersama dengan ketiga narasumber kita. Kita sapa dulu yang pertama, kalau dari namanya sih Pasuruan People emang unik ya, semoga beliau juga berkenan dipanggil ini. Nih saya rasa temannya ini yang kasih nama. Halo Mas Dedi Nemo, panggilannya katanya Nemo.
1: Iya, panggilannya Nemo ikan oren yang hilang.
0: Untungnya sekarang ditemukan di Raci ya.
1: Sudah ditemukan.
0: Jadi Mas Dedi ini Pasuruan People adalah project lead Prigen Coffee Fest 2026. Yang pastinya beliau juga bersama dengan rekan-rekannya. Kita sapa dulu, halo Mbak Lia.
2: Halo, gimana kabarnya nih?
0: Baik, Mbak Lia ini adalah Communication and Digital Cempaka Foundation Pasuruan People. Kita sapa lagi, satu lagi nih. Ada Mas Aan Morales, halo. Mas Aan, Pasuruan People pasti udah gak asing ya sama beliau. Kalau misalkan datang berkunjung ke toko kopi Jaya Lestari, adalah beliau adalah head baristanya di sana, yang pastinya ada di depan.
1: Ya,
0: dan di topik kita kali ini adalah Prigen Coffee Fest 2026, secangkir kopi sejuta cerita. Tapi saya mau tanya dulu Mbak Lia ya, sebenarnya nih apa sih yang melatar belakangnya akhirnya Cempaka Foundation mengadakan event ini? Karena memang saya rasa Jawa Timur, Pasuruan sendirilah, hampir saya tidak mendengar ya, tapi saya baru mendengar bahwasannya dikumpulkanlah para pecinta kopi di hutan cempaka ini. Apa latar belakangnya?
2: Oke, Mas Suci, terima kasih banget nih ya. Oke, Prigen Coffee Fest memang gak hanya tahun ini, tapi juga dilaksanakan tahun kemarin, 2025. Dan alhamdulillah tahun hari ini juga, tahun ini juga kita laksanakan, yang mana hadir untuk apa sih? Untuk menjembatani pesona kopi modern dengan keunikan tradisi lokal, kemudian festival yang dikemas selama 2 hari. Nah, di 2 hari tersebut pastinya kita itu berkomitmen

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi
1: Nilele of Java Mem.
2: Simfoni Kenangan 94.7
3: Buana Asri FM.

Okay, Mitra Buana masih di Simponi Kenangan, juga masih bareng Atin Sardia yang bakal menemani Mitra Buana sampai kelar nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat. Sementara ada Mbak Ani Suwarno nih yang cantik dan gemoy ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sugeng siang. Ini gemoh hadir absen. Bade nyuwun lagu Elegi Rinduku nanti di play. Salamipun kagem sedaya monitor RBA. Ada Bunda Nino, Bunda Kini, Bunda Yasman. Kemudian juga Bunda Gayatri, Bunda Meme, Bunda Lis, Bunda Lasmiati, Bunda Suradi. Ada Tante Ani. Kemudian juga ada Mas Andri sama Mbah Timbulnya. Ada Pak RT, Mas Brahma Kumbara sama mantilinya. Kemudian juga untuk Mas Roni, ada Mas Is juga sama Mbak Yuninya. Terus Mas Kis, ada Mas Diat, ada Cak Roto, Mbak Martini, Mbak WR, Pak Desarbini. Kemudian juga ada Mbah Pono, ada Mas Dosol Kangsar. Kemudian juga colek buat semuanya aja. Pokoknya selamat siang, selamat mendengarkan sembari berapa aja. Kagem ingin siar, matur nuwun sugeng tugas, mugi mboten saya. Yuk greng, wassalam. Oh iya, buat Tante Ani, semoga aja cepet sembuh ya, ndak main studio lagi gitu.

0: Oke, Mitra Buana sebentar yang di line telepon nih. Atin terima dulu. Selamat siang, Buana Asri Sragen.
1: Halo, Bandung.
0: Oh, halo Bandung. Bunda Kini, silakan ini Bunda.
1: Selamat siang juga, Mbak
0: Asri. Iya deh, Bunda Kini yang cantik juga.
1: Mengapa tak pernah jujur ya, Mbak?
0: Oh iya, mengapa tak pernah jujur, Bun? Ayo, tak pernah jujur. Oke, Bunda. Oh, ikut Mbak Ani aja. Oke.
1: Belum masih jauh ya. Belum
0: masih ya. Iya, belum ini. Tadi cuma panggil-panggil doang.
1: Masih belum
0: sih udah
1: tanpa anu enggak ada kembali ya. Heeh. Sakit apa, Mbak?
0: Oh iya.
1: Sakit apa?
0: Oh iya.
1: Mbak.
0: Iya, terus apa lagi? Oh gitu ya. Iya, Bunda Gun. Ayo masuk biar tambah ramai. Tanpa kecuali ya, Bun. Oke. Iya, masih di Surabaya ya, Bun ya. Oke. Iya deh. Oke, Bunda Kini yang cantik. Iya deh. Sama-sama, Bunda Kini. Iya. Iya, sama-sama, Bunda. Yuk, kereng. Aduh, terima kasih ini untuk Bunda Kini yang cantik yang ada di Balu. Yang sudah beratensi juga di sini. Yang ciri khasnya halo-halo Bandung gitu ya, Bun ya. Oke, nanti mengapa tak pernah jujur dari Dian Piscesa ya. Bisa ditunggu pastinya nanti bakal Atin hadirkan. Oke, Mitra Buana, sebelum kita ke tembang berikutnya, kali ini masih punya satu tip yang bakal Atin bagikan untuk Mitra Buana semuanya. Yakni cara menjaga kulit agar tetap sehat saat cuaca panas. Nah, Mitra Buana, Anda yang sedang beraktivitas di luar rumah atau bekerja atau berangkat kuliah atau mungkin sekedar menikmati suasana siang, jangan lupa ya untuk menjaga kesehatan tubuh termasuk kesehatan kulit kita. Nah, kali ini ada kita akan berbagi tip ringan yang mungkin bisa bermanfaat ya. Yaitu cara menjaga kulit agar tetap sehat saat cuaca panas. Melansir dari berbagai sumber, pakar kesehatan kulit mengungkapkan, setelah beraktivitas di luar ruangan, bersihkan wajah dari keringat atau debu atau kotoran yang menggunakan pembersih yang sangat lembut. Nah, hindari menggosok wajah terlalu keras ya, karena bisa membuat kulit iritasi. Nah, setelah itu gunakan pelembab yang sesuai dengan jenis kulit Anda. Satu hal yang perlu diingat, kulit yang sehat bukan berarti harus putih ataupun bebas dari semua noda. Yang terpenting adalah kulit terawat, terlindung, dan tetap sehat. Dan tip ini bersumber dari liputan.com. Oke, Mitra Buana, untuk Anda khususnya warga Sragen Asri dan sekitarnya yang mungkin saat ini tengah menantikan adzan asar ya. Adzan asar nanti bakal mengumandang pukul 14 lebihnya 49 menit. Jadi masih ada waktu lebih kurang 9 menit lagi ya. Mungkin masih bisa kita simak dua tembang ini. Yang pasti ada Elegi Rinduku untuk Mbak Ani Suwarno yang cantik dan gemoy. Kemudian dirangkai dengan mengapa tak pernah jujur ya. Dan mungkin sekaligus Atin Syardi bakal undur diri ya dari ajang Simfoni Kenangan untuk kesempatan siang hari ini. Tapi yang pasti Mitra Buana jangan kemana-mana ya, soalnya nanti seusai ini jam 3 Atin bakal balik lagi, kita ketemu di Buana Barindo yang bakal Atin gelar sampai kelar nanti pukul 17 waktu Indonesia Barat. Oke, sekali lagi Mitra Buana, selamat siang untuk Anda. Terima kasih kebersamaannya di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk.

Oke, Mitra Buana, saat ini kami mohon perhatian Anda karena kami sesaat akan turun dari udara ya, karena akan ada perbaikan pada studio kami. Jadi kami mohon maaf yang sebesar-besarnya ya. Terpaksa saat ini kami turun udara terlebih dahulu. Dan terima kasih untuk kebersamaan Anda saat ini.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: The Land of Javamen.

0: Halo, apa kabar? Selamat petang Mitra Buana dan pendengar dari 94,7 Buana Sri FM di Publik Kabupaten Sragen. Rara Anggita yang menemani Anda untuk kesempatan hari ini ya. Dari saat sekarang sampai di jam 19 atau jam 7 malam, kita bersama di Kala Kus Plus, Kangen Lagu Kus Plus, lagu-lagu dari Kus Plus spesial untuk Anda menemani di kesempatan hari ini, edisi hari Kamis 15 Oktober 2026. Yang mau ikut bergabung boleh ditunggu sama Rara. Ada landphone 890799. Untuk landphone 890799. SMS WhatsApp 082-133-950-947. Line SMS dan juga line WhatsApp-nya di 082-133-950-947. Sama ya, 33-nya untuk Anda sampai di jam 7 malam. Live streaming bisa diklik di LPPL Buana Asri Sragen. Lagu-lagu dari Kus Plus spesial untuk Anda Rara hadirkan. Handphone SMS WhatsApp dibuka. Yang sudah ikut bergabung di line SMS WhatsApp. Oh gitu ya. Aduh, terima kasih Mas Andri yang ada di Mantikan Ngawi Jawa Timur dari tadi nih ternyata. Kemudian diulangnya ada Bapak Emita atau eyangnya di Afnan di Pemati Masaran. Minta lagunya Tembang Asmara. Salamnya buat semua pecinta Kus Plus tanpa terkecuali. Yugreng juga. Terima kasih untuk eyangnya di Afnan yang ada di Pemati Masaran. Sehat selalu. Salam sehat untuk keluarga. Jangan lupa bahagia ya eyang. Lagunya Tembang Asmara boleh, bisa ditunggu sebentar. Rara akan hadirkan, tapi nanti dulu ya eyang, mohon bersabar dulu setelah sahabat-sahabat kita yang berikut ini.
1: Duk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
2: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
3: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
4: Monggo poro rencang, sederek pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene nggih mung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.

0: Eh bro, piye kabarmu? Wah, saiki uripmu wis penak ya? Wis dadi supir sultan?
1: Penak piye? Wong juragan kuki senengane nek jajan lali ranggawa dompet.
0: Tenane bro. Wah, seru lho kuwi.
1: Seru piye lho? Lah wong aku didadekne jaminan utang ya oleh jajan mau.
0: Oh alah bro. Apes men uripmu kuwi. Mangsaku, nasibmu kuwi kok ketulot-tulot terus. Ngene wae bro, juraganmu kon gawe aplikasi internet banking Bank Jateng sing iso transfer lan tarik tunai tanpa kartu. Dadi yen pas lali ranggawa dompet kan ra perlu awakmu dijamin kenang resto. Ketinggalan ATM bikin mati gaya? Gak jamannya lagi. Segera aktifkan internet banking Bank Jateng dengan datang ke ATM terdekat dan nikmati kemudahan bertransaksi seperti cek saldo, mutasi dan pemindahan buku, dan yang pasti bisa tarik tunai tanpa kartu. Info lebih lanjut, hubungi kantor cabang Bank Jateng atau kantor cabang pembantu terdekat atau di layanan call center Bank Jateng 140-66.
2: Bank Jateng, banknya orang Jawa Tengah.

0: Iki tempat apa sih? Keren banget yo. Koyo kafe, tapi kok sebelahnya ada klinik. Menu pilihannya kekinian dan sehat. Ono beras kencur kelapa muda. Es teh rosella yang kaya antioksidan tinggi. Dan mojito telang naga yang bisa membantu memelihara kesehatan mata juga.
1: Nah, justru itu konsep kerennya. Klinik herbal dan kafe sehati RSUI Amal Sehat Sragen. Sehatnya dapet, asiknya dapet. Sekarang sehat tuh bisa loh seseru itu.
0: Iya, betul. Satu-satunya di Sragen juga.
1: Hai warga Sragen dan sekitarnya, ingin menjaga kesehatan tubuh secara alami tanpa efek samping kimia. Saatnya beralih ke pengobatan holistik terpercaya di Klinik Herbal RSUI Amal Sehat Sragen. Kami siap mendampingi perjalanan sehat Anda dengan layanan medis profesional yang memadukan pengobatan modern dan herbal alami. Didukung dokter tersertifikasi herbal, terapi akupuntur profesional, serta terapi herbal unggulan produk biotek berkualitas tinggi dan teruji. Bagi penderita diabetes, kami sediakan Dialens yang dapat membantu menurunkan kadar gula darah dalam waktu singkat dan banyak pilihan herbal lainnya. Yang pingin sehat tapi tetap seru dan asik, nongkrong yuk di Cafe Sehati. Banyak pilihan menu minuman herbal yang hits dan kekinian loh. Tidak hanya menyegarkan dahaga, tetapi juga kaya manfaat untuk menjaga daya tahan tubuh setiap hari. Ada wedang herbal stamina, asam urat, begelinu, hingga kolesterol juga ada. Soal harga, tenang. Semuanya ramah di kantong. Penasaran kan? Makanya, coba sekarang juga. Jangan lewatkan pula promo menarik gratis konsultasi dokter tersertifikasi herbal, serta cek gula darah, asam urat, dan kolesterol di Klinik Herbal RSUI Amal Sehat Sragen. Kami tunggu mampirnya di Klinik Herbal dan Kafe Sehati RSUI Amal Sehat Sragen. Jalan Veteran, Kroyo, Karangmalang Sragen, depannya pas RSUI Amal Sehat Sragen. Informasi dan pendaftaran hubungi 085-799-061-300. Sekali lagi 085-799-061-300. Sehat alami, hidup lebih berkah bersama RSUI Amal Sehat Sragen. Enggak sih, sekarang kalau mau bawa identitas kependudukan, gak perlu ribet lagi loh.
2: Masa? Terus, kalau KTP ketinggalan gimana?
1: Tenang, ada identitas kependudukan digital atau IKD, identitas resmi yang praktis dan aman langsung dari smartphone.
2: Wah, keren tuh. Syaratnya ribet gak?
1: Gampang kok, syaratnya punya KTP elektronik atau EKTP, usia minimal 17 tahun atau sudah menikah, bawa smartphone Android atau iPhone yang terhubung dengan internet, dan punya email aktif.
2: Terus, aktivasinya gimana?
1: Langkah-langkah aktivasi IKD, datang langsung ke kantor Disdukcapil atau layanan aktivasi IKD. Unduh aplikasi identitas kependudukan digital IKD, petugas akan memverifikasi data kependudukan Anda, registrasi menggunakan NIK, email, dan nomor HP. Lalu, scan QR code dari petugas, PIN, dan kode aktivasi akan terkirim ke email pribadi. Masukkan kode aktivasi dari email, aktivasi selesai, dan IKD siap digunakan.
2: Wah, ternyata gampang banget.
1: Iya, manfaatnya juga banyak. Dengan IKD, identitas selalu ada di smartphone. Dapat mengunduh dan mencetak kartu keluarga, KK, secara online, akses dokumen kependudukan lain secara online, pelayanan lebih cepat dan praktis. Data aman dengan PIN pribadi, jadi akses bisa kapan saja, di mana saja. Yuk segera aktivasi IKD, proses gratis, tidak dipungut biaya apapun. Informasi lebih lanjut hubungi Dinas Dukcapil Kabupaten Sragen. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sragen.

Kalau Gus Plus kangen lagu Gus Plus dari 94,7 Buana Sri FM Radio Publik Kabupaten Sragen. Yang sudah ikut bergabung masih adakah yang belum terbacakan? Oh, sudah semuanya Rara bacakan ya. Informasi untuk Anda mitra Buana dan pendengar, hari ini azan Isya wilayah Kabupaten Sragen sekitarnya akan dikumandangkan pada pukul 18.42 menit. Untuk hari ini azan Isya wilayah Kabupaten Sragen dan sekitarnya akan dikumandangkan pada pukul 18.42 menit. Selanjutnya untuk Anda menemani petang menuju malam, Rara punya cakra wala hati.

0: Mbak, aku punya kabar buruk.
1: Loh, kenapa? Sopo sing sakit?
0: Bukan, Mbak. Aku baru ingat, pajak motorku belum tak bayar. Lah piye, Mbak? Tiap mau bayar, dompetku berasa tambah kuyus. Aku kan yo mesake to.
1: Aduh, pajak kok baru ingat kuwi pajak yo, Dik. Bukan mantan, yang tiba-tiba keingat ono-ono wae. Yo wes, sekarang ada kabar baik. Samsat ada program jateng bebas sanksi administratif dan progresif mulai 21 September sampai 28 Desember 2026 ada bebas denda PKB, bebas progresif pajak PKB, dan bebas denda SWD KLLJ tahun-tahun lalu sesuai ketentuan.
0: Wah, dompetku tidak akan menangis no berarti.
1: Mestine to ya. Selain itu, program pembayaran PKB tahunan tanpa KTP pemilik lama sesuai data STNK dan gas jateng 5% masih berlaku sampai 31 Desember 2026 di seluruh Samsat Jawa Tengah. Manfaatkan kemudahannya sekarang juga di seluruh Samsat Jawa Tengah. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan UPPD Samsat Sragen. Duk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
2: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
3: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
4: Monggo poro rencang, sederek, pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene, nggih mung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.

Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Buana Asri FM 94,7 MHz Saluran Informasi Nelayan of Java Men. Sesaat lagi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen akan mengumandangkan adzan Isya untuk daerah Sragen dan sekitarnya.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai of Java Mem.

Ya mitra Buana dan pendengar, Rara beserta segenap kru Radio Buana Sisrakin mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat isya untuk Anda yang menjalankannya. Semoga ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya robbal alamin. Sebelum pamitan, cek-cek lagi yuk yang ada di line SMS dan juga line WhatsApp, adakah yang belum terbacakan? Oh, ada Mas Faid ternyata. Apa kabar nih Mas Faid? Ada Faid nih Mbak Rara. Dari tadi loh simak siaranmu. Maaf baru sempat atensi. Yang jelas paling nyenengke Mbak Raraku sayang. Maaf ya. Lagunya ikut aja nih Mbak Rara. Banyak sayang dari sini. Terima kasih. Yugreng juga. Terima kasih Mas Faid. Sehat selalu. Salam untuk keluarga. Jangan lupa bahagia ya. Salam untuk yang ada di belakang. Sri dari semuanya tanpa terkecuali. Semangat terus Mas Faid. Terima kasih. Jangan lupa bahagia juga. Kemudian ada Mas Andri Setiawan di Bantingan Ngawi Jawa Timur. Apa kabar? Karara, lagunya penyanyi tua di play ya. Salamnya buat semuanya saja. Buat dirimu tetap cantik glowing. Berkilau mempesona sepanjang masa. Makin samawan juga sukses selalu. Buat Denova. Sekali lagi aku pakai boso Jowo. Wah, nek request lagu habis karena nek ngomong boso Jowo kayak masih sulit pas ngomong becul karena terbiasa bahasa Indonesia. Wes ngono wae ya Karara. Siap. Lagunya apa tadi? Penyanyi tua. Oke, tak siapin dulu ya buat lagu penutup di kesempatan hari ini. Penyanyi tua, nah sudah ada di list. Terima kasih Mas Andri, salam buat Mbah Timbul. Semoga selalu sehat, salam kesehatan untuk keluarga, jangan lupa bahagia. Terang kita pamit ya, terima kasih untuk kebersamaannya. Setelah ini kita akan bergabung dengan RRI Pro 3 Jakarta untuk menyiarkan warta berita. Nanti selepas warta berita, Rara akan kembali untuk menemani Anda. Karena tugas Rara sampai jam 8 malam, jadi pastikan terus setia di 94,7 Buana Asri FM, Radio Publik Kabupaten Sragen. Terima kasih kebersamaannya, terang kita pamit. Selamat malam, and you.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Buana Asri FM 94,7 MHz Saluran Informasi Nilai of Javamen.
1: Selamat malam mitra Bode dan saudara pendengar. Kini saatnya kita bergabung dengan RRI Pro 3 Jakarta untuk menyiarkan Warta Berita. Saya Rara Anggita yang bertugas mengucapkan selamat malam dan selamat mengikuti.
0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Buana Asri FM 94,7 MHz Saluran Informasi Nilai of Javamen.
2: Berita selengkapnya Kamis 15 Oktober 2026 bersama saya Rudy Zay. Presiden Prabowo Subianto resmi melantik sejumlah pejabat mulai dari wakil menteri hingga kepala badan. Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
3: Presiden Prabowo Subianto melantik dan mengambil sumpah 9 pejabat mulai dari wakil menteri hingga kepala badan di Istana Negara Jakarta sore tadi. Adapun mereka yang dilantik yaitu Marsekal TNI Yusuf Jauhari sebagai wakil menteri pertahanan, bidang logistik, industri pertahanan dan teknologi. Kedua, Jenderal TNI Richard Tampubulon sebagai wakil menteri pertahanan bidang strategi, doktrin dan pembangunan kekuatan. Tiga, Alim Setiawan Selama sebagai wakil menteri pertanian. Empat, M. Maulana Bungara sebagai Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan. 5. Letnan Jenderal TNI Kristo Mei Sianturi sebagai Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB. 6. Profesor Setiawan Putiat Moko sebagai Kepala Badan Pengelolaan Gambut dan Mangrove Nasional. 7. Mayor Jenderal TNI Srianto sebagai Wakil Kepala Badan Pengelolaan Gambut dan Mangrove Nasional. 8. Jenderal Maruli Simanjuntak sebagai Wakil Panglima TNI merangkap Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan dan Daerah Terpencil. 9. Jenderal TNI Tandio Budi Revita sebagai Kepala Staf Angkatan Darat. Pengambilan sumpah dibacakan oleh Presiden Prabowo Subianto dan diikuti pejabat yang dilantik.
4: Bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan

0: rapi dan sebagainya. Jadi kita akan fokus ke sana. Targetnya as soon as possible, secepat mungkin. Jadi jangan sampai, karena kan rakyat sudah berdampak, gitu ya. Jadi harus segera. Makanya tadi bang, responsif. Responnya itu kan bukan jam, menit. Jadi kita harus itu yang akan kita evaluasi ke depannya, sehingga tidak ada lagi korban-korban yang sia-sia gitu.
1: Hadir dalam pelantikan diantaranya Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Sugiono, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto, Menteri Koordinator Bidang Hukum Hak Asasi Manusia Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihsan Mahendra, Wakil Ketua DPR Sufi Dasko Ahmad, dan Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Aryo Seto. Dari Istana Negara Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah menargetkan sekitar 35.000 koperasi desa kelurahan Merah Putih akan siap beroperasi hingga akhir 2026 dengan melakukan pemantauan langsung terhadap sarana, ketersediaan barang, dan kesiapan pengelola koperasi di sejumlah daerah. Alfred Stuter menyampaikan informasi selengkapnya.
3: Pemerintah menargetkan sekitar 35.000 koperasi desa atau kelurahan Merah Putih atau KDKMP siap beroperasi hingga akhir 2026. Hal ini disampaikan Menteri Koordinator Bidang Pangan, Menko Pangan Zulkifli Hasan dalam rapat koordinasi terbatas percepatan operasionalisasi KDKMP di Jakarta, Rabu 14 Oktober 2026. Dalam keterangannya, Zulkifli menyebut pembentukan koperasi telah diselesaikan dan pemerintah kini mempercepat pembangunan sarana pendukung serta pengisian barang kebutuhan. Barang yang disiapkan meliputi pupuk, gula, minyak goreng, dan gas LPG, termasuk penyiapan penyaluran beras bantuan pangan dan beras stabilisasi pasokan dan harga pangan melalui koperasi. Untuk memastikan kesiapan operasionalisasi, pemerintah menjadwalkan pemantauan langsung ke sejumlah daerah. Pemantauan dilakukan selama 1 bulan untuk mengevaluasi perkembangan program, memeriksa kesiapan sarana, dan mengidentifikasi kendala yang perlu segera ditangani.
4: Saudara, kita rapat koordinasi ini untuk sekali lagi mempercepat realisasi operasional koperasi desa Merah Putih. Tentu jumlahnya yang besar, sampai tadi Pak Andio, Pak Wakil Pemerintah TNI mengatakan sampai akhir tahun ini kemungkinan, malah saya bilang 35.000, kemungkinan jadi 40.000.
3: Sementara itu, Wakil Menteri Dalam Negeri, Wamendagri Bima Arya Sugiarto mengatakan pemantauan langsung diperlukan untuk memastikan kesiapan operasional KDKMP di daerah. Bima mendapat tugas memantau 4 titik koperasi di Bandung, Jawa Barat untuk memeriksa kesiapan sistem dan sarana pendukung. Pemeriksaan mencakup ketersediaan barang dari badan usaha milik negara, kesiapan manajer, kelayakan bangunan, hingga kendaraan operasional. Pemeriksaan tersebut dilakukan untuk memastikan koperasi tidak hanya memiliki bangunan, tapi juga siap menjalankan kegiatan usaha dan melayani kebutuhan masyarakat.
5: Arahan peninjauan titik itu apa aja sih Pak? Bapak dapatnya di mana?
6: Ya, saya dapat tugas di Jawa Barat, ada 4 titik di Bandung. Lihat apakah sistem sudah berjalan, apakah alokasi yang dari BUMN-BUMN sudah ada di situ, manajernya sudah bertugas, bangunannya layak pakai, kendaraannya sudah siap, dan lain-lain.
5: Dikasih kewenangan?
6: Jadi kesiapan kita akan bertemu dengan manajernya, kepala desa, dan pengurus OSIS.
3: Bima menegaskan pemantauan langsung menjadi bagian dari upaya memastikan seluruh komponen pendukung koperasi siap digunakan. Hasil pemeriksaan di lapangan diharapkan dapat membantu pemerintah mengidentifikasi kekurangan dan mempercepat penyelesaian kendala sebelum koperasi beroperasi secara optimal. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyebutkan pemulihan fasilitas kesehatan pasca bencana di 3 provinsi Pulau Sumatera terus dipercepat, di mana seluruh rumah sakit umum daerah dan puskesmas telah kembali beroperasi. Devita Pratiwi melaporkan.
7: Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan pemulihan fasilitas kesehatan di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat dilakukan melalui koordinasi pemerintah pusat dan daerah. Ia menyebut, masih terdapat 6 puskesmas pembantu yang membutuhkan pembangunan kembali akibat kerusakan yang parah. Ia juga mengapresiasi langkah Kementerian Kesehatan dalam mengembalikan layanan bagi masyarakat yang terdampak. Hal ini ia sampaikan dalam konferensi pers rapat koordinasi perkembangan rehabilitasi dan rekonstruksi fasilitas kesehatan pasca bencana alam di wilayah Sumatera Sumatera pada Kamis 15 Oktober 2026.
8: RSUD hampir 100% semua, puskesmas 100%.

0: tinggal 6 pustu dan juga sampaikan ini adalah agar masyarakat bisa mengetahui bahwa proses percepatan rehab rekon yang ditarget 3 tahun 2026, 2027, 2028 ini terus berjalan, dan saya selaku Kasatgas juga berkewajiban menyampaikan itu kepada publik dan kemudian juga disampaikan kepada seluruh kepala daerah agar para kepala daerah paham bahwa pemerintah pusat itu bergerak, bukan tidak bergerak, jalan.
1: Sementara itu, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan seluruh rumah sakit terdampak berhasil kembali beroperasi dalam waktu 1 bulan. Ia menyatakan pemulihan puskesmas diselesaikan dalam waktu 2,5 bulan, sedangkan perbaikan sejumlah puskesmas pembantu masih berlangsung.
2: Oleh karena layanan kesehatan masyarakat kan tidak boleh berhenti, apalagi pada kondisi bencana seperti ini, jadi kita bergerak cepat dan alhamdulillah rumah sakit kita bisa operasikan kembali semuanya dalam waktu 1 bulan. Kenapa rumah sakit ini penting? Karena pada saat bencana yang gawat-gawat memiliki risiko wafat itu harus cepat kita tangani.
1: Kementerian Kesehatan telah menyalurkan anggaran untuk mendukung pemulihan alat kesehatan dan sarana pendukung lainnya. Pemerintah menargetkan pemulihan operasional fasilitas kesehatan berlangsung pada 2026. Sementara, sejumlah pembangunan fisik dilanjutkan hingga 2027. Dari Jakarta, Devita Pratiwi, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dalam upaya memperkuat pencegahan kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Selatan, para petani didorong untuk mengolah lahan pertanian tanpa metode pembakaran, melainkan dengan membalik jerami menggunakan alat dan mesin untuk menekan potensi kebakaran sekaligus menjaga kesuburan tanah. Diki Munadi melaporkan selengkapnya.
4: Nah, ini jangan membakar, ya. Jangan membakar karena nanti akan terpantau oleh teman-teman dari TNI Polri.
5: Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan memperkuat upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla melalui pengolahan lahan pertanian tanpa membakar jerami. Langkah ini dipantau langsung Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan Hanif Yasono Ropik di Desa Malinta, Kabupaten Banjar. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Kalsel Samsi Rahman mengatakan, petani yang telah selesai panen maupun mengalami gagal panen diminta tidak membakar lahan. Sebagai gantinya, pemerintah menyiapkan bantuan pengolahan lahan menggunakan alat dan mesin pertanian seperti traktor roda 2 dan roda 4. Pemerintah menargetkan pengolahan lahan hampir 1.000 hektar dalam sepekan dengan pengerjaan minimal 100 hektar setiap hari. Samsir menegaskan petani tidak boleh lagi membuka dan membersihkan lahan dengan cara membakar karena berpotensi memicu titik api baru.
4: Sudah dipanen tapi masih ada jerami di bawah, kemudian juga yang belum panen tapi gagal panen, ini jangan membakar, ya. Jangan membakar karena nanti akan terpantau oleh teman-teman dari TNI Polri. Nah, kemudian lahan yang ada, arahan Pak Wamenko itu akan kita balik, jadi potensi untuk kebakaran lahan itu hilang. Nah, hari ini kita coba nanti seminggu ke depan itu sekitar hampir 1.000 hektar, ya.
5: Sementara itu, Menteri Tani Kecamatan Gambut, Eni Risanti, menjelaskan pembalikan jerami dilakukan menggunakan alsintan dan brigade pangan terutama pada lahan yang belum terbakar. Menurut Eni, langkah tersebut tidak hanya membantu mencegah kebakaran, tetapi juga meringankan biaya petani untuk mempersiapkan musim tanam berikutnya.
6: Jadi ini sudah tepat dengan traktor roda 4 rotari. Jadi kita menggunakan rotari bukan bajak untuk pengolahan lahannya. Jadi lahan ini harus dibalik, jangan sampai dibakar karena musuh alaminya mati. Kemudian mikroorganisme pengurai untuk penyubur tanah itu mati kalau nya terbakar. Jadi kita menyelamatkan musuh alami sekira, yang mana untuk meredam hama penyakit juga itu terselamatkan, jadi tidak ikut terbakar.
5: Selain menekan resiko karhutla, pembalikan jerami juga bermanfaat menjaga keseimbangan ekosistem tanah, termasuk organisme pengurai bahan organik dan musuh alami hama tanaman.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah Kabupaten Kota Waringin Timur menerima bantuan sarana-prasarana seperti alat pemadam kebakaran portable, kemudian selang air dan sumur bor untuk mengatasi meningkatnya kembali kebakaran hutan dan lahan. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
7: Tentunya banyak kekurangan karena selama ini ibu yang selalu di lapangan. Pemerintah Kabupaten Kota Waringin Timur akan mendapatkan tambahan peralatan untuk mendukung penanganan kebakaran hutan dan lahan yang masih terjadi di wilayah setempat. Wakil Bupati Kota Waringin Timur Irawati mengatakan, tambahan peralatan tersebut diperlukan untuk memperkuat upaya pemadaman, mengingat kondisi karhutlah yang terjadi saat ini membutuhkan kesiapan personil dan sarana pendukung yang memadai. Menurut Wakil Bupati, peralatan yang dibutuhkan diantaranya mesin pemadam portable dan selang untuk menunjang proses pemadaman di lokasi kebakaran. Dengan adanya tambahan peralatan tersebut, diharapkan petugas dapat lebih maksimal dalam menangani karhutlah.
8: Tentunya banyak kekurangan karena selama ini ibu yang selalu di lapangan itu adalah yang sangat diperlukan sekali adalah selang. Selang memang di samping ini tidak ada lagi barangnya. Sehingga kami juga saat ini masih kurang, sudah berpesan tapi lewat Banjarmasin karena memang tidak ada penerbangan dan juga mungkin kapal juga agak kurang masuk ke Kabupaten-Kabupaten Timur.
7: Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kalimantan Tengah, Rizka Agustin, mendorong agar upaya penanganan kebakaran hutan dan lahan dibarengi dengan pengadaan sarana dan prasarana yang memadai. Menurut Rizka, ketersediaan sarana dan prasarana menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung kelancaran petugas di lapangan saat melakukan pemadaman karhutlah. Dengan peralatan yang memadai, upaya penanganan kebakaran diharapkan dapat dilakukan secara lebih cepat dan efektif.
9: Di sekitar penanganan ini bisa cepat ditangani sebagaimana mestinya, dan kami pun juga menindaklanjuti. Pemerintah Kabupaten dan Provinsi pun juga sudah luar biasa dalam proses penanganan dan memberikan bantuan. Kami pun juga mengapresiasi para relawan yang juga turut membantu, juga dari BPBD.
7: Sebelumnya, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto memerintahkan penanganan kebakaran hutan dan lahan dengan memprioritaskan kawasan Taman Nasional Tanjung Puting, Kalimantan Tengah. Perintah tersebut disampaikan dalam rapat terbatas di Istana Kepresidenan Jakarta Senin lalu sebagai bagian dari upaya penanganan karhutlah di 6 provinsi prioritas. Untuk memperkuat upaya pemadaman, dukungan sarana pengelolaan air menjadi salah satu kebutuhan penting di lapangan. Penyediaan hingga 200 sumur dan pompa air di titik-titik strategis diharapkan dapat membantu petugas memperoleh sumber air lebih dekat dengan lokasi kebakaran, mempercepat proses pemadaman serta mendukung pembasahan lahan gambut agar api tidak kembali menyala. Aga Jabijasana melaporkan.
3: Wakil Menteri Keuangan Judah Agung menegaskan, pengelolaan dana haji berbeda dengan mengelola dana investasi biasa yang harus aman dan dipastikan bermanfaat dari sisi finansial serta memberikan keuntungan bagi jamaah haji. Magdalena Krisnawati menyampaikan informasi selengkapnya.
10: First, governance. Trust must come before everything else. Managing hajj funds.
11: Pengelolaan dana haji harus aman, bernilai tambah bagi jamaah dan berkelanjutan bagi pembiayaan haji saat ini maupun di masa mendatang. Wakil Menteri Keuangan Yuda Agung menyampaikan hal tersebut hari ini dalam Haji Fund Forum, bagian dari kegiatan Indonesia Syariah Economic Festival ISEF 2026 di Jakarta. Menurut Yuda, untuk menjamin pengelolaan dana haji yang berkelanjutan harus memenuhi prinsip tata kelola yang baik, profesional dan bebas dari konflik kepentingan, serta pemenuhan kewajiban kepada jamaah lintas generasi. Dari sisi tata kelola atau governance, Yuda Agung menegaskan pentingnya disiplin manajemen risik serta nilai manfaat yang berkelanjutan.
10: First, governance. Trust must come.
11: Pertama, tata kelola. Kepercayaan harus diutamakan di atas segalanya. Mengelola dana haji berbeda dengan mengelola dana investasi biasa. Kita harus disiplin secara finansial, mengelola risiko dengan hati-hati, dan menghasilkan keuntungan yang berkelanjutan. Namun, tanggung jawab kita lebih dari sekedar kinerja finansial, karena kita mengelola dana dari pihak yang mempercayakannya kepada kita untuk tujuan ibadah. Hal ini menuntut standar akuntabilitas yang tinggi.
10: Standard of accountability.
11: Pada kesempatan yang sama, Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf menekankan pentingnya menjalin kemitraan untuk mendukung pengelolaan dana haji agar memberikan hasil yang maksimal bagi para jamaah. Untuk itu, kata Muhammad Irfan, harus dibangun ekosistem penyelenggaraan haji yang kuat dengan meningkatkan kapasitas institusi haji, memperluas akses investasi termasuk pemanfaatan teknologi dan digitalisasi.
12: We must also develop economic partnership that create tangible value for people.
11: Kita juga harus mengembangkan kemitraan ekonomi yang memberikan nilai nyata bagi para jamaah, seperti pengadaan penerbangan, akomodasi, catering, dan transportasi. Kita harus menetapkan mekanisme yang transparan, kompetitif, serta berfokus pada kualitas layanan dan efisiensi biaya. Bagi Indonesia, kemitraan adalah sarana untuk membangun ekosistem haji yang lebih kuat. Saat ini dana haji dikelola oleh Badan Pengelola Keuangan Haji BPKH yang jumlahnya mencapai 185,73 triliun per September 2026. Kedepannya, pengelolaan dana haji menghadapi tantangan yang tidak ringan berupa ketidakpastian global, dinamika pasar keuangan, biaya haji yang makin tinggi, dan tuntutan transparansi. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Menteri Perdagangan Budi Santoso mendorong perluasan pasar produk pangan dan kuliner Nusantara melalui Pangan Nusa Expo 2026. Eliana Zahra melaporkan.
13: Pasar di dalam negeri besar sekali dan kita punya potensi untuk itu.
14: Menteri Perdagangan Budi Santoso mendorong penguatan daya saing dan perluasan akses pasar produk pangan Nusantara melalui Pangan Nusa Expo 2026. Ia optimistis pameran ini menjadi ajang promosi produk pangan dan kuliner Nusantara yang efektif sekaligus membuka peluang untuk memperluas pemasaran produk usaha mikro, kecil dan menengah atau UMKM di dalam dan luar negeri. Pangan Nusa 2026 berlangsung bersamaan dengan Trade Expo Indonesia atau TEI ke-41 yang digelar pada 14 hingga 18 Oktober 2026.
13: Pasar di dalam negeri besar sekali dan kita punya potensi untuk itu. Salah satunya adalah pangan. Jadi terima kasih kepada Pangan Nusa yang menjadi bagian dari T yang terus menyelenggarakan dan terus memperkenalkan produk-produk kuliner kita di dalam negeri.
14: Sementara itu, Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kemendag Iqbal S. Sofwan menyampaikan, jumlah peserta Pangan Nusa Expo 2026 meningkat hingga 15% dibandingkan tahun sebelumnya. Pangan Nusa Expo tahun ini juga mengedepankan inklusivitas melalui kafe sunyi yang melibatkan penyandang disabilitas sebagai barista dan pengelola.
15: Pangan Nusa ini kita juga mengundang salah satunya adalah UKM Kafe Sunyi, Pak Menteri, di mana kafe sunyi ini tidak hanya dimiliki dan barista serta pengurusnya itu di mereka yang bertugas itu adalah mereka yang difabel atau differentiable tunarungu, dan ini kita sponsor mereka, kita berikan mereka tempat di Pangan Nusa ini sehingga Pangan Nusa itu lebih bersifat inklusif dan terbuka kemanapun.
14: Adapun pada pembukaan Pangan Nusa Expo 2026, Menteri Perdagangan turut menyaksikan penandatanganan 10 nota kesepahaman ekspansi kuliner Nusantara ke pasar internasional. Kerjasama mencakup ekspansi 10 merek kuliner Nusantara ke 5 negara, yaitu India, Arab Saudi, Belanda, Malaysia, dan Mesir. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kita beralih ke informasi mancanegara. Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB mengatakan pihaknya sangat khawatir dengan serangan Israel yang terus berlanjut serta berdampak terhadap warga sipil dan daerah berpenduduk di wilayah Palestina yang diduduki. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, kantor PBB untuk Koordinasi Urusan Kemanusiaan atau OCHA mengatakan bahwa para mitranya yang bekerja di bidang keselamatan dan keamanan mencatat sejumlah serangan udara Israel serta tembakan artileri, ledakan pembongkaran, tembakan angkatan laut, dan penembakan di seluruh kegubernuran di Gaza. Kita ke kabar dari dunia olahraga. Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir meminta pembangunan fasilitas olahraga di daerah dilakukan berdasarkan riset dan kebutuhan masyarakat. Erick menegaskan, pembangunan fasilitas olahraga tidak boleh sekedar berorientasi pada penyediaan infrastruktur, tetapi juga harus direncanakan secara matang agar benar-benar dimanfaatkan oleh masyarakat dan tidak berakhir sebagai sebuah proyek yang mangkrak. Hal itu disampaikan Erick dalam konferensi pers usai Forum Nasional Transformasi Kebijakan Kepemudaan dan Keolahragaan bersama dengan Dinas Pemuda dan Olahraga di berbagai provinsi yang berlangsung di Jakarta. Erick menjelaskan, Kemenpora mendukung pembangunan fasilitas olahraga di daerah, namun dukungan tersebut perlu diikuti perencanaan yang tepat serta koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan kementerian terkait.
16: Ya pasti kalau Kemenpora mendukung, tetapi inilah yang kita harus sinkronisasikan pembangunan fasilitas olahraga daerah itu harus ada apa? By design, ada risetnya. Ini kebutuhan yang memang harus ya kita laksanakan karena kepentingan daripada masyarakatnya yang membutuhkan. Bukan hanya kita membangun-membangun akhirnya mangkrak yang tidak digunakan.
3: Konsolidasi antara Kemenpora dan Diaspora Daerah akan dilakukan setahun sekali untuk menyelaraskan program olahraga pusat dan daerah. Erick berharap melalui perencanaan berbasis riset dan koordinasi yang lebih baik, pembangunan fasilitas olahraga dapat menjawab kebutuhan masyarakat serta mendukung kemajuan olahraga nasional.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi
1: Nelele of Javamen.
2: Demikian mitra Buana dan pendengar, sudah kita ikuti bersama Warta Berita dari RRI Pro 3 Jakarta. Terima kasih kebersamaan Anda, dan kini saatnya Rara Anggita mengajak Anda untuk mengikuti acara selanjutnya dari 94,7 Buana Asri FM Radio Publik Kabupaten Sragen. Terima kasih, selamat malam.
0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi
1: Nelele of Javamen.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai of Java Mem.

0: Selamat malam mitra Buana dan pendengar dari 94,7 Buana Sri FM Randi Bupi Kabupaten Sragen. Tara Anggita masih menemani Anda untuk hari ini ya. Edisi hari Kamis lembar ke-15 untuk bulan Oktober 2025. Dari saat sekarang sampai jam 8, info malam untuk Anda. Dibuka, tulis dari M2M, Don't Say You Love Me. Mengawali jumpa kita di info malam untuk hari ini, mitra Buana dan pendengar ada punya info nih mengenai cara membangun semangat pagi dari halodoc.com. Mitra Buana dan pendengar, Anda bisa mengawali hari dengan motivasi semangat pagi nih untuk raih produktivitas maksimal setiap hari. Caranya, Anda bisa memulai hari dengan tujuan kecil seperti merapikan tempat tidur ataupun menyelesaikan satu tugas. Hindari langsung membuka media sosial setelah bangun tidur ya, jika kebiasaan tersebut membuat pikiran terasa penuh. Sebagai gantinya, cobalah untuk menarik nafas perlahan, kemudian menuliskan hal yang disyukuri, atau mendengarkan musik yang menyenangkan. Menenangkan gitu. Nah, dengan membangun kebiasaan kecil seperti ini secara konsisten, semangat menjalani hari dapat tumbuh secara bertahap. Perubahan tidak harus dimulai dari hal besar ya, tapi dari langkah sederhana yang dilakukan setiap hari. Setuju gak sih? Bisa dicoba deh ya, mulai dari sekarang untuk besok biar tadi apa namanya bisa merasakan bangun dengan penuh semangat di pagi hari esok. Selamat mencoba ya dari halodoc.com, cara membangun semangat pagi. Saudara radikal untuk Anda. Kita ketemu dengan senandung lagu cinta. Dan info malam masih sampai jam 8 malam bersama saya Rara Anggita. Masih aku simpan dulu informasi untuk menutup kebersamaan kita di ujung nanti. Rakan di kantor kan. Infonya mengenai apa? Nanti aja deh biar penasaran ya. Sebelum kita ketemu dengan senandung lagu cinta, sahabat-sahabat dulu Rara luncurkan ke indah dengar Anda.
1: Hai Kak, kata-kata hari ini dong.
0: Performa, mewah dan canggih.
1: Mantap, premium class. Persis banget sama all new Honda PCX 160.
0: Pastilah, all new Honda PCX 160 skutik premium di kelasnya menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern, dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
1: Emang sudah ada di Sragen?
0: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
1: Wow, menyala Surya motorku.
0: Segera miliki all new Honda PCX 160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya.

0: Pingin banget ikutan investasi logam mulia emas deh. Di Sragen, ada gak sih yang bisa bantu?
1: Langsung ke BPR BKK Karangmalang saja, Kak. Sekarang PT BPR BKK Karangmalang mengeluarkan produk kredit baru. Namanya Kredit Multiguna Investasi Logam Mulia Emas dan Perhiasan Emas.
0: Oh iya?
1: Fiturnya banyak loh, Kak. Administrasi hanya Rp100.000. Suku bunga 9% per tahun, anuitas periode bulanan, dan suku bunga 9% per tahun flat untuk periode musiman. Uang muka pembelian logam mulia emas minimal 15%. Uang muka pembelian perhiasan emas minimal 40%.
0: Aku mau dong. Segera manfaatkan kesempatan emas ini. Kredit multiguna investasi logam mulia emas dan perhiasan emas hanya di BPR BKK Karangmalang. PT BPR BKK Karangmalang Perseroda. Mudah, murah, mengarah, dan aman.

0: Eh, tahu nggak sih? Sekarang kalau mau bawa identitas kependudukan, nggak perlu ribet lagi loh.
1: Masa? Terus kalau KTP ketinggalan gimana?
0: Tenang, ada identitas kependudukan digital atau IKD, identitas resmi yang praktis dan aman langsung dari smartphone.
1: Wah, keren tuh. Syaratnya ribet gak?
0: Gampang kok. Syaratnya punya KTP elektronik atau EKTP, usia minimal 17 tahun atau sudah menikah, bawa smartphone Android atau iPhone yang terhubung dengan internet, dan punya email aktif.
1: Terus, aktivasinya gimana?
0: Langkah-langkah aktivasi IKD, datang langsung ke kantor Disdukcapil atau layanan aktivasi IKD. Unduh aplikasi identitas kependudukan digital IKD, petugas akan memverifikasi data kependudukan Anda, registrasi menggunakan NIK, email, dan nomor HP. Lalu, scan QR code dari petugas, PIN, dan kode aktivasi akan terkirim ke email pribadi. Masukkan kode aktivasi dari email, aktivasi selesai, dan IKD siap digunakan.
1: Wah, ternyata gampang banget.
0: Iya, manfaatnya juga banyak. Dengan IKD, identitas selalu ada di smartphone. Dapat mengunduh dan mencetak kartu keluarga, KK secara online, akses dokumen kependudukan lain secara online, pelayanan lebih cepat dan praktis, data aman dengan PIN pribadi, jadi akses bisa kapan saja, di mana saja. Yuk segera aktivasi IKD, proses gratis, tidak dipungut biaya apapun. Informasi lebih lanjut hubungi Dinas Dukcapil Kabupaten Sragen. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sragen.

Selepas kau pergi, lalu mengantarkan kita ke menit terakhir kebersamaan untuk info malam ya, edisi hari ini. Dan menutup kebersamaan kita juga nih, tips terakhir untuk Anda. Tips makan malam, kurangkan makanan berminyak atau pedas. Jadi untuk malam hari ini stop ya, makanan berminyak atau pedes-pedes kalau pas malam gitu. Dari hellosehat.com, Mitra Buana, pernahkah Anda mengalami perut kembung, kemudian sakit maag atau asam lambung yang tiba-tiba naik setelah menyantap makanan favorit? Nah, jika pernah, mungkin sudah saatnya kita lebih memperhatikan jenis makanan yang dikonsumsi setiap hari. Makanan berminyak dan pedas memang menggugah selera. Namun, bagi kebanyakan orang, kedua jenis makanan ini dapat memicu atau memperburuk keluhan pada lambung, termasuk gejala asam lambung yang naik atau GERD. Lalu, bagaimanakah caranya agar kita tetap bisa menikmati makanan lezat tanpa membuat perut terasa tidak nyaman? Caranya adalah dengan mengurangi makanan berminyak ya. Makanan tinggi lemak seperti gorengan, ayam goreng, kentang goreng gitu ya. Makanan bersantan kental dapat memperlambat pengosongan lambung pada sebagian orang. Dan akibatnya perut terasa penuh lebih lama dan gejala asam lambung pun naik, ini akan terasa gitu. Dan sebagai alternatifnya, Anda bisa memilih makanan yang direbus, dikukus, ataupun dipanggang dengan sedikit minyak. Misalnya mengganti gorengan dengan tahu kukus, bisa juga ya. Ikan panggang atau sup sayuran hangat, bisa jadi pilihan Anda. Selain lebih ringan, cara memasak tersebut juga membantu kita bisa mengontrol penggunaan minyak dalam makanan sehari-hari. Yuk dicoba untuk hidup yang lebih sehat tentu saja. Nah, sampai di sini Rara Gita bisa menemani Anda untuk info malam Mitra Buana dan Pendengar edisi hari ini, Kamis 15 Oktober 2026. Terima kasih kebersamaannya ya. Semoga itu bermanfaat. Dan kini saatnya Rara pamit undur untuk kebersamaan kita hari ini. Terima kasih yang masih terus setia menyimak 94,7 Buana Sri FM Radio BPK Kabupaten Sragen. Dengan Rara, sampai ketemu lagi besok. Selamat malam. Enyo. Gereng.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai of Java Mem.
2: Forum Radio LPPL Jawa Tengah mempersembahkan Jateng dalam Berita. Rangkuman informasi terkini dan terpercaya seputar Jawa Tengah disiarkan secara serentak oleh Radio Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Tengah. Inilah Jateng dalam Berita.
3: Hai, senang sekali saya Mita dapat kembali menyapa Anda. Semoga rencana dan aktivitas hari ini berjalan lancar. Bersama tim redaksi dan tim reporter di berbagai daerah, saya kembali mengupdate referensi Anda dengan sejumlah kabar yang telah kami susun, diantaranya

0: kepemimpinan dan soliditas kepemimpinan. Siswa SD Santo Francisco Sragen rilis film Sahabat Terbaik. Inilah Jateng dalam berita selengkapnya, saya Mita Rosana.
1: Anda masih dengarkan Jateng dalam berita.
0: Gubernur Jateng Ahmad Lutfi melantik Mahani Yulinda Pratiwi sebagai Wakil Bupati Klaten sisa masa jabatan 2025-2030 di Gradika Bakti Praja Semarang awal pekan ini. Dalam arahannya, Gubernur meminta Mahani memberikan perhatian khusus pada pengentasan kemiskinan dan percepatan pertumbuhan ekonomi di Klaten yang tercatat masih di bawah rata-rata tingkat provinsi. Mahani dilantik untuk menggantikan mendiang suaminya Beni Indra Ardianto setelah terpilih secara aklamasi melalui pemungutan suara di DPRD Klaten. Selain fokus pada penanganan kemiskinan, Gubernur Lutfi menekankan pentingnya kolaboratif government serta soliditas antara Wakil Bupati dan Bupati Klaten, H. Menang Wajar Ismoyo. Keduanya diminta bekerja kompak satu arah dalam mengoptimalkan potensi Klaten yang berbatasan dengan Yogyakarta. ...80 peserta pelatihan garmen di BLK Purbalingga disalurkan penempatan kerja. Berikut reportase Fitri Hasanah untuk Jateng dalam berita.
2: Industri garmen menjadi fokus utama penempatan lulusan pelatihan Balai Latihan Kerja BLK Kabupaten Purbalingga. Pada bulan Juli 2026, sebanyak 80 lulusan pelatihan garmen ditempatkan di PT Sansan Saudara Tech Jaya 8 di Banyumas. Kepala Bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja PPTK Din Perinaker Purbalingga, Yesu Dewayana mengatakan penempatan tersebut merupakan hasil kerjasama dengan sejumlah perusahaan garmen baik di wilayah Banyumas maupun Kudus dan Semarang. Menurut Yesu, hasil evaluasi pada pertengahan September menunjukkan sekitar 89% pekerja lulusan pelatihan tersebut masih bertahan di perusahaan. Menurutnya, angka penempatan dan tingkat bertahan pekerja menjadi salah satu indikator keberhasilan pelatihan. Din Perinaker juga menyebut mayoritas pekerja berasal dari wilayah sekitar Purbalingga. Diceritakan Yesu, untuk mendukung mobilitas karyawan, perusahaan disebut menyediakan fasilitas antar jemput hingga titik terjauh di Masjid Cengho Purbalingga.
3: Kemarin di bulan Juli, hasil pelatihan garmen sudah kami tempatkan di PT Sansan sebanyak 80 dan itu langsung bekerja di sana. Kemarin kita evaluasi di bulan pertengahan September dari 80, alhamdulillah masih bertahan sekitar hampir 80% ya, karena hampir sebagian besar dari Purbalingga itu kebanyakan juga wilayah-wilayah dekat dengan Sokaraja. Contoh yang dari Mangkon kemarin juga ada. Kemarin yang paling jauh itu dari Rembang ada. Dan itu juga difasilitasi Mbak sama perusahaan terjemput, terutama yang dari Purbalingga itu titik penjemputan itu paling jauh di Masjid Cengho.
2: Yesu menambahkan, selain garmen, Din Perinaker juga menyelenggarakan pelatihan di sejumlah bidang lain, yakni tata busana, otomotif, tata boga, serta teknologi informasi dan komunikasi atau TIK. Yesu berharap pelatihan yang dibiayai melalui program

0: Kesempatan untuk bercocok tanam melalui pelatihan hidroponik, Balai Latihan Kerja atau BLK Kabupaten Temanggung mengenalkan keterampilan budidaya tanaman yang dapat dilakukan dengan memanfaatkan lahan terbatas sekaligus membuka peluang usaha bagi masyarakat. Pelatihan hidroponik menjadi salah satu kejuruan yang diberikan BLK Temanggung melalui program pelatihan yang didukung dana bagi hasil cukai hasil tembakau atau DBHCHT tahun 2026. Dalam pelatihan tersebut, peserta tidak hanya diperkenalkan pada teknik menanam tanpa menggunakan media tanah, tetapi juga belajar membuat instalasi hidroponik, mengatur kebutuhan nutrisi tanaman, melakukan perawatan hingga proses panen. Dalam kunjungan di lokasi, Bupati Temanggung Agustiawan menjelaskan jika hidroponik dipilih menjadi salah satu materi pelatihan karena memiliki peluang untuk dikembangkan menjadi kegiatan produktif, terutama bagi masyarakat yang memiliki keterbatasan lahan.
1: Hidro, ya ini salah satu yang kita kembangkan karena mulai tahun ini kita sudah mulai membangun greenhouse di beberapa titik. Nah ini pengenalan pertama di BLK, ini juga untuk membangkitkan para petani milenial. Nah, usahanya kita endingnya nanti seperti itu. Kalau bisa mengefisienkan macam-macam, lahan juga lebih efisien dan cuaca tidak hanya menggantung cuaca yang konvensional, tapi bisa kita tata cuacanya di situ dengan greenhouse. Yang hidro ini salah satu inovasi yang baru di BLK untuk mendukung program-program berkaitan dengan ketahanan pangan dan peningkatan kuantitas kualitas tanaman healthy khususnya di Kabupaten Temanggung.
0: Dari Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah, Rama Adiaksa, reporter LPPL RTFM Temanggung melaporkan untuk Jawa Tengah dalam berita.
2: Pendengar tetap di channel favorit Anda ini, saya Mita akan kembali lagi dengan rangkuman berita terhangat dalam segmen Jateng 60 Detik.
3: Jateng 60 Detik. Jateng 60 Detik.
2: Stasiun Klimatologi BMKG Jawa Tengah menetapkan status awas kekeringan meteorologis untuk 7 kabupaten, yakni Brebes, Tegal, Pemalang, Jepara, Pati, Rembang, dan Wonogiri pada pertengahan Oktober 2026. Penetapan tingkat peringatan tertinggi ini dikeluarkan setelah wilayah-wilayah itu mengalami hari tanpa hujan ekstrim selama lebih dari 60 hari. Kondisi krisis ini memicu penurunan pasokan air bersih secara signifikan, mengancam produktivitas lahan pertanian, serta meningkatkan resiko kebakaran lahan di sepanjang wilayah pesisir dan dataran rendah Jawa Tengah. Pemprov Jateng memperluas pembentukan desa siaga tuberkulosis dan mengintegrasikan screening kesehatan primer hingga tingkat desa. Langkah ini dilakukan untuk meningkatkan angka penemuan kasus awal serta kualitas hidup masyarakat. BMKG memperkirakan kondisi cuaca di Jawa Tengah didominasi kondisi cerah berawan dengan suhu udara terik mencapai 37 derajat Celcius. Meski demikian, BMKG mengimbau masyarakat di kawasan Pegunungan Tengah untuk tetap waspada terhadap potensi hujan lokal secara mendadak di sore hingga malam hari. Menghadapi puncak kemarau, BPBD dan relawan bergerak cepat menyalurkan ribuan liter air bersih ke belasan desa terdampak di lereng pegunungan Kabupaten Magelang. Distribusi rutin ini terus digelontorkan untuk kebutuhan harian warga, serta fasilitas umum yang mengalami kekeringan parah. Jelang pelaksanaan Pilkada serentak bulan Desember mendatang, Polres Kabupaten Semarang gelar patroli siber dan pengawasan wilayah, memetakan serta mengantisipasi potensi perjudian atau botoh. Langkah preventif ini untuk menjaga kondusivitas daerah, mencegah politik uang, serta menjamin pemungutan suara Pilkades berjalan jujur, adil, dan aman.
3: Jateng 60 detik. Jateng 60 detik. Anda masih dengarkan Jateng Dalam Berita.
2: Terima kasih Anda masih tetap setia mendengarkan Jateng Dalam Berita yang menghadirkan rangkuman informasi beragam dan aktual dan disiarkan oleh Radio-Radio di Jawa Tengah bersama saya Mita Rosana. Kecelakaan terjadi di dua titik di Jalan Pati Tayu, tepatnya di depan SPBU Wedari Jaksa dan Pasar Wedari Jaksa pada Selasa 13 Oktober 2026 sekitar pukul 19.20 waktu Indonesia Barat. Kecelakaan ini melibatkan satu kendaraan bermotor Toyota Fortuner putih dengan nomor polisi H1708UZ dengan kendaraan bermotor pick up

0: Grand Max dengan nomor polisi K9239CT, sepeda motor Honda Vario dengan nomor polisi K3464OS, dan sepeda motor Honda Revo dengan nomor polisi K2965UG. Kronologi kejadian bermula ketika kendaraan bermotor Toyota Fortuner yang dikemudikan oleh Nugroho Aji Santoso asal Kabupaten Pati melaju dari arah selatan ke utara, kemudian menabrak sepeda motor Vario di sekitar SPBU dari Jaksa yang dikendarai oleh Novan Pujo Asmoro dan Ahmad Sunadi asal Kabupaten Pati. Kemudian kendaraan bermotor Toyota Fortuner kembali melaju dan menabrak kendaraan bermotor Toyota Grand Max dan sepeda motor Honda Revo. Kanit Gakum Satlantas Polresta Pati, Ibtu Moh Apri Hermawan mengatakan, atas kejadian tersebut, satu orang pengendara kendaraan bermotor Toyota Grand Max asal Kabupaten Kudus meninggal dunia, sementara tiga orang lainnya mengalami luka-luka dan dirawat di layanan kesehatan.
1: Untuk kronologinya, dari keterangan para saksi ya Mbak, keterangan para saksi, kemudian kami juga ada bukti petunjuk berupa CCTV. Jadi kendaraan yang berwarna putih berjalan dari arah selatan menuju ke utara. Kemudian terjadi kontra pertama itu di sekitar SPBU dari Jaksa. Kemudian Toyota Fortuner tersebut masih melaju hingga terjadi kontra kedua yaitu di depan pasar dari Jaksa. Melibatkan dua kendaraan lagi yaitu satu mobil Grand Max dan satu kendaraan jenis Revo. Untuk korban ada satu Pak yang meninggal dunia, untuk yang luka-luka itu ada tiga. Untuk yang meninggal alamatnya itu orang Kudus Mas, Mejobo, daerah kecamatan atau desa Mejobo. Untuk pengemudinya sendiri Mas, pengemudi Fortuner warna putih tadi malam langsung kami lakukan lab di RS Pastabik Pati. Untuk sampai pagi hari ini kami masih menunggu hasil labnya. Jadi nanti apabila sudah keluar hasil lab dapat kami sampaikan ke rekan-rekan media. Untuk barang bukti baik roda 4 maupun SPM atau roda 2 semuanya ada di kantor unit laka. Untuk penetapan tersangka nanti menunggu hasil penyelidikan kami Mas. Jadi kami butuh waktu, nanti kami juga akan melaksanakan gelar perkara. Untuk siapa yang menjadi tersangka ini masih semuanya masih asas praduga tak bersalah. Jadi kita masih menggunakan asas keadilan.
0: Pihaknya menambahkan masih mendalami penyebab kecelakaan dan mendalami keterangan dari pengemudi kendaraan bermotor Toyota Fortuner putih. Anak usia dasar di Sragen kini mampu memproduksi film secara mandiri. Penayangan film Sahabat Terbaik menjadi bukti tingginya daya imajinasi generasi muda Sragen. Inilah laporannya bersama Indah Anjani.
2: Kreativitas siswa SD Santo Fransiskus Sragen kembali menunjukkan potensi luar biasa melalui karya film berjudul Sahabat Terbaik. Penayangan perdana film tersebut menjadi momen apresiasi atas kreativitas dan semangat berkarya anak-anak sejak usia dini. Acara ini dihadiri Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sragen Purwanti SPD-MPD, serta Direktur Jogja Film Akademi Tri Wahyudi MA. Ketua Panitia Redi Hermawan Eskom menyampaikan terima kasih kepada Bupati Sragen yang telah berkenan hadir dan memberikan dukungan terhadap kegiatan serta kreativitas anak-anak. Menurutnya, kehadiran Bupati menjadi motivasi bagi pihak sekolah dan panitia untuk terus memberikan ruang kepada anak-anak dalam mengembangkan potensi dan menghasilkan karya. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada Direktur Jogja Film Akademi beserta seluruh tim yang telah memberikan pendampingan, ilmu, pengalaman, dan inspirasi selama proses pembuatan film. Diharapkan kerjasama dan sinergi yang telah terjalin dapat terus berkembang serta memberikan manfaat bagi dunia pendidikan dan pengembangan potensi anak. Pihaknya juga menyampaikan apresiasi kepada para orang tua dan wali murid atas dukungan, kepercayaan, serta pendampingan yang diberikan kepada anak-anak. Menurutnya, dukungan keluarga menjadi bagian penting dalam menunjang proses pembelajaran hingga terwujudnya karya film tersebut.
3: Pada hari ini, dalam acara penayangan perdana film Sahabat Terbaik, pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan kami menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Bupati Sragen yang telah berkenan hadir dan memberikan dukungan bagi kegiatan serta kreativitas anak-anak kita. Kehadiran Bapak menjadi motivasi bagi kami untuk terus memberikan ruang bagi anak-anak dalam berkarya. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada Direktur Jogja Film Academy beserta seluruh tim yang telah memberikan pendampingan ilmu, pengalaman, dan inspirasi dalam proses pembuatan film ini. Semoga kerjasama dan sinergi yang telah terjalin dapat terus berkembang dan memberikan manfaat bagi pendidikan serta pengembangan potensi anak-anak. Kepada Bapak Ibu, orang tua, wali murid, kami menyampaikan terima kasih yang tulus atas dukungan, kepercayaan, dan pendampingan yang diberikan kepada putra-putri kita. Tanpa dukungan keluarga, proses pembelajaran dan karya ini tentu tidak akan dapat terlaksana dengan baik.
2: Sementara itu, Bupati Sragen memberikan apresiasi atas karya film Sahabat Terbaik yang dinilainya luar biasa mengingat film tersebut dibuat oleh anak-anak sekolah dasar. Bupati mengungkapkan, naskah cerita film tersebut ditulis sejak siswa tersebut duduk di kelas 3, kemudian dilanjutkan ke tahap produksi saat kelas 4 sekolah dasar SD. Menurutnya, proses ini menjadi perjalanan yang unik, sekaligus menunjukkan kemampuan imajinasi dan kreativitas anak-anak dalam menghasilkan karya. Bupati menambahkan, jika dibandingkan dengan masa kecil generasi terdahulu, usia sekolah dasar umumnya masih diisi dengan bermain menggunakan alat-alat tradisional. Namun kini, anak-anak sudah mampu mengembangkan ide dan menuangkannya ke dalam karya film. Lebih lanjut, Bupati menegaskan bahwa pengembangan sumber daya manusia menjadi salah satu langkah penting untuk membawa Sragen semakin maju. Dengan harapan, potensi dan kreativitas anak-anak seperti yang ditunjukkan siswa SD Santo Fransiskus Sragen dapat terus dikembangkan, sehingga mampu melahirkan generasi yang kreatif, inovatif, dan berdaya saing. Melalui penayangan perdana film Sahabat Terbaik, diharapkan semakin banyak ruang bagi anak-anak untuk berekspresi, berkarya, dan mengembangkan potensi diri, sekaligus menjadi bagian dari upaya bersama dalam membangun sumber daya manusia yang unggul demi kemajuan Kabupaten Sragen.
4: Saya sangat mengapresiasi sebuah karya seni yang luar biasa. Kenapa luar biasa? Karena dibuat oleh anak-anak SD. Dan tadi naskah ceritanya kalau tidak salah itu sudah ditulis sejak kelas 3, diproduksi kemudian kelas 4. Jadi perjalanannya unik, itu adalah fase yang kalau zaman kita semua, ya Bapak-Ibu sekalian, itu masih fase bermain-main dengan alat-alat tradisional. Nah ini sudah membuat karya yang pasti imajinatif. Kita sekarang mulai menatap ke depan untuk menghebatkan Sragen melalui sumber daya manusia yang ada, yang salah satunya akan dilahirkan oleh SD Fransiskus ini.
2: Demikian Indah Anjani, reporter LPPL Radio Buana Asri Sragen, melaporkan untuk Jateng Dalam Berita.
5: Jateng Dalam Berita, rangkuman informasi aktual seputar Jawa Tengah.
0: Di kawasan Usman Janatin Purbalingga sukses menggairahkan ekonomi lokal. Kegiatan rutin Pemkab ini berhasil membukukan total omset hingga belasan juta rupiah. Simak laporannya bersama Fitri Hasanah.
6: Berdasarkan survei Dinas Perindustrian dan Perdagangan Koperasi dan UKM Dindakop UKM Purbalingga kepada para pedagang pada gelaran Car Free Night CFN di kawasan Usman Janatin mencatat omset pedagang sekitar 19 juta rupiah. Kepala Bidang Sarana Distribusi dan Perdagangan Dindakop UKM Purbalingga Edi Suwarno mengatakan pada kegiatan Car Free Night yang rutin digelar Pemkab Purbalingga sebanyak 60 pedagang terlibat yang terdiri dari 8 pedagang di sisi utara dan 52 pedagang di sisi selatan. Mereka menjual beragam komoditas, mulai dari kuliner, pakaian, hingga mainan anak. Edi menuturkan Car Free Night diarahkan menjadi ruang produktif bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM untuk memperluas pasar. Edi berharap Car Free Night di Purbalingga dapat memberikan kesempatan kepada pedagang mendapatkan penghasilan tambahan selama mereka berjualan di tepi jalan atau di kantong-kantong PKL yang lain.
7: Untuk kegiatan CFN atau Car Free Night yang dilaksanakan di Usman Janat memang bagian dari kegiatan Dinas Perdagangan, Koperasi, dan UKM yang mana itu untuk memberikan kesempatan bagi para pedagang kaki lima atau UMKM untuk bisa berjualan secara umum CFN di depan Usman Janatin. Harapannya memberikan kesempatan mendapatkan penghasilan tambahan selama mereka selama ini berjualan mungkin di tepi jalan atau mungkin di kantong-kantong PKL yang lain. Kemarin laporan kami sampai 19 juta karena kita sudah mengadakan survei bertanya ke masing-masing pedagang.
6: Edi menambahkan antusiasme pedagang pada gelaran Car Free Night dari berbagai wilayah Purbalingga membuat penyelenggara menerapkan sistem daftar tunggu. Langkah ini dilakukan karena lahan berjualan yang tersedia masih terbatas. Sementara itu, secara reguler CFN digelar pada minggu kedua dan keempat setiap bulan. Fitri Hasanah melaporkan.
0: Pemkab Batang manfaatkan event Karnaval SCTV untuk mengenalkan ragam kuliner khas dan produk UMKM lokal melalui bazar gratis yang diikuti puluhan pelaku usaha. Para pedagang mengaku omset penjualan mereka melonjak. Inilah laporannya bersama Harry Kiss.
8: Gelaran karnaval musik yang diinisiasi oleh Pemkab Batang bersama salah satu televisi swasta di Indonesia itu tidak hanya menjadi wahana hiburan cuma-cuma bagi warga setempat. Namun dampak positifnya pun turut dirasakan langsung para pelaku UMKM. Festival UMKM yang menghadirkan puluhan stan kuliner dan produk kreatif dibuka sebagai upaya pemda setempat mendukung perputaran ekonomi sekaligus mengenalkan kuliner khas Batang ke kancah nasional. Momentum tersebut dimanfaatkan oleh Bupati Batang M. Faiz Kurniawan untuk mengenalkan ragam makanan tradisional di hadapan para artis seperti Ben Kasyafani, Fani Ghassani, dan Anwar. Ketiganya sempat mencicipi langsung menu-menu tradisional khas Batang itu yang telah ada sejak ratusan tahun lalu, mulai dari nasi megono, getuk bokong, lontong lemprak, hingga serabi kali beluk yang melegenda.
9: Yang diselenggarakan sejak Sabtu kemarin dan sampai hari ini, kita berharap makin banyak kegiatan yang mengundang keramaian di Kabupaten Batang sehingga kita padukan dengan UMKM, sehingga tujuan utamanya adalah bagaimana mengembangkan UMKM-UMKM di Kabupaten Batang dan lebih memperkenalkan Batang ke ranah nasional.
8: Salah satu pelaku UMKM, Nasi Cokot, Yolanda Vera Budiarti bersyukur dengan digelarnya Festival UMKM karena membantu mempromosikan produk olahan menu kekinian ke pengunjung. Tentu saat event spesial seperti saat ini, makin meningkatkan pendapatannya.
10: Jualannya nasi cokot, ada isian ayam suwir sama kangkung suwir. Kalau omset itu ya sewajarnya kalau di event ya sekitar 700 sampai 1 juta.
8: Ditemui secara terpisah, Kepala Disperindakop dan UKM Batang, Wahyu Budi Santoso menerangkan, sebanyak 70 stan yang terpusat di Festival UMKM dibuka untuk memeriahkan karnaval musik sebagai cara untuk mempromosikan berbagai produk kriya maupun kuliner. Dengan mengkolaborasikan antara event pertunjukan dan bazar, tentu membantu meningkatkan omset para pelaku UMKM.
11: Banyaknya kesempatan mereka dalam bentuk pameran, festival, dalam bentuk bazar yang sering kita gelar itu bisa mempromosikan produk-produk mereka di tempat. Apalagi ini kan kebetulan bersamaan ada karnaval SCTV. Diharapkan bisa ramai dan semakin laris untuk mereka dan meningkatkan pendapatan.
8: Disperindakop dan UKM Batang berharap para pelaku UMKM yang telah terverifikasi dapat memanfaatkan momentum event ini untuk menyuguhkan produk-produk terbaiknya ke konsumen secara langsung.
0: Rangkaian update informasi hari ini yang tersaji dalam Jateng Dalam Berita telah kami sampaikan. Saya Mita Rosana dan seluruh tim redaksi serta reporter Jateng Dalam Berita undur diri. Tak lupa Mita berpesan untuk selalu berpikir positif dalam kehidupan kita. Serta tetap dengarkan radio untuk mendapatkan informasi dan hiburan. Sampai jumpa lagi dalam edisi Jateng Dalam Berita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Saja Anda dengarkan Jateng Dalam Berita, rangkuman informasi terkini dan terpercaya seputar Jawa Tengah, disiarkan secara serentak oleh radio-radio pilihan se-Jawa Tengah. Sampai ketemu edisi berikutnya.
12: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi Nilele of Java Mem.
13: Duk-duk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
14: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
15: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
16: Monggo poro rencang, sederek, pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene, gemung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.

selalu datang menghantui tanah kering kerontang banjir datang itu titik di Sirimba tak ada tempat berpijak lagi punah dengan sendirinya akibat rakus manusia.

0: Pingin banget ikutan investasi logam mulia emas deh. Di Sragen, ada gak sih yang bisa bantu?
1: Langsung ke BPR BKK Karangmalang saja, Kak. Sekarang PT BPR BKK Karangmalang mengeluarkan produk kredit baru. Namanya Kredit Multiguna Investasi Logam Mulia Emas dan Perhiasan Emas.
0: Oh iya?
1: Fiturnya banyak loh, Kak. Administrasi hanya Rp100.000. Suku bunga 9% per tahun, anuitas periode bulanan, dan suku bunga 9% per tahun flat untuk periode musiman. Uang muka pembelian logam mulia emas minimal 15%. Uang muka pembelian perhiasan emas minimal 40%.
0: Aku mau dong. Segera manfaatkan kesempatan emas ini. Kredit multiguna investasi logam mulia emas dan perhiasan emas hanya di BPR BKK Karangmalang. PT BPR BKK Karangmalang Perseroda. Mudah, murah, mengarah, dan aman.

Selamat malam Mitra Buana dan saudara pendengar, berjumpa kembali bersama kami Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen. Di kesempatan pada malam hari ini, tepatnya di hari Kamis tanggal 15 Oktober 2026, berjumpa bersama saya Ari Wibisono dalam acara Kontak Malam selamanya Fals ya. Dan nanti hari menemani Mitra Buana sampai di pukul 22 atau jam 10 malam nanti ya, tentunya dengan lagu-lagunya Iwan Fals ya. Dan tadi sudah Ari hadirkan ya, ada Mata Dewa dilanjut dengan Isi Rimba, dan kedua lagu tadi ya sebagai lagu pembuka di acara Kontak Malam pada malam hari ini ya. Dan tak lupa juga acara pada malam hari ini diwancar luaskan ya melalui Jalan Veteran nomor 21 Sragen dan pada frekuensi 94.7 MHz Buana Asri FM, dan bisa didengarkan ya melalui live streaming kami dengan alamat di www.lppl.buanaasriseragen.com. Dan selamat malam juga ya harus ucapkan kepada semua Mitra Buana di mana pun Anda berada. Semoga saja ya kita semua selalu diberi kesehatan, dimudahkan rezekinya, dan dimudahkan semua urusan dan masalah-masalah kita ya. Dan terlupa selalu mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita lebih menjadi lebih baik dan lebih baik lagi begitu ya. Dan selanjutnya silakan bagi Mitra Buana yang ingin bergabung ataupun ingin request lagu, tentunya dengan lagu-lagunya Iwan Fals sampai nanti di pukul 22, dapat langsung aja telepon di 02718909799 dan SMS juga WhatsApp di 08213395094. Oke. Baik Mitra Buana, sebagai awal jumpa kita ada Mama Nefajar. Selamat malam ini buat Mama Nefajar. Ya, Mata Indah Bola Pingpong, bukuin aku pinjam. Banyak sekali. Memborong lagu ini ya, kayak Mama Nefajar. Oke, siap, nanti bisa ditunggu satu demi satu gitu ya. Nanti kalau ada yang gak ada yang masuk pasti Ari putarkan buat mana-mana Fajar. Tapi yang terlebih dahulu ya, Ari akan putarkan Mata Indah Bola Pingpong ya. Dan tadi yang dirugas oleh Mama Fajar gitu ya.

0: atau Indo Pulau Pingpong, dan dilanjut nanti ya aku bukan pilihan juga ya. Dan lagu ini tadi yang di request aku oleh Mama Nefajar gitu ya. Baik Mitra Buana, langsung saja dan selamat mendengarkan. Tapi sebelumnya ada yang mau lewat dulu, selamat mendengarkan.
1: Eh, tahu gak sih? Sekarang kalau mau bawa identitas kependudukan gak perlu ribet lagi loh.
2: Masa? Terus kalau KTP ketinggalan gimana?
1: Tenang, ada Identitas Kependudukan Digital atau IKD, identitas resmi yang praktis dan aman langsung dari smartphone.
2: Wah, keren tuh. Syaratnya ribet gak?
1: Gampang kok. Syaratnya punya KTP elektronik atau EKTP, usia minimal 17 tahun atau sudah menikah, bawa smartphone Android atau iPhone yang terhubung dengan internet, dan punya email aktif.
2: Terus, aktivasinya gimana?
1: Langkah-langkah aktivasi IKD, datang langsung ke kantor Disdukcapil atau layanan aktivasi IKD. Unduh aplikasi Identitas Kependudukan Digital IKD, petugas akan memverifikasi data kependudukan Anda, registrasi menggunakan NIK, email, dan nomor HP. Lalu, scan QR code dari petugas, PIN, dan kode aktivasi akan terkirim ke email pribadi. Masukkan kode aktivasi dari email, aktivasi selesai, dan IKD siap digunakan.
2: Wah, ternyata gampang banget.
1: Iya, manfaatnya juga banyak. Dengan IKD, identitas selalu ada di smartphone. Dapat mengunduh dan mencetak kartu keluarga, KK secara online, akses dokumen kependudukan lain secara online, pelayanan lebih cepat dan praktis. Data aman dengan PIN pribadi, jadi akses bisa kapan saja, di mana saja. Yuk segera aktivasi IKD, proses gratis, tidak dipungut biaya apapun. Informasi lebih lanjut hubungi Dinas Dukcapil Kabupaten Sragen. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sragen.

0: Iki tempat apa sih? Keren banget yo. Koyo kafe, tapi kok sebelahnya ada klinik. Menu pilihannya kekinian dan sehat. Ono beras kencur kelapa muda. Es teh rosella yang kaya antioksidan tinggi. Dan mojito telang naga yang bisa membantu memelihara kesehatan mata juga.
1: Nah, justru itu konsep kerennya. Klinik herbal dan kafe sehati RSUI Amal Sehat Sragen. Sehatnya dapet, asiknya dapet. Sekarang sehat tuh bisa loh seseru itu.
0: Iya, betul. Satu-satunya di Sragen juga.
1: Hai warga Sragen dan sekitarnya, ingin menjaga kesehatan tubuh secara alami tanpa efek samping kimia. Saatnya beralih ke pengobatan holistik terpercaya di Klinik Herbal RSUI Amal Sehat Sragen. Kami siap mendampingi perjalanan sehat Anda dengan layanan medis profesional yang memadukan pengobatan modern dan herbal alami. Didukung dokter tersertifikasi herbal, terapi akupuntur profesional, serta terapi herbal unggulan produk biotek berkualitas tinggi dan teruji. Bagi penderita diabetes, kami sediakan Dialens yang dapat membantu menurunkan kadar gula darah dalam waktu singkat dan banyak pilihan herbal lainnya. Yang pingin sehat tapi tetap seru dan asik, nongkrong yuk di Cafe Sehati. Banyak pilihan menu minuman herbal yang hits dan kekinian loh. Tidak hanya menyegarkan dahaga, tetapi juga kaya manfaat untuk menjaga daya tahan tubuh setiap hari. Ada wedang herbal stamina, asam urat, begelinu, hingga kolesterol juga ada. Soal harga, tenang. Semuanya ramah di kantong. Penasaran kan? Makanya, coba sekarang juga. Jangan lewatkan pula promo menarik gratis konsultasi dokter tersertifikasi herbal, serta cek gula darah, asam urat, dan kolesterol di Klinik Herbal RSUI Amal Sehat Sragen. Kami tunggu mampirnya di Klinik Herbal dan Kafe Sehati RSUI Amal Sehat Sragen. Jalan Veteran, Kroyo, Karangmalang, Sragen, depannya pas RSUI Amal Sehat Sragen. Informasi dan pendaftaran hubungi 085-799-061-300. Sekali lagi 085-799-061-300. Sehat alami, hidup lebih berkah bersama RSUI Amal Sehat Sragen.

Hai, tahukah Anda, berdasarkan data tahun 2017-2019, 2% anak Indonesia usia 2-17 tahun menjadi sasaran eksploitasi online atau OXEA, Online Child Sexual Exploitation and Abuse. Untuk menambah pemahaman kita mengenai OXEA, mari kita simak jingle Jaga Bareng Lawan OXEA berikut ini.

0: Pesan ini disampaikan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sragen dan Radio Buana Asri Sragen.
1: Hei, ayo ngumpul lor, ben tambah rame lho lor, yuk ngumpul-ngumpul.
2: Suwe ora jamu, jamu godong telo. Suwe ora ketemu, ketemu pisan ojo dadi gelo.
1: Yo lor, padha rungokno pantunku dhisik yo.
3: Etan kali, kulon kali. Tengah-tengahe ora-ora. Rokok ilegal ojo didoli. Yen ra pengen mlebu penjara.
4: Cakep.
3: Ojo main-main karo negara. Kayata toto rokok ilegal. Ancaman 15 tahun penjara, dendone 1 miliar.
4: Cakep.
5: Walah, acur Jun.
6: Rokok ilegal adalah rokok polos yang tidak memenuhi ketentuan di bidang cukai. Seperti rokok yang tidak dilekati pita cukai, dilekati pita cukai palsu, dilekati pita cukai bekas, dan atau dilekati pita cukai yang tidak sesuai peruntukannya. Rokok ilegal sangat berbahaya bagi kesehatan masyarakat. Efeknya bisa muncul penyakit paru-paru, stroke, dan merugikan negara. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat atau WA Bea Cukai Surakarta di nomor 0896-9805-0000, Twitter @BC Surakarta, Instagram @BeaCukaiSurakarta, atau di Facebook Bea Cukai Surakarta. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kominfo Kabupaten Sragen dan Radio Buana Asri Sragen.

Baik, Mitra Buana sudah dihadirkan ya, ada mata indah bola pingpong. Dilanjut dengan buku ini aku pinjam ya, dan kedua lagu tadi yang direvis oleh Mama nih Pak Jar yang ada di Boyolali ya. Semoga saja setelah diputarkan lagu ini bisa terhibur gitu. Oke, terima kasih sekali lagi buat Mama Pak Jar ya. Terus kita ke WhatsApp lagi. Ada Bapak Emita yang ada di Bamati Masaran. Selamat malam ini buat Bapak Emita yang ada di Bamati Masaran. Sehat selalu ya buat Bapak Emita yang ada di Pemati Masaran. Dari Bapak Emita di Pemati Masaran, minta lagu Engkau Tetap Sahabatku. Salam buat semua pecinta Fals tanpa terkecuali. Yuk Greng. Oke, kembali kasih juga ini buat Bapak Emita yang ada di Pemati Masaran ya. Dan saya selalu juga ini buat Bapak Emita yang ada di Pemati Masaran ya. Nanti lagunya Engkau Tetap Sahabatku. Oke, siap. Nanti bisa ditunggu buat Bapak Emita yang ada di Pemati Masaran ya lagunya ya. Selanjutnya silakan bagi Mitra Buana yang ingin bergabung ataupun ingin diputarkan lagu-lagunya Iwan Fals yang ngefans ya, ataupun yang suka dengan Bang Iwan Fals ya, bisa langsung aja ya telepon, SMS, juga WhatsApp di nomor 0271 890 0799, ataupun SMS juga WhatsApp di 0821 3350 339 50 947. Oke, terima kasih. Baik Mitra Buana, langsung saja diputarkan ya. Ada Engkau Tetap Sahabatku, dan lagu ini dari yang direkos oleh Bapak Emita yang ada di Bomati Masaran. Nanti dilanjut dengan Ibu gitu ya. Baik Mitra Buana, langsung saja dan selamat mendengarkan.

0: Pas, persis banget sama all new Honda PCX 160.
1: Pastilah, all new Honda PCX 160, skutik premium di kelasnya, menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern, dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
0: Emang sudah ada di Sragen?
1: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
0: Wow, menyala Surya Motorku.
1: Segera miliki all new Honda PCX 160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya.

0: Buena Azria FM.
1: Baik, Mitra Buana, sudah hari-hari dan ya, engkau tetap sahabatku ya. Dan lagu tadi yang direkos oleh Bapak Emita yang ada di bawah mati masaran, semoga saja bisa terhibur juga ya. Dan yang sudah diputarkan, semoga saja bisa terhibur buat Bapak Emita yang ada di bawah mati masaran ya. Dilanjut dengan Ibu dan lagu tadi yang direkos oleh Mama Nipajar juga, semoga saja ini sudah tak puterin. Semoga saja bisa terhibur ya. Oke, siap, langsung kita ke WhatsApp lagi. Ini ada Bapak Ekenes. Ya, selamat malam ini buat Bapak Ekenes. Ya, selalu buat Bapak Ekenes ya. Dan selalu bahagia pastinya sekeluarga. Oke, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mas, malam juga Galang Rambu Anarki diputar ya Mas. Oke, siap, dari Bapak Ekenes. Terima kasih, kembali kasih buat Bapak Ekenes. Nanti bisa ditunggu ya, ada Galang Rambu Anarki. Siap, nanti ditunggu aja nih buat Bapak Ekenes ya. Terus di belakangnya Bapak Ekenes ada Mbak Elgani. Selamat malam juga ini buat Mbak Elgani. Sehat selalu sekeluarga pastinya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Aribi Bisono ya. Ini dari Mbak Elgani, dari Bayu Lali ya. Siap. Izin minta lagu Umar Bakri. Nanti bisa ditunggu ya buat Bapak buat Mbak Elgani ada di Boyolali ya. Ada Umar Bakri buat penyiar dan semua pendengar. Terima kasih. Waalaikumsalam. Oke, terima kasih buat Mbak Elgani yang ada di Boyolali juga ini ya. Terima kasih sudah bergabung, sudah menemani hari ya di acara kontak malam Seremannya Falos di malam hari ini ya. Di hari Kamis tanggal 15 Oktober 2026. Nanti ada Umar Bakri, bisa ditunggu. Terus di belakangnya Mbak Elgani ada Mas Julian Jasmara juga. Selamat malam ini buat Mas Julian Jasmara. Sehat selalu ya Mas ya, dan selalu bahagia pastinya. Assalamualaikum Kak Arif. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tolong dong play doa pengobral dosa. Doa pengobral dosa. Ini tak cariin dulu ya. Salamnya buat Mbak Ani Gemoy ya, Mas Aat, Mas Kis dan semuanya, buat Mas Ari, kangen selalu. Dari yang terlupakan. Terima kasih Kak Ari, kembali kasih buat Mas Julian Jasmara yang ada di Sragen. Nanti doa pengobral dosa ya, tak cariin. Baik Mitra Buana, silakan yang ingin bergabung masih ada waktu ya, masih banyak waktunya, masih ya 45 menit lagi kebersamaan kita. Jadi ada beberapa lagu yang sudah ada persiapkan untuk menghibur Mitra Buana. Baik, kita berjumpa dengan Bapak Ekenes ya, ada Galang Rambu Anarki, nanti dilanjut dengan Omar Bakri. Nah, tadi yang direkam oleh Mbak Elgani ada di Boyolali ini ya. Dan nanti buat Mas Julian Jasmara bisa ditunggu lagunya.

0: rokok apa? Wih kok murah. Coba dicek sik. Kuwi rokok legal apa ilegal? Kita cukene ono apa ya? Cukene asli apa palsu?
1: Halah, ra penting kuwi.
0: Ora penting piye toh? Rokok legal kuwi ono dana bagi hasil cukai, hasil tembakau utawa DBH CHT. Ngerti ora fungsine apa? Ora ngerti mesti. Ki, tak sepil fungsine. 1. Meningkatkan otonomi daerah. 2. Mendukung pembangunan infrastruktur. 3. Memulihkan perekonomian daerah. 4. Membantu dalam pembiayaan kesehatan. Oke toh. Dadi, soko setiap batang rokok sing legal kuwi iso mbantu wong oke, termasuk kowe lan keluargamu. Paham ora? Pokoke nek rokok ilegal jangan ya Mas ya.
1: Oh, jebul manfaate oke yo. Ya wis nek nu mulai saiki nek ra legal aku ya emo. Nek ra legal aku mesti wegiah.
2: Ayo, gempur rokok ilegal. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat. Hubungi 0896-980-50.000 atau ke media sosial Bea Cukai Surakarta. Pesan ini disampaikan Dinas Kominfo Kabupaten Sragen berkolaborasi dengan kantor Bea dan Cukai Surakarta.

0: Nduk-nduk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
1: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
2: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
3: Monggo poro rencang, sederek, pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene, nggih mung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.

Baik, Mitra Buana sudah dihadirkan ya. Ada Galang Rambu Anarki dan lagu tadi yang direquest oleh Bapak Ekenes. Terus dilanjut dengan Omar Bakri ya, dan lagu tadi yang direquest oleh Mbak Elgani yang ada di Boyolali ya. Semoga saja setelah Ari putarkan kedua lagu tadi ya, bisa menghibur Mitra Buana semua tanpa terkecuali ya, khususnya buat Bapak Ekenes-Kenes dan Mbak Elgani yang dari Boyolali gitu ya. Baik, Mitra Buana silakan yang ingin bergabung, masih ada waktu ya, kurang lebih 30 menit lagi ya. Masih ada beberapa lagu-lagu yang sudah dipersiapkan untuk menemani Mitra Buana dimanapun Anda berada ya, dan di malam hari ini yang lagi bersantai ya. Hari hadir ya lewat dengan lagu-lagunya Iwan Fals, jadi bisa menjadi teman bagi Mitra Buana semuanya yang lagi nyantai aja ataupun yang lagi ngobrol-ngobrol sama temannya atau di pos-pos ronda. Baik, Mitra Buana langsung saja ada doa pengobrol dosa dan lagu tadi yang direquest oleh Mas Ulian Jasmara yang ada di Sragen ya. Nanti dilanjut dengan Pesawat Tempurku. Baik, Mitra Buana langsung saja dan selamat mendengar.

0: gebyar promo toko kacamata Gangsar. Beli frame gratis lensa. Obral frame diskon 25% sampai 50%. Koleksi framenya banyak, pilihan lensanya lengkap. Gratis souvenir, pelayanan ramah, harga murah, dan tetap berkualitas. Wow. Wah, pas banget iki. Simbah, bapak, ibu, karo adik tak tumbas ne kacamoto neng toko kacamata Gangsar wae. Pokoke yen tumbas kacamoto ampun lali wonten toko kacamata Gangsar.
1: Kacamata Gangsar menyediakan sunglass model terbaru dan berkualitas. Harga di Kacamata Gangsar dijamin 100% murah. Kunjungi segera Kacamata Gangsar Taman Asri Sragen, depan Stadion Taruna, masuk Gang 3, Gapura Taman Asri, RT 32 Sragen. Telepon 0856-4262-3739.
0: Gebyar promo toko kacamata Gangsar. Beli frame gratis lensa. Obral frame diskon 25% sampai 50%. Dan gratis souvenir menarik. Toko kacamata Gangsar buka cabang di perumahan Gria Cendana Kroyo 2 Asemrejo RT 47 Sragen. Ayo kunjungi segera toko kacamata Gangsar. Beli kacamata jangan lupa di toko kacamata Gangsar saja. Buruan biar tidak kehabisan. Saya tunggu ya.
1: Gak ada yang berani lebih murah dari kacamata Gangsar. Kacamata Gangsar, kami sahabat mata Anda.

0: Ayo ngumpul lor, ben tambah rame lho lor. Yuk ngumpul-ngumpul.
1: Suwe ora jamu, jamu godong telo. Suwe ora ketemu, ketemu pisan ojo dadi gelo.
0: Yo lor, podo rungokno pantunku dhisik yo.
2: Etan kali, kulon kali, tengah-tengahe ora-ora. Rokok ilegal ojo didoli, yen ra pengen mlebu penjara.
3: Cakep.
2: Ojo main-main karo negara. Kayata toto rokok ilegal, ancaman 15 tahun penjara, dendone 1 miliar.
3: Cakep.
4: Walah, acur jum.
5: Rokok ilegal adalah rokok polos yang tidak memenuhi ketentuan di bidang cukai. Seperti rokok yang tidak dilekati pita cukai, dilekati pita cukai palsu, dilekati pita cukai bekas, dan atau dilekati pita cukai yang tidak sesuai peruntukannya. Rokok ilegal sangat berbahaya bagi kesehatan masyarakat. Efeknya bisa muncul penyakit paru-paru, stroke, dan merugikan negara. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat atau WA Bea Cukai Surakarta di nomor 0896-9805-0000, Twitter @BC Surakarta, Instagram @BeaCukaiSurakarta, atau di Facebook Bea Cukai Surakarta. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kominfo Kabupaten Sragen dan Radio Buana Asri Sragen.

sudah dihadirkan ya, ada doa pengobral dosa. Dan lagu tadi yang direkam oleh Mas Julian Jasemar yang ada di Sragen, dilanjut dengan pesawat tempur ke ya. Dan semoga saja setelah hari putarkan kedua lagu tadi ya, bisa menghibur mitra Buana semua tanpa terkecuali ya, khususnya buat Mas Julian Jasemar yang ada di Sragen gitu ya. Dan selanjutnya silakan bagi mitra Buana ya yang ingin bergabung. Oh ternyata waktunya sudah sudah mau habis ini ya, di acara kontak malam pada malam hari ini ya. Dan ini masih ya kurang lebih ada dua lagu lagi pastinya ya yang dapat Ari hadirkan untuk menemani mitra Buana di manapun Anda berada ya.

0: Baik Mitra Buana, terasa juga ya, kita sudah berada di penghujung acara, di acara kontak malam pada malam hari ini ya. Tepatnya di hari Kamis tanggal 15 Oktober 2026. Dan sebelum Ari undur diri, Ari mengucapkan terima kasih ya pada semua Mitra Buana di malam ini. Bergabung, dan semoga saja lagu-lagu yang sudah Ari hadirkan bisa menghibur Mitra Buana semuanya. Ari Wibisono pamit, selamat malam, selamat berjumpa di lain waktu, dan salam yuk gereng.
1: Waspada demam berdarah. Nyamuk Aedes aegypti berkembang di penampungan air bersih. Nyamuk bertelur 100 hingga 300 di air dan bertahan selama 6 bulan di tempat kering. Dalam 2 hari, telur menjadi jentik nyamuk. Nyamuk Aedes aegypti menggigit pada waktu pagi dan sore hari. Jika mengalami panas tinggi selama 2 hari, timbul bintik-bintik merah pada kulit disertai nyeri pada ulu hati, segera periksa ke puskesmas atau layanan kesehatan terdekat. Fogging hanya membunuh nyamuk dewasa. Cegah demam berdarah dengan pemberantasan sarang nyamuk PSN melalui 3M+. Menguras bak penampungan air. Disikat agar telur nyamuk hilang. Menutup tampungan air. Mendaur ulang barang bekas. Dengan PSN, nyamuk akan mati. Cegah demam berdarah dengan PSN. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Dinas Kesehatan Kabupaten Sragen dan Radio Buana Asri Sragen.

0: rokok apa? Kuwi kok murah. Coba dicek sik, kuwi rokok legal apa ilegal? Kita cukene ono apa gak? Cukene asli apa palsu?
1: Halah, ra penting kuwi.
0: Ora penting piye toh? Rokok legal kuwi ono dana bagi hasil cukai, hasil tembakau utawa DBH CHT. Ngerti ora fungsine apa? Ora ngerti mesti. Ki, tak sepil fungsine. 1. Meningkatkan otonomi daerah. 2. Mendukung pembangunan infrastruktur. 3. Memulihkan perekonomian daerah. 4. Membantu dalam pembiayaan kesehatan. Oke toh. Dadi, soko setiap batang rokok sing legal kuwi iso mbantu wong oke, termasuk kowe lan keluargamu. Paham ora? Pokoke nek rokok ilegal jangan ya mas ya.
1: Oh, jebul manfaate oke yo. Ya wis nek nu mulai saiki nek ra legal aku ya emo. Nek ra legal aku mesti wegiah.
2: Ayo, gempur rokok ilegal. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat. Hubungi 0896-980-50.000 atau ke media sosial Bea Cukai Surakarta.
3: Pesan ini disampaikan Dinas Kominfo Kabupaten Sragen berkolaborasi dengan kantor Bea dan Cukai Surakarta.

0: hati para kurcaca.
1: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi Nelayan of Java Men. Sragen dalam berita.
2: Mitra Buana, inilah Sragen dalam berita hari ini. 134 atlet, 65 pelatih dan official dari 26 cabang olahraga cabur kontingen Porprov Jateng ke-17 tahun 2026 Kabupaten Sragen secara resmi dikukuhkan oleh Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA. Acara pengukuhan dan pelepasan kontingen dilaksanakan Kamis, 15 Oktober 2026 di Pendopo Sumonegaran Rumah Dinas Bupati Sragen. Ketua Umum KONI Kabupaten Sragen, Dr. Ande Sutrisna MSI menjelaskan, pelaksanaan Porprov Jateng ke-17 tahun 2026 dilaksanakan di Semarang Raya mulai 25 Oktober hingga 31 Oktober 2026. Melalui kegiatan pengukuhan dan pelepasan kontingen tersebut, diharapkan dapat memberikan motivasi serta meningkatkan semangat para atlet dalam mempersiapkan diri menghadapi kompetisi.
3: Pelaksanaan kegiatan Porprov Jawa Tengah ke-17 tahun 2026 yang akan dilaksanakan di Semarang Raya pada tanggal 25 sampai dengan 31 Oktober tahun 2026. Susunan dan komposisi kontingen, jumlah keseluruhan kontingen yang dikukuhkan dan dilepas adalah sebagai berikut. Jumlah atlet keseluruhan 134 orang, pelatih dan ofisial 65 orang, jumlah cabang olahraga yang diikuti 26 cabang olahraga. Dalam kegiatan ini harapannya dapat memberikan motivasi dan semangat para atlet yang akan berlaga pada gelaran Porprov tahun 2026.
2: Dalam arahannya, Bupati berpesan kepada para pelatih dan official untuk memberikan pendampingan, arahan, serta memastikan kondisi fisik dan mental atlet tetap terjaga selama mengikuti pertandingan. Sementara, kepada seluruh atlet, Bupati memberikan dukungan dan doa agar dapat berlaga dengan penuh percaya diri serta menunjukkan kemampuan terbaiknya. Diharapkan kontingen Kabupaten Sragen mampu meraih prestasi membanggakan dan mengharumkan nama Kabupaten Sragen. Soliditas, kerjasama, disiplin, dan semangat juang menjadi modal penting untuk meraih hasil terbaik dalam setiap cabur yang dipertandingkan.
4: Kepada para pelatih dan official, saya berpesan untuk senantiasa mendampingi, mengarahkan, dan menjaga kondisi fisik dan mental atlet kita selama perhelatan berlangsung, karena nanti kerjasama yang solid itu juga menjadi bagian yang berkontribusi untuk kita semua menjadi juara. Tolong soliditas dan pelayanan yang baik itu dikedepankan. Layani seluruh kontingen dengan baik dan benar dan fasilitasi keperluan yang dibutuhkan sebaik-baiknya. Kepada seluruh patriot olahraga, atlet-atlet yang kami cintai dan banggakan, berangkatlah dengan penuh percaya diri, doa dan dukungan saya dan seluruh masyarakat Kabupaten Sragen menyertai setiap langkah dan setiap usaha yang Anda lakukan. Jadi, sekali lagi, mohon mengikhtiarkan dengan sungguh-sungguh. Kemarin baru latihan, sekarang adalah pembuktiannya.
5: Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara atau KUA PPAS APBD Kabupaten Sragen tahun anggaran 2027 diproyeksikan mengalami defisit Rp134,99 miliar. Angka defisit tersebut terungkap dalam rapat paripurna

0: dengan DPRD Kabupaten Sragen. Disebutkan bahwa pendapatan semula sebesar Rp2.262.278.412.541 berkurang sebesar Rp142.353.698.000 sehingga pendapatan menjadi Rp2.119.924.714.541. Sedangkan belanja daerah semula sebesar Rp2.398.530.151 berkurang sebesar Rp143.284.262.800 sehingga belanja menjadi Rp2.254.921.267.351. Dari selisih antara total pendapatan dan belanja daerah tersebut, muncul angka defisit anggaran sebesar Rp134.996.552.810.
1: Penyesuaian pendapatan transfer keuangan daerah. Pendapatan semula Rp2.262.278.412.541 berkurang menjadi Rp142.353.698.000. Pendapatan menjadi Rp2.119.924.714.541. 2. Belanja. Belanja semula Rp2.398.205.530.151 berkurang menjadi Rp143.284.262.800. Belanja menjadi Rp2.254.921.267.351. Defisit anggaran sebesar Rp134.996.552.810.
2: Layanan Identitas Kependudukan Digital IKD menjadi salah satu upaya untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam mengakses dokumen kependudukan secara cepat, praktis, dan aman langsung dari HP. Sekretaris Unsur Pelaksana UPEL Dharma Wanita Persatuan DWP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Disdukcapil Kabupaten Sragen, Nyonya Mufidah Latif menjelaskan, IKD memberikan beragam manfaat bagi masyarakat. Melalui aplikasi tersebut, identitas selalu ada di smartphone, dapat mengunduh dan mencetak kartu keluarga, KK secara online, akses dokumen kependudukan lain secara online, pelayanan lebih cepat dan praktis, serta data aman dengan PIN pribadi. Dengan berbagai kemudahan tersebut, masyarakat dapat mengakses identitas kependudukan secara lebih fleksibel, kapan saja dan di mana saja, sesuai dengan kebutuhan dan ketersediaan layanan. Pemanfaatan IKD diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat untuk beralih ke layanan administrasi kependudukan berbasis digital.
3: Manfaat dari IKD ini banyak sekali ya dan sangat memanjakan kita, terutama bagi kita yang menyukai kepraktisan. Jadi IKD ini solusi anti panik saat KTP fisik kita itu hilang atau rusak. Jadi ibu-ibu zaman sekarang kan pegangnya handphone, Mbak Rara. Ketika kita mau check-in di bandara maupun stasiun kereta api, kita tidak perlu repot-repot menggunakan KTP. Kita bisa membuka lewat IKD. Jadi praktis, anti panik, bisa digunakan untuk check-in di bandara dan stasiun kereta api. Dan juga Mbak Rara, kita tidak perlu lagi repot-repot untuk mencari atau menyiapkan dokumen lainnya seperti KK, akte lahir, dan KIA, karena itu semua sudah terintegrasi data keluarga kita di dalam aplikasi IKD ini. Di dalam IKD ini sudah ada KK, sudah ada akte lahir, KIA. Jadi semuanya itu terkumpul Mbak Rara dalam satu aplikasi. Sangat praktis kan ya Mbak?
0: Kejuaraan Kabupaten Kejurkap Bulu Tangkis Bupati Kap Sragen 2026 digelar di GOR

0: Badminton Sragen. Kegiatan resmi dibuka oleh Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA, Kamis 15 Oktober 2026. Ketua Harian Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia atau PBSI Sragen, Budianto SST PMSI menjelaskan, turnamen kali ini mempertandingkan 7 kategori, meliputi usia dini, anak-anak, remaja, pemula, taruna, dewasa, dan veteran. Kejurka Bulu Tangkis Bupati Kap Sragen 2026 digelar mulai Kamis 15 Oktober hingga Sabtu 17 Oktober 2026. Sebanyak 227 atlet dari berbagai kelompok usia ambil bagian dalam kejuaraan ini dengan total hadiah mencapai Rp46 juta. Melalui ajang ini, pemerintah Kabupaten Sragen bersama PBSI berupaya mendorong pembibitan atlet dan melahirkan pebulu tangkis berprestasi hingga tingkat nasional. Ditambahkan, salah satu hal baru dalam penyelenggaraan tahun ini adalah uji coba sistem penghitungan skor. Jika sebelumnya pertandingan menggunakan sistem rally point 3 set dengan masing-masing 21 poin, kali ini dicoba format 3 set dengan masing-masing 15 poin. Sistem ini diharapkan membuat durasi pertandingan lebih singkat dan intensitas permainan lebih cepat.
1: Mulai hari Kamis 15 Oktober sampai hari Sabtu besok final tanggal 17 Oktober. Kita mulai jam 8 pagi sampai dengan selesai. Sistem permainannya sebenarnya biasa, sama seperti turnamen bulu tangkis pada umumnya. Cuma yang baru di Kejurkap ini adalah kita pakai uji coba skor terbaru. Jadi kalau dulu sistem rally point itu 3x21, sekarang kita coba pakai sistem baru 3x15. Jadi durasi pertandingan lebih cepat, intensitas permainan lebih cepat. Total hadiahnya itu ada 46 juta, tapi dari banyak kelompok, dari usia dini, anak, remaja, pemula, taruna, dewasa, dan veteran, ada 7 kategori. Total yang ikut berpartisipasi, termasuk yang dewasa dan veteran itu ada 227.
0: Bupati Sragen menyampaikan, Bupati Kap menjadi bagian dari upaya menumbuhkan kecintaan terhadap olahraga bulu tangkis, sekaligus mendorong lahirnya atlet-atlet berbakat yang mampu berkompetisi di tingkat yang lebih luas.
2: Harapan kita dengan pertandingan Bupati Kap bulu tangkis ini akan tumbuh bakat-bakat pebulu tangkis dari Kabupaten Sragen yang bisa nanti berkiprah di tingkat dalam skala yang lebih luas, setidaknya di tingkat nasional. Ini adalah bagian dari skema pembibitan menumbuhkan kecintaan terhadap olahraga bulu tangkis sekaligus prestasi-prestasi yang kita harapkan.
0: Sementara itu, Ketua Umum PBSI Sragen, Haji Suroto menjelaskan, kejuaraan ini melibatkan berbagai kelompok usia, termasuk kategori veteran bagi peserta berusia 50 tahun ke atas untuk nomor ganda. Keterlibatan lintas usia ini diharapkan dapat memperkuat kebersamaan sekaligus menjaga keberlanjutan olahraga bulu tangkis di Kabupaten Sragen. Dukungan terhadap pembinaan atlet juga dilakukan melalui publikasi prestasi olahraga daerah. Pemerintah Kabupaten Sragen berupaya mendorong pembinaan tersebut, termasuk memberikan dukungan bagi atlet berprestasi dari keluarga kurang mampu agar dapat melanjutkan latihan di klub-klub profesional. Dukungan ini diharapkan membuka kesempatan yang lebih luas bagi anak-anak berbakat untuk mengembangkan potensi mereka.
3: Momen dengan adanya Bupati Cup 2026 ini, kita minimal istilahnya ada peningkatan. Kalau kemarin-kemarin hanya melalui paling-paling workshop dan sebagainya, dari mensos dan sebagainya, ini kita memasang spanduk-spanduk di tingkat kecamatan. Sampai yaitu baliho-baliho di Kabupaten Sragen ini berharap memberikan virus kepada anak cucu kita, masyarakat Kabupaten Sragen, bahwasannya bulu tangkis di Kabupaten Sragen tidak tidur. Kita, Kabupaten Sragen, memberi pandangan, anjuran, kalau yang juara, yang punya prestasi, anak yang miskin, insya Allah Pak Bupati yang membiayai untuk masuk ke klub-klub profesional di Kabupaten Sragen.
0: Tahun ini, panitia juga menghadirkan kategori fun game Sukaminton bagi anak-anak berusia di bawah 9 tahun. Kategori ini ditujukan untuk memperkenalkan bulu tangkis sejak dini dalam suasana yang menyenangkan. Peserta tidak memperebutkan hadiah uang pembinaan, melainkan mendapatkan medali partisipasi.
4: Demikian Sragen dalam berita hari ini. Terima kasih perhatian Anda. Sragen dalam berita.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi Nelayan of Java Mem.
1: Hei, ayo ngumpul lor, ben tambah rame lho lor, yuk ngumpul-ngumpul.
2: Suwe ora jamu, jamu godong telo. Suwe ora ketemu, ketemu pisan ojo dadi gelo.
1: Yo lor, padha rungokno pantunku dhisik yo.
2: Etan kali, kulon kali. Tengah-tengahe ora-ora. Rokok ilegal ojo didoli. Yen ra pengen mlebu penjara.
3: Cakep.
2: Ojo main-main karo negoro. Koyoto toto rokok ilegal. Ancaman 15 tahun penjara, dendone 1 miliar.
3: Cakep.
4: Walah, acur jum.
5: Rokok ilegal adalah rokok polos yang tidak memenuhi ketentuan di bidang cukai. Seperti rokok yang tidak dilekati pita cukai, dilekati pita cukai palsu, dilekati pita cukai bekas, dan atau dilekati pita cukai yang tidak sesuai peruntukannya. Rokok ilegal sangat berbahaya bagi kesehatan masyarakat. Efeknya bisa muncul penyakit paru-paru, stroke, dan merugikan negara. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat atau WA Bea Cukai Surakarta di nomor 0896-9805-0000, Twitter @BC Surakarta, Instagram @BeaCukaiSurakarta, atau di Facebook Bea Cukai Surakarta. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kominfo Kabupaten Sragen dan Radio Buana Asri Sragen.

0: Nduk-nduk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
1: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
2: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
3: Monggo poro rencang, sederek pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen. Nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene nggih mung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.

Sugeng dalu para manusia, sang sabudri sugeng pepanggian malih kalawan kawula aru itu sono wonten kiaran aronda malam. Lan samening mangke hari rencang panjenengan sedaya kanthi lelang datangan jam bersari itu mugi tapos kawan niku rendi dalu jam kalih welas mangke. Lan kiaran aronda malam kalau dalang kalau dalang telu samiko dipun pancar luasaken nggih lumantar jalan Veteran nomor selikur. Raken ngoten nggih lan dipun panjenengan wonten sanga Bapak Tunggu Pitu Mega Sban Asri FM. Nggih para pemirsa sama menika nggih hari putraken langit mendung utawa Kediri lan dipun lajengaken layang dung restu lan sekali lalangan sak menika wau dados lalangan pambuka nggih wonten kiaran ronda malam

Salam simpun, semoga pemirsa yang pada ngering rekenakan udah pada ngerasakan depan kuterakan lalangan-lalangan campur sari khususnya pun ge. Sagetnya sudah mantar telepon kong 0 kali kita setunggal kali song 0 kali song song tapi SMS Uki WhatsApp kong 0 kali setunggal 3 song song song song song sekarang gitu. Semoga pemirsa yang pada ngerasakan tapi pada ngerasakan lalangan kelang pun khususnya lalangan campur sari sagetnya selamat datang telepon SMS Uki WhatsApp makatan. Oke, para pemirsa, si Nambi Serantos nggih sanika sampun ari patosaken lelangan salajengipun wonten nglanggar janji dipun lajengaken welingku makatan. Langsung mawon sumangga sugeng midhangetaken.

0: Ayo ngumpul lor, ben tambah rame lho lor. Yuk ngumpul.
1: Suwe ora jamu, jamu godong telo. Suwe ora ketemu, ketemu pisan ojo dadi gelo.
0: Yo lor, podo rungokno pantunku dhisik yo.
2: Etan kali, kulon kali, tengah-tengah oro-oro. Rokok ilegal, ojo didoli. Yen ra pengen, mlebu penjara.
3: Cakep!
2: Ojo main-main, karo negoro. Koyoto, toto rokok ilegal. Ancaman 15 tahun penjara, dendone 1 miliar.
3: Cakep!
4: Walah, acur Jun.
5: Rokok ilegal adalah rokok polos yang tidak memenuhi ketentuan di bidang cukai. Seperti rokok yang tidak dilekati pita cukai, dilekati pita cukai palsu, dilekati pita cukai bekas, dan atau dilekati pita cukai yang tidak sesuai peruntukannya. Rokok ilegal sangat berbahaya bagi kesehatan masyarakat. Efeknya bisa muncul penyakit paru-paru, stroke, dan merugikan negara. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat atau WA Bea Cukai Surakarta di nomor 0896-9805-0000, Twitter @BC Surakarta, Instagram @BeaCukaiSurakarta, atau di Facebook Bea Cukai Surakarta. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kominfo Kabupaten Sragen dan Radio Buana Asri Sragen.

Ngepar manasosa menikah bawa sampan hari putrakan geng langgar janji di penajang akan walingkulan kekal lelangan semenikah wawu menikah dadas pali berdematang para manasosa ini penikah sama menikah tasim dengan takkan kiaran rendang malam lebar. Ngepar manasosa menikah wantan bunda suradi wantan GS asuk yang dahulu kagum bunda suradi matrasun sangat sama menikah tasim dengan takkan tasim rencangnya aring ya wantan kiaran rendang malam saya selalu kagum Sukadi makatan ye. Sugeng dalu Mas Arin je sugeng dalu sugeng makaryo nyuwun sekat Sri Uning salamipun kagem Bunda Gun, Bunda Lis, Bunda Yasman lajeng sedaya kemawon. Matur suwun. Mas Arin je nggih matur suwun ya kagem Bunda Suradi samangga tase midhangetaken tase rencang nyari nggih. Lan samangga Bunda Suradi ngersakaken Sri Uning. Sakwingi pun Bunda Suradi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Niki saking Sunarto, Pak E Nanda. Onje suking dalu kagem Pak E Nanda. Wonten Peleman Gemolong. Niki suking dalu sakniko. Nyuwun lelangan Waduk Gajah Mungkur kagem sedaya monitor yuk gerang. Onje suking dalu matur suwun sanget kagem Sunarto Pak Inanda saking Peleman Gemolong tak menikah ngerasakan Waduk Gajah Mungkur Onje sakit dibentang ke sak menikah sak wingi pun sak menikah wonten Sugeng Dalu Wildan ye Sugeng Dalu sak menikah Sugeng Dalu ye Sugeng Dalu assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Niki saking Wildan wonten Gemolong. Onje sugeng dalu kagem Wildan wonten ing Gemolong nggih. Mireng kerado Bona Asri lelanganipun pepiling yuk jalan. Onje saged dipun tangkas sakmenika nggih. Kagem Wildan wonten ing Gemolong ngersakaken pepiling. Oh iya nggih saged dipun tangkas sakmenika nggih. Ya para mas langsung kemauan saat menikah engkang depan keresahkan Bunda Suradi wonten Sri Uning. Nggih saat mengke depan lajengakan Waduk Gajah Mungkur lan saat menikah engkang depan keresahkan Bapak Pak Enanda lan kagem Mas Wildan asa kedipun tenggol lan menipun makatan langsung kemauan sumangga sugeng midhangetaken.

0: rokok apa? Wih kok murah. Coba dicek sik. Kuwi rokok legal apa ilegal? Kita cukene ono apa gak? Cukene asli apa palsu?
1: Halah, ra penting kuwi.
0: Ora penting piye toh? Rokok legal kuwi ono dana bagi hasil cukai, hasil tembakau utawa DBH CHT. Ngerti ora fungsine apa? Ora ngerti mesti. Ki, tak sepil fungsine. 1. Meningkatkan otonomi daerah. 2. Mendukung pembangunan infrastruktur. 3. Memulihkan perekonomian daerah. 4. Membantu dalam pembiayaan kesehatan. Oke toh. Dadi soko setiap batang rokok sing legal kuwi iso mbantu wong oke, termasuk kowe lan keluargamu. Paham ora? Pokoke nek rokok ilegal jangan ya mas ya.
1: Oh, jebul manfaate oke yo. Ya wis nek nu, mulai saiki nek ra legal aku ya emo. Nek ra legal aku mesti wegiah.
2: Ayo, gempur rokok ilegal. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat. Hubungi 0896-980-50.000 atau ke media sosial Bea Cukai Surakarta. Pesan ini disampaikan Dinas Kominfo Kabupaten Sragen berkolaborasi dengan kantor Bea dan Cukai Surakarta.

Gimana pada suasa menikah wangi sampun harus berterakan wanten papil wanten Sri Yuning lalu langsung menegangkan depan keresahkan Bunda Suradinggi wanten GSA depan lajengakan wanten Waduk Gajah Mungkur langsung menegangkan depan keresahkan Nanda wanten kalau memang untuk molong dados pelap palipur dumateng Bunda Suradi kalian Bapak Inanda ingkang sami menika ngersakaken pengurakan kalangkang menawi salajeng pun sami menika wonten Bunda Gun sugeng dalu kagem Bunda Gun matur pun sanget sami kutah sing midhangaken tasih rencang areng nggih wonten geran ronda malam sugeng dalu lan sehat selalu kagem Bunda Suradi Bunda Gun wonten ing pondok. Janji palsu dipenuhkan J Mas Ari Onji saat dipenuhkan ke saat menikah salamipun kagum Bunda Suradi Bunda Lis Uli Jangga yeh matur pun sangat kagum Bunda Gun yeh ngerasa menikah ngerasa akan janji palsu Onji saat dipenuhkan ke saat menikah yeh. Ya para masalah saya mohon saya menikah saya menarik kalau saya kenal dengan salah sini pun wanton papiling dalam saya menikah akan depan keresahkan Wiljan di wanton yang menolong saya maka dipenajangkan janji palsu dalam saya menikah akan depan keresahkan Bunda Gunung saya mohon semoga sugeng midang.

0: Rokok apa? Wih kok murah. Coba dicek sik. Kuwi rokok legal apa ilegal? Kita cukene ono apa gak? Cukene asli apa palsu?
1: Halah, ra penting kuwi.
0: Ora penting piye toh? Rokok legal kuwi ono dana bagi hasil cukai, hasil tembakau utawa DBH CHT. Ngerti ora fungsine apa? Ora ngerti mesti. Ki, tak sepil fungsine. 1. Meningkatkan otonomi daerah. 2. Mendukung pembangunan infrastruktur. 3. Memulihkan perekonomian daerah. 4. Membantu dalam pembiayaan kesehatan. Oke toh. Dadi soko setiap batang rokok sing legal kuwi iso mbantu wong oke, termasuk kowe lan keluargamu. Paham ora? Pokoke nek rokok ilegal jangan ya mas ya.
1: Oh, jebul manfaate oke yo. Ya wis nek nu, mulai saiki nek ra legal aku ya emo. Nek ra legal aku mesti wegiah.
2: Ayo, gempur rokok ilegal. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat. Hubungi 0896-980-50.000 atau ke media sosial Bea Cukai Surakarta.
3: Pesan ini disampaikan Dinas Kominfo Kabupaten Sragen berkolaborasi dengan kantor Bea dan Cukai Surakarta.

Gebar manusia menikah mungkin sama ada putar akan wantan pepeling lalang sama megang kandu pun kerasakan wildan ya wantan yang gemolong depan lajang akan janji palsu lalang sama megang kandu pun kerasakan bunda kun wantan yang bongko mungkin ganti kekalian lalang sama megang ya tata sopal palibur di matang para manusia dan ipun khusus pun ya aku masih dan kalian bunda kun wantan yang bongko makan sama cing ipun saat menikah wantan melengge, aku tambah setunggal angsal mas angsal, angsal tambah lagu nih gambyong mariang yuk gereng saking Pak E Nanda bakuli tempe peleman temolong onci saat menikah Pak E Nanda mendengar peleman gemolong bakuli tempe ngerasa akan tanduk mulai ya ngerasakan di kumpul terakan lelangan gambyong mari kan panci saya di penunggu sama nikah rekam Pak Enanda ya mantering peleman gemolong salah simpon semangga para mirasangnya pada indah yang rekingakan sama nikah kasih dan juga telepon semoga ikan pada ngerasakan di kumpul terakan lelangan kelangan nipon khususipun lelangan-lelangan campur sari saged miyosi lumantar telepon SMS ugi WhatsApp.

Ini para mensos sinambi serantos saat menikah sampun hari jawa bisa kenalan salat singpon wanten gam yang mari kangen kenalan saat menikah kan depan kerja akan pak inandang ya wanten yang peleman ngemolong saat menikah depan lajeng akan wanten sarangan salat yang saat menikah. Hari tujuh akan dimatang para mensos dan ibon langsung kemauan sumangga sugang midang takkan

0: Ayo ngumpul lor, ben tambah rame lho lor. Yuk ngumpul-ngumpul.
1: Suwe ora jamu, jamu godong telo. Suwe ora ketemu, ketemu pisan ojo dadi gelo.
0: Yo lor, podo rungokno pantunku dhisik yo.
2: Etan kali, kulon kali, tengah-tengahe ora-ora. Rokok ilegal ojo didoli, yen ra pengen mlebu penjara.
3: Cakep.
2: Ojo main-main karo negara. Kayata toto rokok ilegal, ancaman 15 tahun penjara, dendone 1 miliar.
3: Cakep.
4: Walah, acur jum.
5: Rokok ilegal adalah rokok polos yang tidak memenuhi ketentuan di bidang cukai. Seperti rokok yang tidak dilekati pita cukai, dilekati pita cukai palsu, dilekati pita cukai bekas, dan atau dilekati pita cukai yang tidak sesuai peruntukannya. Rokok ilegal sangat berbahaya bagi kesehatan masyarakat. Efeknya bisa muncul penyakit paru-paru, stroke, dan merugikan negara. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat atau WA Bea Cukai Surakarta di nomor 0896-9805-0000, Twitter @BC Surakarta, Instagram @BeaCukaiSurakarta, atau di Facebook Bea Cukai Surakarta. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kominfo Kabupaten Sragen dan Radio Buana Asri Sragen.

Gepar masa usaha menikah lagi sama nanti bergerakan wonton gambiong mari kangen talang sama jangan depan kerasakan pahinan dah wonton yang teleman gemolong depan lah jengatan wonton sarangan saling singgah ya dan kemudian ganti kegalan lelangan sama menikah tata sapa lipat teman tempat masa usaha nipon omat terus pun mas Ari yang jih lelangan nipon sampun putun putar satu jih terus pun sangat jih ngakem Enanda wonten ing peleman gemolong sak menika tasih midhangetaken ya. Sak menika tasih rencangi ari wonten kiyaran Aronda Mangan. Nggih para pemirsa, salat singipun semoga kang badhe ndereng rengaken tak menika tasih ari tenggo nggih sak menika wadhalipun tasih kirang langkung nggih. 17 menit mulih ya ari rencang panjenengan sedaya kanthi lelang-lelangan campur sari wonten kiaran ronda malam kalau dengan terus sami menika lan ingkang badhe ngrasakaken dipun putarakan lelangan kelanganan nipun antase wonten wedal angkatan semangga nggih sinambi serantos nggih sami menika sampun ari jawasaken lelangan salat sengipun wonten tangisi sarangan dipun lajengaken pisan nipun langsung ya mawon, semoga sugeng midhangetaken.

0: rokok apa? Kuwi kok murah. Coba dicek sik, kuwi rokok legal apa ilegal? Kita cukene ono apa gak? Cukene asli apa palsu?
1: Halah, ra penting kuwi.
0: Ora penting piye toh? Rokok legal kuwi ono dana bagi hasil cukai, hasil tembakau utawa DBH CHT. Ngerti ora fungsine apa? Ora ngerti mesti. Ki, tak sepil fungsine. 1. Meningkatkan otonomi daerah. 2. Mendukung pembangunan infrastruktur. 3. Memulihkan perekonomian daerah. 4. Membantu dalam pembiayaan kesehatan. Oke toh. Dadi, soko setiap batang rokok sing legal kuwi iso mbantu wong oke, termasuk kowe lan keluargamu. Paham ora? Pokoke nek rokok ilegal jangan ya mas ya.
1: Oh, jebul manfaate oke yo. Ya wis nek nu, mulai saiki nek ra legal aku ya emo. Nek ra legal aku mesti wegiah.
2: Ayo, gempur rokok ilegal. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat. Hubungi 0896-980-50.000 atau ke media sosial Bea Cukai Surakarta. Pesan ini disampaikan Dinas Kominfo Kabupaten Sragen berkolaborasi dengan kantor Bea dan Cukai Surakarta.

Gak para mirsa usaha menikah pagi sebenarnya berterakan wan tentang isi sarangan depan lajeng akan bisa nemen nyawang mungkin ganti kekali lelangan saat menikah okay. Dados sekali perdomatan para mirsa dan depan nikah saat menikah tak sempat mengatakan nampak terkenal sih apa telepon sama telas aring rincang panjenengan sedaya ganti lelangan-lelangan campur sari wonten giaran ronda malam wonten kaledang telus sami kang nggih dinten Kamis tanggal 15 Oktober 2016. Lan sadanipun arin undur diri sak menika sampun ari jawisaken lelangan panutup ya wonten Tresna Waranggono. Lelangan saat menikah dados lelangan panutup wonten giaran ronda malam menjalur dan terus saat menikah. Gih para mirsa hari disuna pamit hari ngaturakan matur suun sangat dumateng para mirsa sedanipun engkang sampun tumut ngeragengakan giaran ronda malam menjalur dan terus saat menikah. Mugi-mugi lelangan-lelangan engkang sampun dalam katur akan sakit atas palipur dumateng para mirsa sedanipun hari disuna pamit. Sugeng dalu, sugeng pepisahan, rahayu sami pinanggih, lan suun yuk gereng.

0: Yuk, Van, jogging.
1: Aduh, badanku sakit semua. Lemas, sakit kepala, kurang konsentrasi.
0: Ini nih, mulai gak PHBS lagi kan? Kebiasaan baik, jangan dilupakan. Meski sudah gak pandemi lagi, tetap cuci tangan, makan buah dan sayur setiap hari, tidur cukup, dan jangan lupa olahraga juga, Van.
1: Bukan lupa, In, cuma males.
0: Males kok dipelihara. Ujung-ujungnya badan bengkak dan lemes deh.
2: Perilaku hidup bersih dan sehat, PHBS, adalah gerakan yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup dan kesehatan masyarakat. Terapkan di lingkungan rumah tangga, sekolah, tempat kerja, maupun masyarakat umum. Mungkin pandemi telah berlalu, tetapi kedisiplinan dan kebiasaan baik harus dilanjutkan. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Buana Asi Sragen.
3: Lembaga Penyiaran Publik Lokal, Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM, 94,7 MHz, saluran informasi.
4: Nelayan of Java Men.
5: Ya Allah yang Maha Pemurah, segala puji dan syukur kami persembahkan kepada-Mu atas rahmat, bimbingan dan pertolongan-Mu. Hari ini kami telah menyelesaikan tugas dan kewajiban kami. Berkahilah segala usaha ini sebagai bentuk pengabdian dan ibadah kami sebatas kemampuan yang kami miliki. Bila terdapat kesalahan dan kekurangan, berilah kami kemampuan untuk memperbaikinya. Jika berujung pada perbuatan dosa, ampunilah kami. Ya Allah, yang Maha Bijaksana, izinkanlah kami beristirahat sejenak malam ini untuk kesegaran raga, pikiran, dan ketenangan jiwa kami di bawah penjagaan dan lindungan-Mu. Bangkitkan lagi kami esok hari dalam keadaan sehat dan penuh semangat untuk melanjutkan bakti kami dan meraih hasil yang lebih baik daripada hari ini. Akhirnya, semua usaha yang telah kami curahkan hari ini, kami serahkan kepada-Mu. Sebagai Zat yang Maha Kuasa, bimbinglah kami menjadi hamba yang ikhlas menerima takdir-Mu. Amin.

Mitra Buana, akhirnya sampai di sini lembaga penyiaran publik lokal Radio Publik Kabupaten Sragen menemani indera dengar Anda, dan tiba saatnya lembaga penyiaran publik lokal Radio Publik Kabupaten Sragen turun udara dan akan menjumpai Anda kembali esok pagi pukul 05.00 waktu Indonesia Barat. Dari studio utama Jalan Veteran nomor 21 Sragen, kami mengucapkan selamat beristirahat sekali di udara, tetap di udara, merdeka.

0: rawone to.
1: Lah terus piye?
0: Lah perlune kan aku iso ngentuk terus. Aja guyon to. Isin aku dirungokke wong akeh.
2: Yuk Van, jogging.
3: Aduh, badanku sakit semua. Lemas, sakit kepala, kurang konsentrasi.
2: Ini nih, mulai gak PHBS lagi kan? Kebiasaan baik, jangan dilupakan. Meski sudah gak pandemi lagi, tetap cuci tangan, makan buah dan sayur setiap hari, tidur cukup, dan jangan lupa olahraga juga, Van.
3: Bukan lupa, In, cuma males.
2: Males kok dipelihara. Ujung-ujungnya badan bengkak dan lemes deh.
4: Perilaku hidup bersih dan sehat, PHBS, adalah gerakan yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup dan kesehatan masyarakat. Terapkan di lingkungan rumah tangga, sekolah, tempat kerja, maupun masyarakat umum. Mungkin pandemi telah berlalu, tetapi kedisiplinan dan kebiasaan baik harus dilanjutkan. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Buana Asu Sragen.

kawasan Veteran 21 Sragen, masih bersama dengan Indah Anjani yang menemani Mitra Buana serta pendengar ya di Buana Asri Radio Publik Kabupaten Sragen ya. Nah, kali ini untuk Mitra Buana dan pendengar ya. Nah, ada beberapa UMKM yang ada di Sragen yang kembali hadirkan untuk Anda, masih di Jelajah Bumi Sukawati yang tadi juga sudah kita hadirkan ya setiap Jumat. Nah, hadirkan beberapa informasi UMKM yang ada di Sragen. Nah, dan selanjutnya di sini untuk Mitra Buana dan saudara pendengar yang kali ini masih menyatu di Buana Asri Radio Publik Kabupaten Sragen, pernah kita bahas mengenai mengubah limbah jadi kerajinan yang menguntungkan, yaitu ada keset perca karakter. Nih, sudah kami hadirkan untuk Mitra Buana dan saudara pendengar. Nah, selanjutnya kali ini untuk Mitra Buana dan saudara pendengar nih, untuk yang masih menyatu ya, ini makanan khas dari Sragen yang pastinya siap ada warga Sragen yang merantau maupun juga pas pulang ke Sragen pasti selalu mampir dan ingin menyantap makanan tersebut karena kangen ya. Yaitu ada makanan racian ya, atau warung Mbah Raja yang ini menjadi kuliner legendaris khas Sragen ya. Jadi memang Kabupaten Sragen itu merupakan salah satu daerah yang masih nguri-nguri sih ya akan budaya tradisional Jawa, termasuk salah satunya tadi di sektor pangan dan juga atau kuliner. Nah, jadi ada sambal tumpang Mbah Pin, ada botok mercon ya. Nah, ini ada Mbah Raja. Nah, jadi memang legendaris sekali ya, dari nguri-nguri akan budaya tradisional Jawa, dan salah satunya tadi di sini ada Mbah Raja yang memang berada di Pasar Kota Sragen untuk lokasinya. Dan usaha kuliner Mbah Raja ini memang terus dikembangkan oleh putra-putrinya. Nah, jadi warung Mbah Raja ini berdiri dari tahun 1960-an dan memang masih eksis Mitra Buana hingga sekarang. Jadi secara turun-temurun ya untuk usahanya. Nah, dilanjutkan secara turun-temurun. Dan warung Mbah Raja juga menjual berbagai macam makanan tradisional Jawa, mulai dari kudapan, lauk pauk hingga makanan berat dengan porsi kecil. Apapun yang terkenal itu ada ayam. Nah, ayam semur ayamnya tuh enak banget Mitra Buana, bikin perut lapar nih. Itu paling mantap. Juga ada raciannya. Nah, jadi memang berbagai macam makanan tradisional yang ada di warung Mbah Raja ini ya, ada kudapan, lauk pauk hingga makanan berat dengan porsi kecil. Adapun pilihan menu yang memang menjadi khas dari Mbah Raja itu sendiri adalah ya tadi racian seperti jenang, jadah, tahu tempe bacemnya. Nah, terus kemudian ada putih telur dengan kuah opornya. Nah, dan juga tadi semur ayamnya yang menjadi favorit pembeli Mitra Buana ya. Dan setiap jajanan itu memang dihargai cukup terjangkau juga sih ya untuk Mitra Buana dan pendengar ya. Nah, gitu. Jadi dalam menyiapkan dagangan setiap harinya itu, anak dari Mbah Raja ini memulai produksi masakan tuh sehari sebelum berjualan, dan sebagian besar itu sekitar pukul 4 pagi karena memang warungnya itu bukanya pukul 7 pagi hingga tutup pukul 15.30 atau setengah 4 sore. Nah, jadi jam 7 sampai setengah 4 sore. Jadi kalau Mitra Buana pagi ini pengen banget nih beli racian atau beli opornya atau tahu bacem, boleh langsung datang ke nanti jam 7 ke Pasar Kota Sragen ya. Nah, nanti boleh kesana nih. Kok pengen ya, kayak apa sih raciannya? Nah, pasti juga tidak asing lagi sih ya, atau opor ayamnya. Nah, nanti bisa datang ke Mbah Raja dari pukul 7 hingga setengah 4 sore Mitra Buana. Silahkan nanti bisa kesana ya. Karena memang harganya terjangkau juga. Yang kangen sama raciannya juga boleh kesana ya. Baik, apa di sini masih di Jelajah Bumi Sukawati dan kita masih membahas mengenai warung Mbah Raja jadi kuliner legendaris khas Sragen.
Ya, nantinya masih akan kami bahas kembali untuk Mitra Buana dan saudara pendengar. Tadi sudah ada Mantos Nurhana Becak Solo dan juga Basuki Nunung Mati Urip Karo Kowe juga kembali menemani Anda. Kali ini Mbak Pujiatun Tondomoto.

0: Arep neng endi? Kok nggawa motorku?
1: Heleh, nyileh dilit. Arep neng Solo tuku batik seragam Karang Taruna. Gampang, bensine mengko tak isi karo kanca-kanca.
0: Nah, iki ana wong ketinggalan berita. Golek batik ra perlu adoh-adoh. Cukup neng SIKK Kompleks Pasar Nglangon kae.
1: SIKK ki apa?
0: SIKK kuwi singkatan Sentra Industri Kreatif dan Kerajinan. Tempat kanggo masarke produk unggulan karya masyarakat Sragen. Ono batik khas Sragen, kerajinan tangan, lan produk kreatif lainnya.
1: Regone piye?
0: Jelas, luwih murah. Soale langsung songko pengrajin, pelaku UMKM neng Kabupaten Sragen, lan kualitas pasti terjamin.
1: Wah, mantep ki.
0: Neng SIKK iso belajar batik juga lo. Dadi ora mung blonjo tok.
1: Wah, asik juga kuwi. Saliyane mendukung UMKM lokal, awake dhewe iso nambah pengetahuan dan keterampilan.
0: Ayo, kunjungi Sentra Industri Kreatif dan Kerajinan SIKK Sragen, Kompleks Pasar Nglangon, Kecamatan Sragen, Kabupaten Sragen. Dukung UMKM dan produk lokal. Bangga karya lokal, bangga produk Sragen. Iklan layanan ini dipersembahkan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Buana Asri Sragen.

0: Baik Mitra Buana dan pendengar Tak Tunggu Balimu, ya sudah menemani Anda ya di Jelajah Bumi Sukawati. Nah tadi sudah kita bahas sedikit informasinya bahwa di Maharaja ini ada beberapa makanan khas, di antaranya ada jenang, jadah, tahu tempe bacem dan putih telur dengan kuah opor yang menjadi favorit pembeli. Kemudian buka dari pukul 7 hingga pukul 3:30 sore dengan harga yang cukup terjangkau ya untuk pembeli, dan berlokasi di Pasar Kota Sragen. Ini berdiri sejak tahun 1960-an. Tapi saat ini masih eksis loh ya, hingga setelah turun temurun. Dan juga meski sudah berdagang selama puluhan tahun ya, tapi usaha kuliner Mbah Raja juga kerap terkendala karena memang harga bahan baku yang cenderung tidak stabil ya, sehingga merasa kesulitan untuk belanja untuk bahan-bahan bakunya untuk dapat mempertahankan agar usahanya itu tetap berjalan. Jadi dengan kondisi tersebut, jadi diharapkan juga memang dari pemiliknya harga bahan baku stabil sehingga ia tidak mengkhawatirkan keuntungan yang akan diperoleh. Selain itu juga diharapkan warung Mbah Raja ini dapat dikenal luas oleh masyarakat khususnya di seluruh Indonesia. Nah itulah Mitra Buana. Jadi kalau Anda ingin mencoba yang raciannya ataupun juga opornya, itu bisa langsung ke Mbah Raja ya, yang berada di tengah pasar Kota Sragen. Itulah informasi yang kami bagi untuk Anda, dan sampai di sini dulu saya Indah Anjani menemani Anda di Jelajah Bumi Sukawati, dan nanti pukul 6 pagi Anda dapat mendengarkan yaitu warta berita yang akan kami hadirkan untuk Anda melalui RRI Pro 3 Jakarta. Selamat pagi, Jumat sehat, harus selalu dapat menjaga kesehatan tubuh Anda pastinya ya. Dan Indah pamit, salam yuk gereng.
1: Pangapura musik gede, aku tau nglarani kowe. Muga kowe krungu lagu iki.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai of Java Memang.

Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Kami akan hadirkan beberapa informasi pilihan pagi hari ini dan diantaranya sekilas berita utama akan kami sampaikan kepada Anda. Presiden Prabowo Subianto kali ini resmi melantik sejumlah pejabat mulai dari wakil menteri hingga kepala badan. Pemerintah menargetkan punya 35 ribu koperasi KDKMP atau Kelurahan Desa Merah Putih yang akan siap beroperasi hingga akhir 2026.

0: Kami awali informasi pagi hari ini dengan Menteri Koperasi Ferry Juliantono yang mengatakan bahwa sejumlah penyaluran bantuan sosial melalui Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih telah berjalan dengan baik. Tidak hanya itu, tetapi menurut Jaksa Penuntut Umum atau JPU, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menyiapkan 28 hingga 35 saksi pembuktian dakwaan terhadap 4 terdakwa perkara dugaan suap dana hibah pokok-pokok pikiran atau pokir di DPRD Jawa Timur senilai 22,27 miliar rupiah. Liga Musim Dunia mengecam pemerintah Kolombia atas rencana pembukaan kedutaan besar di Yerusalem. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 16 Oktober 2026, saya Risti Rustarto. Presiden Prabowo Subianto resmi melantik sejumlah pejabat, mulai dari wakil menteri hingga kepala badan. Sugandi Afandi menyampaikan laporan lengkapnya.
1: Presiden Prabowo Subianto melantik dan mengambil sumpah 9 pejabat mulai dari wakil menteri hingga kepala badan di Istana Negara Jakarta. Adapun mereka yang dilantik yaitu Marsikal TNI Yusuf Jauhari sebagai wakil menteri pertahanan, bidang logistik, industri pertahanan dan teknologi. Kedua, Jenderal TNI Richard Tampubulon sebagai wakil menteri pertahanan bidang strategi, doktrin dan pembangunan kekuatan. Tiga, Alim Setiawan Selama sebagai wakil menteri pertanian. Empat, M. Maulana Bungara sebagai wakil menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan. 5. Letnan Jenderal TNI Kristo Mei Sianturi sebagai Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB. 6. Profesor Setiawan Putiat Moko sebagai Kepala Badan Pengelolaan Gambut dan Mangrove Nasional. 7. Mayor Jenderal TNI Srianto sebagai Wakil Kepala Badan Pengelolaan Gambut dan Mangrove Nasional. 8. Jenderal Maruli Simanjuntak sebagai Wakil Panglima TNI merangkap Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan dan Daerah Terpencil. 9. Jenderal TNI Tandio Budi Revita sebagai Kepala Staf Angkatan Darat. Pengambilan sumpah dibacakan oleh Presiden Prabowo Subianto dan diikuti pejabat yang dilantik.
2: Bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya. Demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara.
1: Sementara itu, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB, Letnan Jenderal TNI Kristo Mei Sianturi, mengatakan fokus pertama usai dilantik adalah mempercepat penanganan kebakaran hutan dan lahan gambut secara responsif, integratif, dan kolaboratif.
3: Bahwa saya melihat memang kita sedang menghadapi bencana, baik kebakaran hutan, ada yang banjir, dan semua bencana, erupsi gunung berapi, dan sebagainya. Jadi kita akan fokus ke sana. Targetnya as soon as possible, secepat mungkin. Jadi jangan sampai, karena kan rakyat sudah berdampak, ya. Jadi harus segera. Makanya tadi bang, responsif. Responnya itu kan bukan jam, menit. Jadi kita harus itu yang akan kita evaluasi ke depannya, sehingga tidak ada lagi korban-korban yang sia-sia gitu.
1: Hadir dalam pelantikan diantaranya Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Sugiono, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto, Menteri Koordinator Bidang Hukum Hak Asasi Manusia Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihsan Mahendra, Wakil Ketua DPR Sufi Dasko Ahmad dan Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Aryo Seto. Dari Istana Negara Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita ke informasi dari pemerintah yang menargetkan sekitar 35.000 koperasi desa Kelurahan Merah Putih atau KDKMP beroperasi hingga akhir 2026. Kesiapan beroperasi tersebut dilakukan dengan pemantauan langsung terhadap sarana serta ketersediaan barang dan kesiapan pengelola koperasi di sejumlah daerah. Laporan lengkapnya disampaikan Alfred Tuter.
4: Pemerintah menargetkan sekitar 35.000 koperasi desa atau kelurahan merah putih atau KDKMP siap beroperasi hingga akhir 2026. Hal ini disampaikan Menteri Koordinator Bidang Pangan, Menko Pangan Zulkifli Hasan dalam rapat koordinasi terbatas percepatan operasionalisasi KDKMP di Jakarta. Dalam keterangannya, Zulkifli menyebut pembentukan koperasi telah diselesaikan dan pemerintah kini mempercepat pembangunan sarana pendukung serta pengisian barang kebutuhan. Barang yang disiapkan meliputi pupuk, gula, minyak goreng, dan gas LPG, termasuk penyiapan penyaluran beras bantuan pangan dan beras stabilisasi pasokan dan harga pangan melalui koperasi. Untuk memastikan kesiapan operasionalisasi, pemerintah menjadwalkan pemantauan langsung ke sejumlah daerah. Pemantauan dilakukan selama 1 bulan untuk mengevaluasi perkembangan program, memeriksa kesiapan sarana, dan mengidentifikasi kendala yang perlu segera ditangani.
5: Saudara-saudara, kita rapat koordinasi ini untuk sekali lagi mempercepat realisasi operasional koperasi desa Merah Putih. Tentu jumlahnya yang besar, sampai tadi Pak Tandio, Pak Wakil Pemerintah ini mengatakan sampai akhir tahun ini kemungkinan, malah saya bilang 35.000, kemungkinan jadi 40.000.
4: Sementara itu, Wakil Menteri Dalam Negeri, Wamendagri Bima Arya Sugiarto mengatakan pemantauan langsung diperlukan untuk memastikan kesiapan operasional KDKMP di daerah. Bima mendapat tugas memantau 4 titik koperasi di Bandung, Jawa Barat untuk memeriksa kesiapan sistem dan sarana pendukung. Pemeriksaan mencakup ketersediaan barang dari badan usaha milik negara, kesiapan manajer, kelayakan bangunan, hingga kendaraan operasional. Pemeriksaan tersebut dilakukan untuk memastikan koperasi tidak hanya memiliki bangunan, tapi juga siap menjalankan kegiatan usaha dan melayani kebutuhan masyarakat.
6: Arahan peninjauan titik itu apa aja sih Pak? Bapak dapatnya di mana?
7: Ya, saya dapat tugas di Jawa Barat, ada 4 titik di Bandung. Melihat apakah sistem sudah berjalan, apakah alokasi yang dari BUMN-BUMN sudah ada di situ, manajernya sudah bertugas, bangunannya layak untuk pakai, kendaraannya sudah siap dan lain-lain.
6: Dikasih kewenangan?
7: Dari kesiapan, kita akan bertemu dengan manajernya, perlombokan, dan pengurus partis.
4: Bima menegaskan pemantauan langsung menjadi bagian dari upaya memastikan seluruh komponen pendukung koperasi siap digunakan. Hasil pemeriksaan di lapangan diharapkan dapat membantu pemerintah mengidentifikasi kekurangan dan mempercepat penyelesaian kendala sebelum koperasi beroperasi secara optimal. Dari Jakarta, Alfred Stutor Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyebut pemulihan fasilitas kesehatan pasca bencana di 3 provinsi Pulau Sumatera Utara bisa dipercepat, di mana seluruh rumah sakit umum daerah dan puskesmas telah kembali beroperasi. Devita Pratiwi yang akan menyampaikan informasi lengkapnya.
8: Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan pemulihan fasilitas kesehatan di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat dilakukan melalui koordinasi pemerintah pusat dan daerah. Ia menyebut, masih terdapat 6 puskesmas pembantu yang membutuhkan pembangunan kembali akibat kerusakan yang parah. Ia juga mengapresiasi langkah Kementerian Kesehatan dalam mengembalikan layanan bagi masyarakat yang terdampak. Hal ini ia sampaikan dalam konferensi pers rapat koordinasi perkembangan rehabilitasi dan rekonstruksi fasilitas kesehatan pasca bencana alam di wilayah Sumatera pada Kamis 15 Oktober 2026.
9: RSUD hampir 100% semua, puskesmas 100%, tinggal 6 pustu. Dan kita sampaikan ini adalah agar masyarakat bisa mengetahui bahwa proses percepatan rehab rekon yang ditarget 3 tahun, 2026, 2027, 2028, ini terus berjalan. Dan selaya selaku

0: mana yang gawat-gawat memiliki risiko wafat itu harus cepat kita tangani.
1: Kementerian Kesehatan telah menyalurkan anggaran untuk mendukung pemulihan alat kesehatan dan sarana pendukung lainnya. Pemerintah menargetkan pemulihan operasional fasilitas kesehatan berlangsung pada 2026. Sementara, sejumlah pembangunan fisik dilanjutkan hingga 2027. Dari Jakarta, Devita Pratiwi, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Radio Republik Indonesia atau RRI akan memperkuat kedaulatan digital nasional melalui dukungan terhadap kolaborasi platform karya anak bangsa HYPE dengan komunitas MCI One More. Dukungan tersebut disampaikan dalam acara kerjasama strategic partnership di Soho Capital Jakarta. Dan forum ini ternyata menjadi wadah pembangunan ekosistem konten positif yang melibatkan lembaga penyiaran publik dan platform lokal. Atika yang menyampaikan informasi lengkapnya.
3: Direktur Program dan Produksi Radio Republik Indonesia atau RRI, Mistam, menegaskan langkah pertama yang akan dilakukan adalah membangun kedaulatan digital dengan mengajak member MCI One More yang sudah terbiasa membuat konten positif tentang kesehatan dan kecantikan. RRI bersama Asosiasi Konten Kreator akan memfasilitasi pelatihan kreator konten, jurnalistik, dan kewirausahaan digital sesuai kebutuhan anak bangsa. Selain itu, RRI juga menyiapkan program Talks Nasional bertema nasionalisme dan promosi produk keindonesiaan yang ditargetkan berjalan paling lambat awal November tahun 2026 sebagai wujud caring, giving, dan sharing untuk kedaulatan bangsa.
4: Dan salah satu produk ternyata MCI ini kan produknya adalah produk anak negeri. Sementara platform yang dikembangkan oleh HYPE ini juga produk dalam negeri. Makanya kita akan mendorong tentang itu dan mengajak kepada tokoh-tokoh nasional, anak-anak bangsa Indonesia yang akan melebihkan atau mempositifkan yang lebih tentang konten-konten di Indonesia. Dan saya berharap sekali paling lama bulan November awal program itu harus jalan. Apa itu? Adalah Talks Nasional, ya. Saya kira nanti saya akan mengajak juga Mas Wilson selaku anak muda Indonesia berbicara di Corong Radio Republik Indonesia.
3: Direktur Utama PT HYPE, Maginran Mariapan, menyebut kolaborasi ini dilatar belakangi keprihatinan bahwa Indonesia sudah berada di zona danger karena adat dan budaya mulai terlupakan. Bersama MCI One More, dengan hampir 2 juta member, akan menjadi mitra pengembangan konten di HYPE yang dinilai sebagai warna baru platform digital karya anak bangsa yang harus didukung bersama. HYPE sendiri merupakan platform lokal berizin resmi Kominfo, Kemendag, dan HAKI yang menawarkan sertifikat kepemilikan konten dengan encryption code sebagai barang bukti hukum jika ada kreator lain yang mencuri konten para kreator lainnya.
5: Kita kan harus ngomong speciality-nya kita apa, unique value-nya kita apa. Oke, pertama ya, kita itu aplikasi sosial media yang ada izin ya resmi dari kementerian ya, dari Kominfo ada, Kemendag ada ya, HAKI juga sudah kita daftarkan segala macam ya. Nah, yang pertama apa? Bila Bapak Ibu post konten di aplikasi kita, Bapak Ibu bisa terbitkan sertifikat kepemilikan konten. Ya, dan itu perlindungan untuk nasional.
3: Melalui sinergi RRI, HYPE, dan juga MCI One More, ruang digital Indonesia diharapkan akan semakin diisi konten positif sekaligus memperkuat platform digital karya anak bangsa dan untuk memajukan ekonomi lokal. HYPE juga akan mengadakan konten challenge bagi kreator dengan hadiah sebesar 2 miliar rupiah. Dari Jakarta, Atikah Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dinas Pertanian Kabupaten Maros mengungkapkan pekerjaan rehabilitasi jaringan irigasi tersier di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan terus dikebut dalam mendukung ketahanan pangan nasional. Kami hadirkan informasi dari Makassar disampaikan oleh Kristianto.
6: Pembangunan jaringan irigasi tersier di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan terus dipacu untuk memperlancar distribusi air ke lahan persawahan dan mendukung peningkatan produktivitas pertanian. Dinas Pertanian Kabupaten Maros menargetkan seluruh pekerjaan irigasi tersier tahap kedua rampung pada akhir November 2026. Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Sapras Dinas Pertanian Kabupaten Maros, Samsul Bahri, mengatakan pihaknya terus melakukan monitoring untuk memastikan

0: dan pembangunan jaringan irigasi berjalan sesuai rencana. Pemantauan dilakukan di sejumlah wilayah diantaranya Kecamatan Lau dan Maros Baru. Program tahap kedua ini mencakup 20 unit pembangunan jaringan irigasi yang tersebar di 5 kecamatan dan dilaksanakan secara swakelola oleh kelompok tani. Hingga saat ini, progres pembangunan secara keseluruhan telah mencapai sekitar 80%. Sejumlah saluran telah rampung sementara pekerjaan di lokasi lainnya terus dikebut. Namun, musim kemarau panjang menjadi salah satu kendala karena kelompok tani kesulitan memperoleh air untuk mendukung pelaksanaan pekerjaan fisik.
1: Dengan adanya irigasi ini yang biasanya cuma satu kali tanam, ini bisa dua kali. Ya, dan harapannya tadi kelompok tani ini dapat menaikkan produktivitas sampai 6,5 ton per hektar.
0: Sementara itu, Ketua Kelompok Tani Poktan Julukana, Kelurahan Soreang, Kecamatan Lau Abdurrahman mengatakan, pembangunan saluran irigasi tersier sepanjang 153 meter di wilayahnya diharapkan memperluas jangkauan pengairan hingga sekitar 51 hektar lahan persawahan. Menurut Abdurrahman, ketersediaan jaringan irigasi yang memadai sangat penting bagi petani untuk menjaga kelancaran musim tanam, baik pada musim hujan maupun kemarau. Selain membantu pemerataan distribusi air, pembangunan ini diharapkan mengurangi ketergantungan petani terhadap penggunaan pompa untuk mengalirkan air ke sawah. Ia berharap pembangunan irigasi tersier dapat terus dilanjutkan hingga menjangkau seluruh area persawahan yang belum terlayani. Dengan demikian, semakin banyak lahan pertanian yang peroleh pasokan air secara optimal dan petani dapat mempertahankan dua musim tanam dalam setahun.
2: Ya Pak, kami ucapkan terima kasih kepada Pak Presiden lewat program Asta Citanya melalui kebijakan dari Pak Menteri, Pak Amran Sulaiman. Terlupa kepada Pak Gubernur, Pak Bupati Maros, melalui Kepala Dinas Pertanian, Pak Kabid, atas realisasi pembangunan irigasi tersier di wilayah kami.
0: Dinas Pertanian Kabupaten Maros berharap pembangunan jaringan irigasi tersier ini dapat memperluas akses pengairan, menjaga keberlanjutan musim tanam, serta mendorong peningkatan produksi pertanian. Penyelesaian seluruh pekerjaan sesuai target juga diharapkan membuat manfaat pembangunan segera dirasakan oleh para petani. Dari Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan, Kristanto Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Puskesmas Teling Atas di Manado terus melaksanakan program CKG, Cek Kesehatan Gratis, yang memperluas akses pemeriksaan. Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan menjadi hal penting dalam memastikan masyarakat memperoleh layanan yang optimal. Selengkapnya kita simak laporan dari Andugrah Pandey.
4: Puskesmas Teling Atas Kota Manado terus menyelesaikan program cek kesehatan gratis yang mulai dilaksanakan pada awal tahun 2025. Selain memperluas akses pemeriksaan, peningkatan kualitas pelayanan kesehatan menjadi hal penting untuk memastikan masyarakat memperoleh layanan yang optimal. Hal tersebut disampaikan Kepala Tata Usaha Puskesmas Teling Atas Marlaini Jonas dan masyarakat pengguna layanan kesehatan Tesalonika Pamit. Marlaini menjelaskan, masyarakat dapat mendaftar melalui aplikasi Mobile Jaminan Kesehatan Nasional atau Satu Sehat maupun datang langsung ke Puskesmas Teling Atas. Pemeriksaan disesuaikan dengan kategori usia, meliputi pengukuran berat dan tinggi badan, tekanan darah, gula darah, serta screening kesehatan.
5: Untuk spesialisasi sendiri yang dilaksanakan oleh Puskesmas Teling Atas itu biasanya kami sampaikan pertama lewat rapat dengan lintas sektor, kemudian juga kami sosialisasi dengan langsung ke masyarakat lewat posyandu ataupun lewat ada kegiatan di masyarakat, itu selalu kami sampaikan. CKG saat ini bukan hanya di kelompok masyarakat, juga sekarang kami turun di sekolah-sekolah, SMP sama SMA.
4: Sementara itu, Tesalonika menilai pelayanan kesehatan yang diterimanya sudah cukup baik. Ia juga mengapresiasi kecepatan pelayanan BPJS Kesehatan dan berharap kualitas pelayanan dapat terus dipertahankan serta ditingkatkan.
6: Untuk pemeriksaan dari dokter cukup. Orang yang sudah BPJS itu cepat sih dengan rasa cukup puas sih jalan.
4: Kedepan sosialisasi yang berkelanjutan perlu diiringi dengan peningkatan kualitas pelayanan, kejelasan informasi, serta kemudahan akses agar masyarakat dapat memanfaatkan layanan kesehatan secara optimal. Demikian Anugrah Pandey melaporkan.

0: Puskesmas, selain dari Puskesmas Teling Atas, kita juga akan menyampaikan informasi terkait kekurangan air bersih dampak musim kemarau di Kabupaten Klaten yang terus bertambah. Kini bahkan terjadi di 14 desa di 6 kecamatan. Bantuan air bersih dilakukan baik dari pemerintah setempat maupun dari bantuan pihak lain. Adam Sutanto yang akan menyampaikan laporan lengkapnya.
1: Dari jumlah 1.108 tangki tersebar di 6 kecamatan dan 14 desa.
2: Pemerintah Kabupaten Klaten melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD setempat terus menyalurkan bantuan air bersih untuk desa-desa yang mengalami kekurangan air bersih dampak dari musim kemarau sekarang ini. Desa terdampak kini semakin meluas hingga 14 desa yang berada di 6 kecamatan seperti Kecamatan Kemalang, Jatinom, Merdi, Bayat, Cawas, dan Kecamatan Karangdowo. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Klaten, Anjung, kepada RRI mengatakan bantuan air bersih yang sudah didistribusikan kurang lebih 1.100 tangki yang bersumber dari APBD Kabupaten Klaten, sedangkan jumlah penerima manfaat kurang lebih 5.200 kepala keluarga.
1: Untuk dropping yang bersumber dari APBD Pemerintah Kabupaten Klaten, ini total sudah kami distribusikan sebanyak 1.108 tangki atau setara 5.540.000 liter dengan penerima manfaat di 5.223 kepala keluarga atau setara dengan 17.434 jiwa. Dari jumlah 1.108 tangki tadi, ini tersebar di 6 kecamatan dan 14 desa.
2: Selain dari BPBD Kabupaten Klaten, bantuan air bersih juga datang dari berbagai pihak, baik itu CSR, komunitas, ataupun perorangan. Sementara salah satu wilayah yang terdampak kekeringan, yakni di Kecamatan Bayat, dengan jumlah desa terdampak 5 desa. Kekurangan air bersih di wilayah tersebut terjadi sejak bulan Juli lalu. Demikian Camat Bayat Rohmat Sa'bani kepada RRI.
3: Itu ada beberapa desa yang berdampak. Yaitu pertama itu desa Wiro, terutama di Tugu Rejo atas, kemudian Jodangan, terus Jarum dan Dukuh. Kemudian rekan saya yang mengirim pasokan air bersih untuk keperluan rumah tangga itu dari BPBD sudah.
2: Sementara terkait dengan kondisi kekeringan yang terjadi di wilayah Kabupaten Klaten sekarang ini, pemerintah Kabupaten Klaten juga membuka donasi bagi masyarakat yang akan membantu air bersih. Bantuan dapat disalurkan melalui BPBD atau langsung ke desa-desa terdampak. RRI Surakarta, Adam Santo melaporkan.
0: Sementara Badan Pangan Nasional, Perum Bulog, dan Polda Nusa Tenggara Barat memastikan ketersediaan beras di wilayah NTB masih aman saat ini. Harga beras di sejumlah pasar juga terpantau relatif stabil dan masih sesuai dengan harga eceran tertinggi atau HET. Kita bergabung bersama rekan saya, Hayatun Sofyan.
4: Kami dari Bappenas tadi sudah rakor dengan Pak Wadir di Polda ya.
5: Pemantauan harga pangan dilakukan pemerintah dalam memastikan harga sesuai dengan ketentuan yang ada. Turun langsung ke pasar dilakukan untuk melihat harga tidak dipermainkan. Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi Badan Pangan Nasional, Aulia Sopian mengatakan, hasil pemantauan langsung di pasar Kebon Ruwek dan salah satu retail modern di Mataram menunjukkan kondisi stok dan harga pangan masih terkendali.
4: Alhamdulillah secara umum NTB stok pangan aman ya. Harga kita sudah turun ke lapangan, ini sudah titik kedua, alhamdulillah juga harganya masih stabil.
5: Senada Direktur Pengendalian Kerawanan Pangan Rahmat Firdaus menyebutkan, pemantauan dilakukan untuk menjaga ketersediaan, stabilitas harga, dan mutu beras. Dari hasil pemeriksaan, kualitas beras di lokasi pemantauan dinilai baik. Namun, petugas masih menemukan beras yang beredar di pasar tanpa label mutu pangan.
6: Nah, kita sudah survei selama satu bulan lebih di NTB ini. Hasilnya sangat baik, jadi kita bisa menjaga ketersediaan dan stabilisasi harga sesuai dengan yang diharapkan oleh Bapak Kepala Badan Pangan Nasional.
5: Sementara itu, pemimpin wilayah Perum Bulog Nusa Tenggara Barat Mara Kamin Siregar menegaskan, stok beras yang dikelola Bulog dalam kondisi aman untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Harga beras SPHP yang ditemukan di pasar masih berkisar Rp12.500 per kilogram atau Rp62.500 untuk kemasan 5 kilogram. Bulog juga terus menyalurkan beras SPHP dan melakukan penyerapan gabah serta beras untuk memperkuat cadangan pangan.
7: Dan Bulog sampai dengan hari ini kita masih menggelontorkan se-NTB itu kurang lebih antara 80 sampai 100 ton per hari. Dan mudah-mudahan ini lancar, tidak ada isu, tidak ada gejolak yang ini. Mungkin himbauan kami ke masyarakat tidak perlu panik buying. Insya Allah stok kita cukup aman sampai dengan 2 tahun ke depan.
5: Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Nusa Tenggara Barat, Lalu Mirza Amir Hamzah menambahkan, produksi gabah kering giling di NTB berdasarkan data BPS telah mencapai sekitar 1,687 juta ton. Pemerintah Provinsi NTB juga terus menggelar gerakan pangan murah untuk menjaga keterjangkauan harga bahan pokok dan mendukung pengendalian inflasi.
8: Nah, ini secara linear sekarang kita lihat di pasar memang barangnya ada. Kemudian di stok Bulog juga sudah lebih 200-an ribu di gudang-gudang Bulog itu. Itu juga bukti nyata. Artinya apa? Dari segi hulu kita sudah mampu untuk menjaga produksi.
5: Di tempat yang sama, Wakil Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda NTB, AKBP Wendy Adrianto menegaskan, kepolisian melakukan pemeriksaan rutin terhadap distribusi dan ketersediaan beras. Polisi juga menangani dugaan kasus pengoplosan beras di Lombok Tengah, sementara dugaan pelanggaran lainnya masih dalam proses penyelidikan. Tindakan tegas akan dilakukan Polda NTB apabila ditemukan tindak pidana yang merugikan masyarakat, termasuk pengoplosan dan penimbunan bahan pangan.
9: Namun, kalau di lapangan terjadinya suatu tindak pidana, terutama penyalahgunaan serta pengoplosan ataupun penimbunan yang berhubungan dengan kebutuhan masyarakat, akan kami pidanakan. Jangan main-main dengan kebutuhan masyarakat.
5: Pemerintah, Bulog dan kepolisian mengimbau masyarakat agar tidak panik karena ketersediaan beras di NTB saat ini masih terkendali.

Informasi tadi menutup warta berita, namun Indonesia Menyapa Pagi masih akan terus menemani Anda dengan seragam maksud kami berbagai rangkaian informasi dari seluruh penjuru tanah air. Dan juga kami akan menghadirkan perbincangan sesaat lagi. Ikuti juga melalui www.rri.co.id dan media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Risti Rustarta, selamat pagi, selamat melanjutkan aktivitas Anda hari ini.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai of Java Man.
2: Kamu tim mana? Tim ribet atau tim simple? Zaman now, pilih yang simple-simple aja. Kini Bank Jateng hadir dengan memberikan kemudahan dalam pengajuan kredit aplikasi IPLO, Elektronik Kredit Pegawai khusus ASN. Ternyata prosesnya gampang banget, dimanapun dan kapanpun kalau aku cukup dari rumah saja. Caranya gini nih, 1. Daftarkan akun untuk pengajuan kredit melalui link plo.bankjateng.co.id. 2. Isi data diri yang terdapat di aplikasi. 3. Selesai pendaftaran, pilih fasilitas kredit yang dikehendaki. Jika sudah benar, kemudian klik tombol buat pengajuan. 4. Pengajuan PLO-mu sudah masuk ke dalam sistem Bank Jateng dan akan segera ditinjau. 5. Bila kesulitan, hubungi petugas Bank Jateng terdekat. Wujudkan impianmu dengan IPLO. Kredit mudah, cepat, dan nyaman dari rumah. Nah, gampang kan? BPD, Bank Penak DW. Yuk segera ajukan ke Bank Jateng, gunakan aplikasi IPLO, dan dapatkan bunga spesial.

0: Pingin banget ikutan investasi logam mulia emas deh. Di Sragen, ada gak sih yang bisa bantu?
1: Langsung ke BPR BKK Karangmalang saja, Kak. Sekarang PT BPR BKK Karangmalang mengeluarkan produk kredit baru. Namanya Kredit Multiguna Investasi Logam Mulia Emas dan Perhiasan Emas.
0: Oh iya?
1: Fiturnya banyak loh, Kak. Administrasi hanya Rp100.000. Suku bunga 9% per tahun, anuitas periode bulanan, dan suku bunga 9% per tahun flat untuk periode musiman. Uang muka pembelian logam mulia emas minimal 15%. Uang muka pembelian perhiasan emas minimal 40%.
0: Aku mau dong. Segera manfaatkan kesempatan emas ini. Kredit multiguna investasi logam mulia emas dan perhiasan emas hanya di BPR BKK Karangmalang. PT BPR BKK Karangmalang Perseroda. Mudah, murah, mengarah, dan aman. Duk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
2: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
1: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
3: Monggo poro rencang, sederek, pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene, gemung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.

0: Hei kak, kata-kata hari ini dong.
1: Performa, mewah, dan canggih.
2: Mantap, premium class. Persis banget sama all new Honda PCX160.
1: Pastilah, all new Honda PCX160, skutik premium di kelasnya. Menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern. Dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
2: Emang sudah ada di Sragen?
1: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
2: Wow, menyala Surya motorku.
1: Segera miliki all new Honda PCX160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya.

Waspada demam berdarah. Nyamuk Aedes aegypti berkembang di penampungan air bersih. Nyamuk bertelur 100 hingga 300 di air dan bertahan selama 6 bulan di tempat kering. Dalam 2 hari, telur menjadi centik nyamuk. Nyamuk Aedes aegypti menggigit pada waktu pagi dan sore hari. Jika mengalami panas tinggi selama 2 hari, timbul bintik-bintik merah pada kulit disertai nyeri pada ulu hati, segera periksa ke puskesmas atau layanan kesehatan terdekat. Fogging hanya membunuh nyamuk dewasa. Cegah demam berdarah dengan pemberantasan sarang nyamuk PSN melalui 3M+. Menguras bak penampungan air. Disikat agar telur nyamuk hilang. Menutup tampungan air. Mendaur ulang barang bekas. Dengan PSN, nyamuk akan mati. Cegah demam berdarah dengan PSN. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Dinas Kesehatan Kabupaten Sragen dan Radio Buana Asri Sragen.

0: Tahu nggak sih? Sekarang kalau mau bawa identitas kependudukan, nggak perlu ribet lagi loh.
1: Masa? Terus kalau KTP ketinggalan gimana?
0: Tenang, ada identitas kependudukan digital atau IKD, identitas resmi yang praktis dan aman langsung dari smartphone.
1: Wah, keren tuh. Syaratnya ribet gak?
0: Gampang kok. Syaratnya punya KTP elektronik atau EKTP, usia minimal 17 tahun atau sudah menikah, bawa smartphone Android atau iPhone yang terhubung dengan internet, dan punya email aktif.
1: Terus, aktivasinya gimana?
0: Langkah-langkah aktivasi IKD, datang langsung ke kantor Disdukcapil atau layanan aktivasi IKD. Unduh aplikasi identitas kependudukan digital IKD, petugas akan memverifikasi data kependudukan Anda, registrasi menggunakan NIK, email, dan nomor HP. Lalu, scan QR code dari petugas, PIN, dan kode aktivasi akan terkirim ke email pribadi. Masukkan kode aktivasi dari email, aktivasi selesai, dan IKD siap digunakan.
1: Wah, ternyata gampang banget.
0: Iya, manfaatnya juga banyak. Dengan IKD, identitas selalu ada di smartphone. Dapat mengunduh dan mencetak kartu keluarga, KK secara online, akses dokumen kependudukan lain secara online, pelayanan lebih cepat dan praktis, data aman dengan PIN pribadi, jadi akses bisa kapan saja, di mana saja. Yuk segera aktivasi IKD, proses gratis, tidak dipungut biaya apapun. Informasi lebih lanjut hubungi Dinas Dukcapil Kabupaten Sragen. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sragen.
2: Bu, Bune, ngerti kacamata dari Bapak ora?
3: Ora ngerti aku, Pak. Layan ilang, ya tumbas kono.
2: Arep tuku ning langganan biasane, tapi regane larang-larang e.
3: Oh, alah, Pak. Pak, mulane yen tumbas kacamata ning toko kacamata Gangsar. Wis regane murah, berkualitas, pelayanane ya ramah.
2: Oh, ya wis, Bu. Ayo ning toko kacamata Gangsar. Bune karo Simbah tak tukokne kacamata sisan.
4: Kacamata Gangsar menyediakan sunglass model terbaru dan berkualitas. Harga di Kacamata Gangsar dijamin 100% murah. Kunjungi segera Kacamata Gangsar Taman Asri Sragen, depan Stadion Taruna, masuk Gang 3, Gapura Taman Asri, RT 32 Sragen. Telepon 0856-4262-3739.
5: Gebiar promo toko Kacamata Gangsar. Beli frame gratis lensa. Obral frame diskon 25% sampai 50%. Dan gratis souvenir menarik. Ayo kunjungi segera toko Kacamata Gangsar. Beli kacamata, jangan lupa di toko Kacamata Gangsar saja. Buruan biar tidak kehabisan. Saya tunggu ya.
4: Gak ada yang berani lebih murah dari Kacamata Gangsar. Kacamata Gangsar, kami sahabat mata Anda.

0: Hei kak, kata-kata hari ini dong.
1: Performa, mewah, dan canggih.
0: Mantap, premium kelas. Persis banget sama all new Honda PCX 160.
1: Pastilah, all new Honda PCX 160 skutik premium di kelasnya. Menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern. Dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
0: Emang sudah ada di Sragen?
1: Udah dong. Buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
0: Wow, menyala Surya motorku.
1: Segera miliki all new Honda PCX 160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya. Hai, tahukah Anda, berdasarkan data tahun 2017-2019, 2% anak Indonesia usia 2-17 tahun menjadi sasaran eksploitasi online atau OXEA, Online Child Sexual Exploitation and Abuse. Untuk menambah pemahaman kita mengenai OXEA, mari kita simak jingle Jaga Bareng Lawan OXEA berikut ini.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai of Javamen.